kepentingan di balik upaya normalisasi. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, apa resiko terbesarnya jika hubungan Indonesia-Israel ini semakin kemudian terbuka? Dan dari skala 1 hingga 10, apakah Anda merasakan juga adanya interaksi di balik layar antara Indonesia dan Israel ini? Dan bidang apa yang paling terasa adanya kerjasama? Silakan bisa dibagikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya, sahabat MQ, perbincangannya hadir untuk Anda. Selepas kita akan simak satu nasid dari Sutul Harokah.

Sahabat MK, di momen kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap 17 Agustus kemarin ya, ini sebagai hari proklamasi kemerdekaan, kembali kita ingat bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Kemerdekaan ini lahir, sahabat MK, dari perjuangan rakyat, diplomasi, pengorbanan, dan dukungan dari berbagai bangsa yang pada masa itu melihat perjuangan Indonesia ini sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme, sahabat MK. Salah satu bangsa yang memiliki tempat khusus dalam sejarah tersebut adalah Palestina. Bahkan dukungan Palestina ini terhadap Indonesia telah muncul ketika Indonesia belum memproklamasikan kemerdekaannya. Dari hal ini, sahabat MK, kita akan coba juga menyoroti ya pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang kaitan dengan mewaspadai shadow relationship Indonesia-Israel yang kemudian kita coba telisik apakah ada upaya-upaya untuk kemudian menuju normalisasi. Pagi hari ini Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa resiko terbesar jika hubungan Indonesia-Israel ini semakin terbuka? Dan dari skala 1 hingga 10, apakah Anda merasakan adanya interaksi di balik layar antara Indonesia dan Israel ini?

0: dan bidang apa yang paling terasa adanya kerjasama? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, sahabat MQ, pagi hari ini kita juga akan bersama dengan reporter MQ FM. Sudah bersama kita sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, kalau teringatkan kembali dengan kemerdekaan yang begitu kemudian gegap gempita juga kita merayakannya, ya, mensyukurinya juga. Kita juga tidak terlepas dari bangsa Palestina yang kala itu kemudian menjadi bangsa yang pertama kali juga kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia, ya, sahabat Siva.
1: Betul, sahabat Herlan, hubungan Indonesia dan Palestina ini kalau kita telaah sejarahnya memang memiliki akar sejarah yang jauh lebih dalam daripada sekedar hubungan diplomatik antar negara. Ada pengalaman sejarah yang kemudian mempertemukan keduanya, yakni sama-sama menghadapi persoalan kolonialisme dan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri. Dimana kalau kita lihat, sahabat MG, Palestina ini memberikan dukungan kepada Indonesia ketika bangsa Indonesia sedang berjuang memperoleh pengakuan internasional kala itu. Dan setelah Indonesia merdeka, dukungan terhadap Palestina kemudian menjadi bagian yang kuat dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia. Dan sejarah tersebut pula lah yang kemudian membuat isu Palestina ini memiliki tempat khusus dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Yang ternyata seiring dengan berjalannya waktu, beberapa waktu kebelakang, sahabat MG juga sahabat Herlan, ini muncul adanya dugaan, istilahnya adalah shadow relationship, ya, di balik layar antara Indonesia dan juga penjajahnya Israel, sahabat MG. Dan ini kemudian yang menjadi kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, karena kalau kita lihat beberapa waktu kebelakang berita-berita yang ada, ini kemudian menunjukkan bagaimana pemerintah dalam interaksinya, mungkin tidak secara formal, sahabat Herlan, tapi ya, kemudian beberapa perusahaan yang diizinkan yang berkaitan dengan Zionis Israel ini masuk di Indonesia, entah itu dari tambang ataupun juga perusahaan-perusahaan lain, sahabat MK, yang ini kemudian menyoroti bagaimana perjuangan mendukung Palestina apakah sejalan dengan adanya interaksi tersebut, sahabat Herlan.
0: Iya, dan bagaimana, sahabat MK, apakah Anda merasakan juga adanya interaksi di balik layar antara Indonesia dan Israel ini, dan bidang apa yang paling terasa adanya kerjasama menurut Anda, ya? Bisa Anda berbagi ke 0811-224-1027 di pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Untuk nanti lebih lengkap, sahabat MQ, kita berbincangkan topik kita hari ini. Kita juga akan coba gali informasi bersama dengan narasumber kita, pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran dan associate professor di Presiden University, bersama Bapak Dr. Andes Teku Reza Syah, MA, PhD. Sesaat lagi, sahabat MQ, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 menit lepas dari jam 7, sahabat MG menyambung kembali bincang kita di Sudut Pandang. Di termin yang kedua ini, kami masih nantikan ya atensi dari Anda untuk dapat berbagi pagi hari ini seputar tema yang sedang kita bahas, mewaspadai shadow relationship Indonesia-Israel. Apakah menuju normalisasi, sahabat MK? Nah, bagi Anda yang sedang menyimak bisa menyampaikan pandangan juga. Apakah Anda merasakan adanya interaksi di balik layar, gitu ya, dalam tanda kutip antara Indonesia dan Israel ini? Dari skala hingga 10 boleh Anda sampaikan agar lebih mudah ya, sahabat MK, Anda berinteraksi. Dan bidang apa yang paling menurut Anda terasa adanya kerjasama? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini, sahabat Siva, juga sahabat MK, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, pengamat hubungan internasional dari UNPAD dan associate professor di President's University. Ada Pak Dr. Andes Teku Rejasyah, MA, PhD, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes, alhamdulillah. Kabar baik pagi hari ini, Pak Reza, sehat?
1: Ujung enjing, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak Reza, pagi hari ini sudah berkenan bergabung ya, berbincang di MKFM di studio bersama saya, Herlan, dan rekan saya, Siva, nih, Pak Reza, izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang kami bahas, bahwa baru-baru ini ada laporan ya dari Misgav, Institute for National Security and Zionist Strategy, yang terbit pada 2026, bahwa menyampaikan adanya hubungan Indonesia-Israel sebagai hubungan yang telah berlangsung dalam bentuk shadow. Nih di awal Pak Reza bisa menyampaikan juga kaitan dengan topik ini, adanya dugaan hubungan Indonesia-Israel yang berlangsung melalui jalur tidak langsung ini sebenarnya seperti apa yang kemudian dimaksudkan dengan ada istilah ada shadow relationship ini, dan sejauh mana sebetulnya indikasi hubungan semacam ini bisa dikatakan mengarah kemudian pada normalisasi, Pak Reza?
1: Selamat pagi, Bulutung Enjing. Kalau beritanya berasal dari Israel, ini kan namanya testing the water ya. Mereka masih menguji nih, apakah beritanya sampai, kemudian bagaimana Indonesia bereaksi. Nah, kalau misalnya reaksi nanti datang dari pemerintah Indonesia, oh, berarti ini serius sekali. Kalau reaksinya berasal dari masyarakat, ya ini barangkali masih bisa dinetralisir. Saya pikir pemerintah belum bersikap soal ini. Cuman masalahnya belum bersikap itu karena menunggu bukti lebih lanjut. Tapi yang jelas, kalau berbicara soal Israel, itu di negara Timur Tengah yang belum punya hubungan diplomatik sama dia, itu Israel itu kan dianggap punten ya, setan kecil kan, atau setanul asgor. Setanul asgor itu kalau bicaranya pasti bohong, kemudian kalau terlibat dalam komunikasi itu akan ingkar, sana saya cenah, kira-kira begitu. Kemudian kalau misalnya nanti sudah menapaki perjanjian, misalnya dalam MOU dengan Iran itu 14, dia akan ini menggunting dalam lipatan. Ini tipe-tipe munafik ini. Jadi untuk itu saya pikir kita pertama kita dengar aja lah Israel itu maunya apa. Tapi memang dalam pandangan saya Indonesia itu sangat penting bagi Israel ya, karena masih ada negara di dunia yang belum punya hubungan diplomatik sama dia. Misalnya kalau kita cek ya, di Asia itu ada ada Afghanistan, ada Bangladesh, ada Brunei, ada Indonesia, Malaysia, Korea Utara, Pakistan, kemudian di luarnya ada Kuba. Kemudian di Timur Tengah itu ada Algeria, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Yemen. Kemudian ada lagi di Afrika itu Komoros, Djibouti, Mali, Niger, Somalia, dan Sudan. Jadi dia berkepentingan berhubungan dengan seluruh negara di dunia, terutama Indonesia khususnya. Indonesia kan bagi Israel itu sangat penting kan. Pertama, kita ini merupakan negara yang penduduk muslimnya terbesar saat ini kan.
0: Betul.
1: Kalaupun nanti disaingi itu oleh Pakistan, tapi kan mungkin perlu 5-10 tahun lagi. Ini kan enggak jumlah yang luar biasa nih. Hampir sekitar 200 juta. Kemudian kita ini tergolong ekonominya yang menaik ya, walaupun di dalam negeri kita sedang begini, tapi kalau dilihat dari standar ekonomi dunia ini, ekonomi kita itu menaik. Kemudian kita ini selalu membela Palestina di semua forum internasional. Bahkan Ibu Retno Marsudi itu pernah mengatakan, Di dalam helaan nafas Indonesia itu ada Palestina di sana.
0: Iya.
1: Kemudian Indonesia ini kan kita punya wilayah, oke lah kita strategis kan. Kita punya perbatasan laut, dekat dengan samudra, kemudian perbatasan dengan pulau-pulau, dengan benua besar dunia, itu kita kan. Kemudian kita ini aktif di organisasi konferensi Islam, aktif
0: Gitu.
1: di gerakan non-blok, kerjasama selatan-selatan. Jadi Israel itu sangat berkepentingan itu dekat dengan Indonesia. Yang dia sekarang incar itu Saudi Arabia dan Indonesia. Kemudian Indonesia juga potensi ekonominya kan besar ya. Misalnya diproyeksikan sampai tahun 2030 mendatang itu punya potensi masuk ke 16 besar dunia. Kemudian kita punya kemampuan energi kita luar biasa dan belum dieksplor lebih lanjut kan. Dan dia itu naksir lah energi tambang, energi angin, energi listrik, energi yang paling energi yang ada di bawah laut. Kemudian juga Indonesia itu negara kunci di Asia Tenggara dan kita relatif punya hubungan baik dengan seluruh dunia. Jadi Israel itu sangat ingin dia itu berkontribusi dalam hubungan Indonesia di masa depan, misalnya di bidang agroindustri, kemudian pengaturan air, kemudian fintech ya, fintech lagi ramai sekarang nih,
0: Betul.
1: financial technology, dia itu punya merasa diri dia punyalah kemampuan di situ. Jadi kalau bicara bisnis dia tuh naksir banget sama Indonesia. Tapi kalau bicara politik, sikap kita tuh udah jelas. Kita nggak ada punya hubungan diplomatik. Diplomat kita terlarang berhubungan sama dia, terlibat rapat sama dia. Kemudian terlarang juga berkunjung ke sana. Misalnya kalau kita lihat di paspor Indonesia kan, ada larangan kan, dilarang berkunjung ke Israel dan juga ke Taiwan. Itu kalau untuk pegawai negeri ya. Ini kan menunjukkan sikap kita jelas. Kita nggak mengakui Israel. Tapi kalau untuk hubungan pariwisata kita harus akui kan, banyak sekali paket-paket wisata Mekah, Madinah, kemudian Aqsa, kemudian Turki kan. Ya, Aqsa itu kan di wilayah kendali Israel. Jadi mau nggak mau kita harus akui ada hubungan kita dengan dia, tapi levelnya tidak resmi, tapi levelnya pariwisata. Nah, tapi kan Israel akan selalu mencoba kan mendata siapa yang datang ke Masjidil Aqsa, paspornya kemana aja, kemudian syukur-syukur nanti didekatin oleh kalangan tidak resmi Israel, misal kalangan pariwisata, kalangan bisnis untuk menjalin hubungan. Tapi bagaimanapun juga dia menganggap Indonesia itu sangat penting dan juga ya kalau kita sudah bicara bisnis mau nggak mau kan kita harus akui dong ada penguasaan Israel atas sumber-sumber ekonomi dunia. Misalnya kalau kita mau data ya, tapi kalau kita mau mendata misalnya produk-produk Israel itu kan banyak beredar di yang biasa kita lihat deh, misalnya kita komputer Dell, kemudian kita hotel Hyatt, kemudian kita dapatkan referensi dari informasi dari Bloomberg, kemudian kita banyak menggunakan kosmetik Estée Lauder itu kan dari Israel, kemudian film-film Warner Bros itu dari Israel juga. Jadi ini istilahnya dunia itu sudah sangat shadow ini. Apakah itu kendali Israel ataukah dikendalikan oleh orang Yahudi yang berkiblatnya kepada Israel, itu sudah sangat membingungkan. Karena itu wajarlah disebut shadow kan. Kalau saya mencoba mendata produk-produk yang ada di Indonesia sehari-hari ya, konon mereka itu ada saham Israel di situ. Cuman masalahnya saham pemerintah atau saham Yahudi atau saham masyarakat Israel sedunia. Kemudian juga saham itu terdaftar di mana? Misalnya ini yang bagi saya sendiri membingungkannya. Misalnya produk Unilever, apakah ada saham masyarakat Yahudi di situ? Kemudian dari manfaat Unilever tersebut, apakah ada sekian persen yang diarahkan kepada pemerintah Israel? Karena tentu saja kalau pemerintah Israel menggunakan dana yang diterima dari luar itu kan untuk tujuan-tujuan, ya terserah dia kan, tujuan perang, tujuan damai, tujuan bantuan, atau tujuan untuk menindas masyarakat di Palestina. Itu hal yang mungkin ya. Tapi kita kan berhadapan dengan informasi yang shadow, yang samar-samar. Karena seringkali perusahaan-perusahaan itu terdaftarnya tidak di Israel, terdaftarnya di bursa-bursa indeks dunia. Bisa di New York, bisa di Singapura, bisa di Eropa, bisa di Jepang. Misalnya saham, kalau saya mencoba mengenali ya, data dari Ikaan Institute ya, itu ada produk-produk yang afiliasinya ke Israel, Unilever, Coca-Cola, Nestle, Kentucky Fried Chicken, Domino's Pizza, Burger King, Pizza Hut, kemudian mana lagi tuh? Kemudian lagi
2: Yang
1: L'Oreal,
2: diboikot di
1: Garnier.
2: Indonesia ya.
1: Iya, Oreo, kemudian Puma, kemudian Whiskas, MM. Ini beredar di Indonesia, cuman saya kan nggak tahu apakah ini punya Israel sepenuhnya atau ada joint investment atau ada produk bersama atau iklan bersama, saya nggak tahu deh. Tapi pokoknya dalam dunia yang sangat serba global ini sangat sulit mengenali apakah itu produk Israel, apakah itu produk masyarakat Yahudi, apakah produk itu digunakan sebagiannya untuk mengganggu Palestina. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas di level pemerintah kita tidak punya hubungan diplomatik sama dia. Ya cuma
2: Betul.
1: kalau kita harus ngecek lagi apakah betul tidak punya hubungan diplomatik, ini akan jadi masalah menuntut kedalaman informasi kan. Karena Israel itu mengenal status kewarganegaraannya dui kewarganegaraan. Jadi orang Israel itu bisa berwarga negara Jerman, warga negara Amerika Serikat, warga negara Inggris, Perancis, warga negara-negara di Uni Eropa. Dan dengan paspor itu mereka bisa datang ke Indonesia. Dan dengan
2: Yang
1: paspor
2: terjadi.
1: itu kemungkinan terjadi. Itu kan harus harus dibuktikan. Saya sebagai
2: Betul.
1: pejabat nggak punya bukti, tapi saya harus menganalisis dari berbagai kemungkinan kan. Mungkin seseorang pejabat tinggi Israel, kita nggak tahu namanya siapa, tapi dia datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor Amerika Serikat misalnya. Mungkin kan. Kemudian dalam kapasitas dia sebagai warga negara Amerika Serikat, pejabat tinggi Amerika Serikat, dia berunding dengan Indonesia, membahas hal-hal yang kita pikir menyangkut kepentingan Indonesia dengan Amerika Serikat. Kemudian dia kemungkinan besar nanti di dalam negeri, di sana dia akan jualan. Hei, siapa bilang Indonesia nggak punya hubungan diplomatik? Nih, saya berada di Kementerian Teknis Indonesia. Ini saya salaman dengan pejabat Indonesia, dan tidak mustahil nanti di sudut-sudut tertentu dia ngibarin bendera Israel kan, bendera kecil dia ngibarin di situ. Jadi ini adalah hal yang kita harus perhatikan. Ini mungkin saja terjadi, tapi ya sebagai sebagai negara kita ya tegas nggak ada punya hubungan apa
2: Diplomatik.
1: diplomatik. Jadi mereka itu harus kita akui, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu Yahudi ya, itu punya skill yang luar biasa. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, di Uni Eropa, mereka itu adalah dokter loh. Dokter, dokter gigi, tukang jahit, tukang plumber, ahli film, dan sebagainya. Karena kenapa? Itu karena mereka itu sudah dari kecil, masyarakat Yahudi itu apa ya, itu sangat mengedepankan pendidikan. Nah, ini hebatnya ini. Dan mereka tuh sangat teliti dalam hidup. Jadi kalau saya lihat bagaimana proses pembangunan masyarakat Israel ya. Jadi pada saat terjadi kehamilan, dokter mengatakan hamil ya. Itu kontan itu. Ibu dan bapak tuh sadar bahwa anak itu sudah memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan dan dengan hubungan telekinetik sama ibunya. Nah, jadi di rumah itu mereka banyak sekali melakukan pembatasan-pembatasan. Nonton film harus film pendidikan. Ibu harus bergerak di dunia musik. Bapak bergerak di dunia pertukangan gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Kata-kata yang kasar. Kata-kata yang menggunakan nama-nama hewan itu nggak boleh di rumah. Karena mereka berpikir pada saat janin itu berproses, sudah terjadi proses pembelajaran. Jadi kita harus akui masyarakat Yahudi itu masyarakat yang sangat saya sangat istimewa, mereka sangat mempersiapkan diri untuk apa ya, menjadi insan-insan yang spiritual. Oke, sebagai Yahudi ya kita nggak tidak bertentangan dengan mereka kan, tapi kan Yahudi itu adalah komponen utama dari Israel. Jadi kita harus bedakan antara Yahudi dan juga Zionisme kan. Nah, kalau yang berada di Israel memerintah sekarang, mereka mengklaim mereka adalah mewakili Yahudi sedunia kan. Walaupun sebenarnya kalau kita cek dari akte kelahirannya, para pejabat-pejabat Israel itu kan banyak lahirnya itu di Ukraina, di Polandia, di negara-negara Eropa Timur. Mereka itu datang ke Israel sebagai datang ke wilayah Palestina itu sebagai pendatang gitu. Jadi inilah hal-hal yang kita harus terima dan juga kita harus waspadai. Jadi intinya kalau kita dengan masyarakat Yahudi tidak memusuhi ya, karena mereka saudara kita dari Bani Ibrahim kan, Ibrahim itu adalah the father of all religions of ya. Ibrahim adalah bapak nabi-nabi di dunia kan. Tapi kalau sudah masuk politik ya ini kita harus waspadai
2: Iya,
1: bahwa
2: dan
1: Israel tersebut mengklaim diri sebagai Yahudi sedunia, kemudian mereka menggunakan simbol-simbol Zionisme ya untuk mengelola dunia secara versi mereka. Ya versi mereka itu kan mengatakan kami adalah pusat dunia. Dan karena itu kalau kita cek, Israel lo petamu di mana di Timur Tengah? Itu peta itu nggak pernah jelas. Karena bagi dia Israel Raya itu harus diperluas dari hari ke hari. Wah, serem. Di
2: iya.
1: suatu saat kelak Israel itu akan menguasai Iran sekelilingnya aja, Lebanon, kemudian Syria, Turki, Mesir sampai Saudi Arabia. Jadi kalau ide-ide Israel Raya ini terjalin, ya punten aja para penyiar MKFM itu suatu saat ya tahun 2050 ya, kita ini kalau berangkat ke naik ibadah haji, naik haji itu harus punya juga visa dari Israel. Wah, ini ngeri.
2: Abdullah min zalik ya Pak
1: Nah,
2: Reza ya.
1: jadi untuk hal itu terjadi ya kita jujur aja lah. Kita nggak punya hubungan diplomatik sama NT. Saya nggak kenal NT sebagai satu negara. Tapi kalau NT adalah Yahudi ya kita sama-sama bersaudara sebagai umat umat Gusti Allah yang harus memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa dan harus mengelola dunia ini dengan adil dengan penuh kebaikan ya. Cuman ya kita nggak tahu lah pemerintah Israel itu elitnya itu berkewarganegaraan ganda dan seringkali datang dengan paspor A kemudian begitu di dalam negeri dia proklaim ini di hotel ini misalnya mungkin aja kan ada pejabat tinggi Israel bawa datang dengan paspor Amerika ya kita harus terima Amerikanya yang kita kenal Australianya yang kita kenal atau paspor Jerman Perancis datang kita terima kan pemerintah Indonesia menerima nanti dia duduk di hotel dengan tenang dan di belakangnya nanti dari sudut tertentu dia ambillah gambar Monas, dia ambillah gambar Istana Negara. Kemudian dari sudut tertentu dia bisa lihat ini loh saya,
2: Framing ya.
1: samping saya adalah bendera Israel, di belah sana itu ada Istana Negara, di sana itu adalah ada defile pasukan Indonesia, di situ ada bendera merah putih sedang bergerak-gerak dan sekarang juga saat yang sama bendera Israel juga sedang bergerak-gerak. Artinya akan terjalin hubungan diplomatik dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ini adalah hal-hal diplomasi publik yang dahsyat yang mereka bisa lakukan karena mereka menguasai perfilman, mereka menguasai informasi. Dan untuk itu ya sebagai negara ya kita hargai saja lah. Cuman kita harus mengakui bahwa shadow itu mungkin ada, mungkin tidak. Karena kalau dari negara kita sama sekali tidak punya hubungan. Tapi kalau menyangkut bisnis ya kita harus akui dong. Jadi kita udah datakan perusahaan-perusahaan besar dunia
2: Betul.
1: Ujung-ujungnya ke sana. Dan ataupun ada perusahaan-perusahaan lain yang datang ke Indonesia dengan label yang lain ya mungkin aja kan perusahaan yang produk Israel, perusahaan produk yang mayoritas mutlak dimiliki oleh usahawan Israel berada di negara A, kemudian packagingnya diatur di negara B dan dengan negara B itu kita punya perjanjian khusus free trade agreement masuklah ke Indonesia konon konon pada saat puasa nanti kan kita kan sulit sekali membedakan ini produk Palestina, produk Mesir, produk Iran atau produk Israel ya itu terus terang susah namanya lidah itu nggak bisa bohong gitu jadi ya begitulah ceritanya shadow itu kalau bahasa Minang itu mengatakan takatakan indak terasakan ado jadi dikatakan enggak tapi kerasa gitu. Nah, gitu.
2: Baik-baik. Ini memang kalau kita lihat bagaimana kondisi berbagai belahan dunia ini sudah sebegitu terhubung ya Pak Reza. Tidak ada batasan yang begitu jelas. Dan kalau kita lihat juga Indonesia ini kan bergabung dalam misalnya salah satu contohnya adalah Bird of Peace. Ini yang kemudian juga menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Apakah memang kalau dilihat dari kondisi atau potensi tertentu ini bisa menimbulkan double standard dengan adanya kekhawatiran tadi ya sudah munculnya dirasakan shadow relationship tersebut Pak Reza atau sebetulnya justru komunikasi dengan pihak penjajah Israel ini dibutuhkan untuk kemerdekaan Palestina kalau dari sudut pandang hubungan internasional karena sekarang juga berbagai negara sedang berikhtiar untuk membantu menengahi keduanya begitu Pak Reza.
1: Memang kita harus anggap ini ijtihadnya Presiden Indonesia ya. Masuk Board of Peace. Tapi kan tentunya presiden kita juga sadar bahwa Board of Peace ini punya masalah dari awal. Ini lembaga yang lahirnya sungsang ini. Jadi kalaupun nanti berjalan, belum tentu berjalan gitu kan. Misalnya begini, Board of Peace itu kan memungkinkan ada Indonesia di situ, ada Israel di situ, ada Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat ya. Kenapa kita masuk board of peace? Karena kelihatan pada masa Donald Trump ini PBB itu kan nggak jalan. PBB itu demikian lemes. Kira-kira kalau PBB sekarang itu kalau kita bilang itu L-nya banyak itu. Lesu, lelah, letih, lemah, loyo, lunglai, lintuh, lemot. Ya, kira-kira begitulah. Dalam kondisi ini kan Amerika Serikat sangat berkuasa kan? Dan dia menguasai PBB. Kemudian mungkin Indonesia berpikir oke lah kita main di dua kaki gitu. Di dua kaki karena PBB ini sudah dari tahun 45, kemudian Board of Peace ini baru dan Amerika Serikat lagi garang-garangnya kan. Jadi untuk itu kan presiden menggunakan strategi Sandi Yuda kan. Sandi Yuda itu ditempel sedemikian rupa sehingga nanti pada saat titik tertentu kita akan mengatakan sesuatu yang merupakan hati nurani kita kan pada dia. Tapi kan sambil Sandi Yuda ini berjalan, kan kelihatan sekarang Amerika Serikat ini sudah mulai bermasalah. Saya melihat kejadiannya gini deh. Pada saat konflik di Timur Tengah yang sedang berjalan, Board of Peace nggak pernah sidang kan? Tidak pernah bikin statement, tidak pernah ada pertemuan internal Board of Peace soal penyelesaian Timur Tengah. Tidak pernah dari Board of Peace ini ada kaukus atau kelompok-kelompok inti yang mengkritisi Amerika Serikat, mengkritisi Israel. Nggak ada juga kan? Ataupun beropini terhadap Iran juga nggak ada. Jadi Board of Peace ini kemungkinan besar ini akan padam. Padamnya kapan? Nanti minggu pertama bulan November. Karena pada tanggal tersebut diperkirakan Donald Trump itu Partai Republik dia itu kan kalah dalam pemilu sela. Kemudian sehingga Amerika Serikat ini ada potensi dimakzulkan ini Donald Trumpnya ini. Nah, dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar Amerika Serikat energinya akan habis ke dalam negeri. Nah, karena perang dengan Iran ini sudah sangat menyita energi dia habis-habisan itu. Kapal induk dia, WC-nya aja nggak jalan, dan awak-awaknya sudah kesel. Ini udah 260 hari itu di laut ini nggak pernah pulang kampung ini. Kan kebayang nih seorang pria akan ingat istrinya, pria ingat anaknya. Nanti ada anak bilang, "Papa kok saya udah ulang tahun, Papa nggak datang. Tahun lalu Papa nggak datang saat ulang tahun saya. Sekarang ulang tahun kakak nggak datang lagi." Nah, kan ini kita bisa bayangkan bagaimana suasana kebatinan awak-awak di kapal itu kan. Jadi Amerika Serikat tuh sadar. Jadi kapal yang sudah beredar 260 hari ini akan akan digantikan oleh kapal induk yang lain kan. Nantinya akan menimbulkan keresahan dalam negeri. Kemudian level di dalam negeri Amerika Serikat sendiri rasa tidak percaya pada Donald Trump itu sudah 60% nih. Udah makin nggak percaya. Ini kemungkinan besar Donald Trump ini akan jatuh. Mungkin Presiden Indonesia berpikir, saya masuk Board of Peace dengan niatan, ya siapa tahu PBB-nya makin lesu lelah letih lemah, loyo lunglai, kemudian si Amerika Serikat ini menang terus. Nah, jadi saya tempel dia di situ. Nah, tapi kan juga akan ada masalah psikologis kan. Karena mau nggak mau, kalau di dalam Board of Peace nanti ada pertemuan, kita akan bertemu Israel di situ. Presiden kita akan duduk dekat Israel, ya mau nggak mau, karena secara alfabetis dari Indonesia tidak ada Iran, tidak ada Irak, langsung Israel kan, IN, kemudian IS, Israel IS, di tengah-tengah kan nggak ada lagi tuh. Nah, dalam kondisi seperti itu ada kemungkinan nanti di berita ini digoreng lagi, Presiden Indonesia duduk di sisi kiri, walaupun berjarak 2 meter, sisi kanannya Israel, tapi dengan foto kan bisa dibikin seolah-olah dekat gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya Presiden senyum pada detik yang sama, Israel senyum dan pada detik yang sama, dianggap mereka menyetujui sebuah hubungan diplomatik. Ini bukan bicara shadow lagi, tapi sudah betulan ya. Jadi media bisa saja menggoreng, tapi bagaimanapun juga kita harus hargailah bahwa pemerintah Indonesia itu masuk Board of Peace itu kan dengan niat-niat ingsun yang benar ya. Tapi kan tentunya kita juga tahu keterbatasan. Mungkin Presiden melihat sesuatu hal yang kita nggak lihat gitu. Mungkin beliau sudah melihat nanti November nanti Trump itu akan jatuh mungkin. Kemudian juga nanti kedepannya Demokrat itu nggak akan mau lagi berurusan dengan Board of Peace. Karena kalau kita lihat dalam struktur organisasi, ADART-nya Board of Peace itu mengatakan, kalaupun nanti Amerika Serikat dipimpin oleh partai bukan Republik, tapi Donald Trump tetap menjadi ketua Board of Peace. Ya monggo bae, ya cuman masalah nanti pemerintah AS dari Demokrat mau nggak membuka Board of Peace gitu kan. Kemudian juga duduk bersebelahan dengan Donald Trump, di mana saat Donald Trump ini bukan presiden lagi kan. Nah, jadi untuk itu saya pikir Board of Peace ini akan mati pelan-pelan. Cuman itu satu ya. Yang kedua, kalaupun nanti Donald Trump tetap menang di Partai Republik nanti, Republik menang kan. Republik menang, kemudian di Amerika Serikat punya presiden yang lain selain Donald Trump, misalnya J.D. Vance, itu mungkin naik. Tapi dalam konstitusi board office mengatakan nanti ketua tetap Amerika. Ya mungkin saya nanti duduk di depan itu Donald Trump bersama presiden Amerika Serikat yang baru dari Partai Demokrat. Nanti dia akan menggerakkan ini pasukan-pasukan yang sedang dilatih itu untuk menjadi pembawa perdamaian di wilayah Gaza. Ini kan jadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Kan ini kan belum jadi kan. Tapi Indonesia bisa saja kelak mengatakan, ini kita sudah sama-sama tahu pasukan ini berada di bawah kendali CENTCOM. Central Command itu yang sekarang sedang mengacak-acak Timur Tengah. Nah, jadi daripada ya lebih baik Indonesia mengatakan, kami masuk ke dalam board office, kemungkinan besar sebagai anggota tidak tetap. Nah, ini mungkin aja yang kita yang ada dalam benak Pak Prabowo, kita kan nggak tahu, ya, beliau nggak membukakan strateginya ke dunia, karena kalau sampai strategi ini diketahui oleh dunia, ya kemungkinan besar orang akan mengkritik kita pula. Jadi mungkin ini adalah resiko seorang pemimpin. Pemimpin itu harus berani berijtihad, harus berani tidak populer, tapi memiliki ide-ide yang istimewa yang tidak dibukakan kepada publik. Nah, jadi board office ini kemungkinan pertama adalah istilahnya itu hidup enggan mati tak mau, kira begitulah skenario satu. Dan skenario dua, nanti kalau misalnya menang Partai Republik, belum tentu kita akan terlibat dengan sangat aktif. Kemungkinan besar kita akan menjadi anggota tidak tetap di situ. Jadi datang rapat, datang untuk acara seremoni, dia begitu rapat hanya datang duduk diam dengar saja, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ya monggo saja. Tapi kan ini merupakan satu ijtihad yang kita harus hargai. Tapi ujung-ujungnya saya pikir seorang presiden tidak akan mengkhianati konstitusinya sendiri. Dan begitu ya pemerintah Indonesia, saya berharap ya kalau Israel bilang shadow, ya monggo lah shadow sajalah. Tapi dalam kenyataannya itu tidak terjadi. Itu kan kata sampean ya. Kira-kira begitulah kira-kira yang ada dalam Indonesia. Kira-kira kitan-kitan gitulah, mangga.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Reza. Pagi hari ini sudah menyampaikan informasi ya dalam bincang kita. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim kembali Pak Reza.
1: Alhamdulillah atuh di ulem alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kasami KTP Bandung Kang, kedah asih asah jeung asuh
0: ya. Masyaallah. Terima kasih Pak Reza. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Sami-sami Pak Reza, hatur nuhun. Bersama dengan pengamat hubungan internasional UNPAD, juga asosiat profesor di Presiden University, Pak Dr. Andes Tuku Reza Syah, MA, PhD. Baru saja kita berbincang ya, sahabat MG, juga sahabat Siva. Ada beberapa hal tadi yang kemudian digarisbawahi terkait dengan topik perbincangan kita hari ini, kaitan dengan shadow relationship. Kalau memang pernyataannya dari Israel ya, monggo-monggo saja, tapi tidak terjadi gitu ya, sahabat Siva.
2: Ya, ini yang kemudian perlu kita sama-sama kawal ya sahabat Herlan, agar pernyataan shadow ini tidak betul-betul terjadi.
0: Betul.
2: Karena kalau dari segi interaksi, dari segi politik, ini memang kita sebagai negara Indonesia yang merdeka itu tidak ada hubungan diplomatik ya.
0: Betul.
2: Tapi kalau dari segi ekonomi, di mana pasar bebas ini betul-betul tidak ada batasannya ya sahabat Enki, juga sahabat Herlan, ini ternyata tidak perlu dikaji kembali begitu. Karena kalau di Indonesia sendiri ini gerakan boikot juga kuat ya sahabat.
0: Betul.
2: Herlan, untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ini juga yang menjadi pengawalan bersama agar bisa terus menyuarakan isu Palestina di kancah-kancah masyarakat sipil sahabat Herlan. Karena ini dukungan yang kemudian sekarang mulai dirasakan ya, bagaimana.
0: Betul.
2: Efeknya untuk mendukung saudara-saudara kita di sana sahabat MG.
0: Ya, terima kasih juga sahabat MK bagi hari ini Anda yang sudah berbagi atensinya. Kami sapa ya, yang sudah berbagi atensi. Namun sebelumnya terima kasih juga sahabat Siva sudah membersamai. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Selamat bertugas kembali di kamar berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sahabat kita, sahabat Reni di Soreang. Ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga konstitusi harus dijunjung tinggi ya, sehingga tidak ada praktik-praktik shadow relationship seperti ini. Kemudian juga sahabat Mahadi di Cimenyan, maksud kami sahabat MK, menyampaikan kaitan dengan pandangannya Indonesia waspada shadow relationship ini melemahkan dukungan Indonesia untuk Palestina, dan juga menurut sahabat Mahdi membuka kepentingan ekonomi dan politik baru ya di hal yang dikhawatirkannya. Terima kasih sahabat Mahdi sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Ada Pak Yandi juga di Buah Batu. Ya, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk NKRI dan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi atensinya juga di pagi hari ini. Ada sahabat kita juga Ibu Ti di Bandung Selatan, juga Ibu Juwita di Cimindi, sahabat Hoir di Bandung, dan sahabat Mahdi juga. Kalau kaitan kekhawatiran terjadinya ada shadow relationship antara Indonesia dan Israel, ini bisa saja jadi melemahkan dukungan Indonesia untuk Palestina ya. Ya mudah-mudahan kita terus sama-sama kawal ya sahabat MK, ini tidak terjadi. Dan sebagai warga Indonesia, sahabat MK, warga negara Indonesia yang kemudian punya hubungan erat dengan Palestina, mari kita terus hadirkan dukungan terbaik untuk Palestina. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung segmen ya, dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam Bincang Parenting. Di hari Selasa ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Bang Adi Anugraha. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Pagi hari ini, bijak mengatur screen time dan gadget pada anak akan jadi topik perbincangannya. Sesaat lagi selengkapnya selepas satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan dalam segmen Bincang Parenting hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bang Adi Anugraha. Bijak mengatur screen time dan gadget pada anak akan jadi topik perbincangan kita hari ini. Yang langsung saja kita akan sapa Bang Adia yang sudah terhubung bersama dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adia.
1: Waalaikumsalam Kang Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Bang pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim lagi dengan sahabat MK juga pagi hari ini Bang Adia. Kita berbincang seputar bijak mengatur screen time dan gadget pada anak. Ini jadi satu fenomena yang perlu kita juga perlu kita kemudian hati-hati juga ya Bang Adia ya.
1: Betul.
0: Kalau melihat kehidupan anak-anak hari ini kan gadget sepertinya sudah jadi keseharian lah gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, melihat fenomena ini seperti apa Bang Adia perlu kita kemudian waspadai di awal Bang Adia sembari menyapa sahabat MK.
1: Terima kasih Kang Herlan dan sahabat MK dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu, berjumpa, dan Masya Allah kita sekarang ada di tengah-tengah zaman yang mana informasinya sangat cepat sekali.
0: Betul.
1: Pertukaran informasinya, kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau dengar kabar harus nunggu ganti hari karena baca koran atau nonton TV mungkin. Hari ini sekian detik kejadian di mana kita sudah bisa tahu gitu kan, karena sangat cepat sekali penyebar informasi. Nah, begitupun tentang gadget hari ini, bahwa bagaimana anak-anak kita itu lahir di dunia yang sudah secepat ini. Makanya kalau ada istilah mereka tuh sudah tech savvy ya, dari lahir tuh sudah sangat aktif dengan teknologi. Anak-anak usia 3 tahun tuh udah gak asing dengan buka home, ngedownload game sendiri di HP mamanya ya kan?
0: Iya benar.
1: Itu udah jadi kayak mereka terlahir dengan itu. Nah, yang harus kita coba tadaburi bersama, yang harus kita coba renungkan bersama, jadi bahan renungan adalah ternyata handphone, teknologi, apapun itu adalah benda netral. Itu semuanya adalah barang yang konsepnya netral, yang tidak bisa kita larang, yang tidak bisa kita hindari, karena memang sudah jadi fitrahnya kemajuan zaman itu seperti ini. Makanya ini apalagi masuk ke zaman AI tahun ini, Masya Allah ya, kita lihat berkali-kali kita dikagum, membuat kita terkagum-kagum, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, Masya Allah kemajuan zaman. Apalagi 5-10 tahun lagi udah jauh lebih canggih kan. Nah, dengan seperti ini akhirnya kita nggak bisa menahan anak-anak kita untuk tahu dan mengenal teknologi dan kemajuan ini. Nah, yang harus kita coba siapkan, ada dua hal yang ingin saya bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan benteng internal. Kemarin saya ngobrol sama seorang ustadz, guru, beliau bilang bedanya handphone dengan televisi, di televisi itu pemerintah punya namanya KPI. Komisi yang memang khusus untuk mensensor program dan tayangan. Nah, di social media itu tidak ada sensor. Sensornya itu ada di personalnya, ada di kitanya. Sensor itu ada di orang yang megang. Nah, tadi saya bilang, kemajuan teknologi terutama gadget hari ini itu netral sifatnya. Bisa dipakai untuk maksiat, tapi juga ini bisa menjadi pencepatan untuk dakwah. Contohnya hari ini, saya di Pontianak, Kang Herla di Bandung, kita bisa siaran di MK. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu untuk bersiaran tuh tidak semudah ini kan.
0: Iya,
1: harus datang, harus apa dan segala macam. Sekarang Masya Allah tabarakallah, kita benar-benar dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini bisa membuat anak-anak kita lebih hebat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih kenal dengan Rasulullah, lebih sayang dan rindu sama penabinya. Tapi juga bisa membuat mereka jauh sekali. Jadi jangan sampai satu, kita langsung antipati dengan kemajuan teknologi. Terus yang kedua, kita jangan juga langsung menjudge bahwa generasi mereka, generasi anak-anak kita susah diatur. Wah, anak-anak zaman sekarang mah gini, anak-anak zaman sekarang mah gitu. Dan kalau kita lihat ya dulu mungkin tahun 80-an anak-anaknya menggandrungi radio mungkin seperti menggandrungi handphone hari ini.
0: Yeah.
1: Kemana-mana, kan kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh radio kemana-mana dibawa ya kan.
0: Betul.
1: Ditenteng. Habis itu nanti ada zamannya TV, ada zamannya warnet, ada zaman terus berkembang. Nah, hari ini anak-anak kita ditakdirkan Allah hidup di zaman yang mana handphone tuh semudah itu, semurah itu, dan bisa diakses siapapun. Maka balik lagi, yuk yang pertama ayah bunda abang kakak yang harus kita siapkan, jangan anti sama handphonenya, jangan anti sama gadgetnya, tapi yang siapin adalah siapin perlindungan pada anaknya. Disampaikan sama mereka mana-mana yang benar, mana-mana yang salah. Selalu saya sampaikan konsep pendidikan di 7 tahun awal, 0 sampai 7 ini bagaimana si anak itu diberikan kasih sayang, diberikan citra diri, tapi bukan berarti diberikan kasih sayang yang berlebih akhirnya merusak. Contoh nih, anak sebelum 3 tahun Kang Herlan sudah dikasih gadget, dikasih screen time, atau bahasa barat tuh bilangnya babysitting with gadget. Jadi anaknya di babysitterin sama handphone. Nggak, kalau udah nonton handphone manteng katanya. Nah, padahal ketika kita dia nonton handphone tuh kita nggak tahu apa yang dia tonton, kita nggak lihat, kita lihat oh kartun. Ternyata kartunnya ada pesan-pesan yang kita nggak pahami. Nah, disitulah yang harus kita screen betul-betul. Nah, anak-anak ini yang harus kita siapin adalah bagaimana mereka punya pilar, punya perisai yang mengetahui baik dan buruknya sebuah tayangan. Maka di awal 0 sampai 7 tahun boleh dikenalkan dengan dunia gadget, boleh, tapi jangan dikasih. Jangan diberikan screen time berlebih. Jangan dikasih, apalagi mohon maaf Kang Herlan, dibilangin ini HP-nya punya Dede, ini HP-nya punya AA. Wah, itu mereka ngerasa milik mereka. Bukunya aku dikekewok tuh kemana-mana, itu bahaya. Saya tuh suka sedih, apalagi kalau sudah makan harus megang handphone di restoran. Anaknya biar diem, anaknya nonton handphone, ibu bapaknya juga main handphone. Jadi ayah bunda, yuk sama-sama kita coba lihat, handphone ini adalah alat netral tadi, bisa mendekatkan orang jauh, tapi juga bisa punya potensi menjauhkan orang-orang yang dekat. Maka tadi, step pertamanya, yuk tanamkan di dalam rumah, handphone ini adalah alat bantu, bukan sebagai pengalih perhatian. Maka untuk meningkatkan, apa tadi saya bilang, meningkatkan awareness sama anak ya, bahwa itu perisai untuk menjaga dirinya, orang tua harus mencontohkan Kang Herlan. Orang tua kalau misalkan bilang ada screen time buat anak, maka bapak ibunya pun harus punya screen time buat anak. Jangan sampai kita selama ini lost. Bapaknya nyampe rumah main HP, masuk kamar mandi keluar 45 menit kemudian habis push rank katanya. Iya kan? Yeah. Ibunya nonton drama Korea di handphone sambil nyusuin anak, sambil ini, sampai akhirnya lupa segala macam. Nah, itu yang harus kita coba kendalikan. Karena kalau kita lihat datanya kemarin, Indonesia adalah termasuk negara peringkat ke-16 terakhir saya lihat. Itu penggunaan gadget terlama. Bahkan per orang tuh bisa 3 jam lebih rata-rata menggunakan gadgetnya.
0: 3 jam.
1: Iya, makanya buat para orang tua, yuk sebelum kita batasi anak kita, sebelum kita menyamakan anak kita bahwa gadget ini adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan kita dikendalikan, maka tugas kita adalah sebagai orang tua jadi dulu pribadi yang bisa mengendalikan adanya gadget itu. Jangan sampai kita malah anak kita, aduh ribut, gangguin mamah nonton, akhirnya anaknya dikasih tontonan sendiri dan kita gak bisa mengendalikan. Nah, itu yang pertama Kang Herlan, kurang lebih.
0: Baik, jadi gadget itu netral ya Bang ya?
1: Netral. Gadget itu
0: tapi sebetulnya jadi seperti dua sisi mata uang, ada positif ada negatif gitu ya.
1: Betul.
0: Bagaimana kita
1: bisa
0: kemudian
1: memudahkan, bisa juga nanti membuat dia terlena gitu.
0: Baik, dan yang jadi pertanyaan besarnya hari ini kita dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran tentang dampak buruknya ya Bang ya.
1: Betul.
0: Yang nanti kita coba akan gali juga dari atensi-atensi sahabat MQ yang sudah berbagi hari ini ya Bang ya.
1: Betul.
0: Nanti kita akan sambung bincang kita di termin yang kedua selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak Bang Adia ya. Siap. Sahabat MQ di pagi hari ini yang sedang menyimak, ya boleh silakan manfaatkan layanan interaktifnya di WhatsApp MQ FM 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan juga di kolom komentar ya pertanyaan seputar tema yang pagi hari ini sedang dibincangkan bersama dengan Bang Adia, bagaimana mengatur screen time dan gadget ya pada anak, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, Apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah sahabat MK, Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit ini atas izin Allah sudah launching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, sahabat MK, suami istri atau calon pasangan. Karena buku ini tulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat, sahabat MK, untuk pesan bukunya di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan. Kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Bang Adia, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya, Bang Adia. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk, Bang, melalui WhatsApp MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu ya sebelum melengkapkan topik perbincangan kita.
1: Siap.
0: Sudah ada sahabat kita dari 085793 sekian-sekian. Ini langsung kasus katanya pertanyaannya, Bang Adia. Anak sahabat kita ini usianya 6 tahun. Kalau sudah pegang HP, sulit sekali berhentinya, Bang Adia. Begitu diambil, langsung menangis marah karena tidak tahan dengan dramanya. Akhirnya, sahabat kita ini sering kali kemudian mengalah. Nah, apakah sudah terlambat kalau membuat aturan dengan kondisi anaknya seperti itu, katanya Bang Adia?
1: Oke, wah, menarik banget. Pas banget sebenarnya yang mau saya bahas ini adalah ketika sudah Pas kadung.
0: Baik.
1: Karena banyak kondisi yang akhirnya, aduh Ustaz, anak saya udah terlalu ini ya. Makanya kenapa saya bikin buku namanya Kala Rumah Tangga Seseru Ular Tangga, Kang Herlan. Karena dalam ular tangga tuh kadang kita kan naik, kadang kita turun. Persis seperti hadis yang tadi disampaikan di iklan MKFF. Namanya konsep ibadah tuh hati itu kadang lagi naik, kadang turun. Tapi orang yang beriman adalah ketika turun tetap megang sunnahnya Rasulullah. Artinya serendah-rendahnya kita dalam kondisi dalam rumah tangga, tetap ingat Allah, tetap sholat, tetap taat tuh baik. Nah begitu pun dalam parenting. Gak ada kok parenting yang 24 jam 100% sempurna tuh gak ada. Ada aja bolongnya, ada aja salahnya. Dan hebatnya orang tua adalah yang udah tahu salah, dia mau memperbaiki diri dan mau belajar. Nggak ngotot dengan kesalahannya bahwa itu benar. Nah, berarti bunda tadi ngerasa, nah saya ini gini, aduh salah gimana ya? Nah, berarti satu poin kebaikannya sudah dapat. Sudah ngerasa kalau itu salah dan mau memperbaiki. Nah, sudut pandangnya yang harus kita coba siapin yang pertama gini ya. Step pertama kan tadi saya bilang, tanamkan sensor kebaikan sama anak. 0-7 tahun sebetulnya tuh mereka belum bisa nangkep bulat tentang sensor kebaikan tadi, tapi mereka harus mulai diajarkan. Sensor kebaikan ini dua hal sebetulnya. Yang pertama, tanamkan benar dan salah. Jadi jangan asal dia nangis langsung kita kasih. Semakin tahu dia nangis dikasih, dia tahu alat untuk meminta tuh menangis dan tantrum. Kadang kalau anak nangis, ya biarin nangis. Wah, gak kuat saya dramanya, biarin dia drama. Sudah selesai, sudah capek, baru peluk, alihkan. Biasanya kalau anaknya laki-laki ataupun perempuan sama aja di usia 0-7 tuh, kalau nangis tuh lapar, ya kan? Nangis tuh kelaparan atau kepanasan. Makanya kalau di guru kami bilang, kalau anak nangis, apalagi di Pontianak kan panas banget, Kang Herlan. Kalau di Pontianak tuh mataharinya satu orang satu biji ya, panas di sini. Jadi ketika kepanasan tuh langsung mandiin. Dibandiin, tapi mandinya dari kaki, disiram. Habis itu kasih makan. Habis itu baru masuk ke area selanjutnya itu pengalihan. Jadi jangan sampai anak-anak nggak dikasih gadget, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Disuruh memandangi tembok yang kosong ya nggak bisa. 0-6 tahun tuh mereka harus tahu bagaimana dalam diri mereka tuh konsep salah dan benar. Terus kalau udah nanti masuk SD, baru sudah sering diajak ngomong why. Kenapa? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu nggak baik? Contoh kemarin tuh anak-anak saya tuh si SD sering nonton di YouTube itu negara-negara katanya. Ayah, negara yang support Israel, negara ini ya. Kita kenapa kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Karena dia, kita kan harus kasih tahu sama dia. Dia tadi saya bilang, kita nggak mungkin meredus 100% dia nggak bisa kenal YouTube dan yang lain-lainnya. Tetap dia bakal nonton, tapi dia harus tahu kenapa dia nggak boleh nonton ini. Dia

0: harus tahu kenapa ini nggak baik, harus paham. Itu di usia SD. Nah, tapi kalau misalkan di usia anak-anak yang masih sangat kecil tadi, ya udah, betul-betul batasi. Jangan sampai mereka dikasih aturan boleh selamanya dipegangin handphone, jangan. Apalagi kalau ngomong sama neneknya, udah ngomong sama nenek dikasih handphone nenek itu kan, aduh. Ya kalau anak-anak saya tuh pulang ke Bandung, ketemu neneknya, megang handphone nenek, ngeliat saya tuh udah kayak takut-takut gitu. Enggak kok, enggak ini kok ayah, cuman sebentar. Ya, YouTube kit ya nontonnya ya. Terus yang kedua, main gamenya nggak boleh ini ya. Udah 45 menit sayang, sudah yuk. Nah, atau bahkan kalau di rumah, bolehnya cuman hari Sabtu dan hari Ahad. Itu pun sampai baterai tapnya habis. Nah, saya biasanya malam nggak saya cas. Jadi pas mereka main udah 40%. Udah itu gantian bertiga, habis udah selesai. Tapi ketika mereka sudah punya diskusi waktu tadi, yang paling penting adalah siapin pengalihannya. Oh, ini kalau anak usia 6 tahun, Bunda, memang waktunya dia meraba, mencengkram, mencoret. Kalau gitu waktunya dikasih tempat spot buat dia berantakin sesuatu, main sesuatu. Karena kalau energinya di handphone, masya Allah, nanti dia dopaminnya banjir tanpa tanpa energik, tanpa motoriknya segala macam berantakan. Jadi kalau anak-anak kami, resikonya tadi, Kang Erlan, anak-anak saya nggak megang handphone, resikonya, masya Allah, naik sepeda, main, kalau di sini parit namanya, ke bahasa kita tuh walungan, mancing, naik ngejar ini. Anak-anak SD kelas 7 apa kelas 7 tahun tuh udah ke sana. Kenapa? Karena memang tidak duduk manis di rumah terus main handphone. Jadi memang kita arahkan. Oh, kalau zaman sekarang, masya Allah, Bunda, banyak banget cara-cara, alat-alat yang bisa dibeli, yang bisa dibuat untuk mengalihkan energi sang anak dari nangisnya tadi. Tapi tadi, sekali kita kasih, kalau dia nangis kita kasih, nangis dikasih, berarti dia tahu caranya meminta adalah menangis. Caranya meminta adalah tantrum. Maka kalau tantrum dibiarkan. Oh, udah selesai, kan capek tuh. Sudah belum? Belum, sok nangis lagi. Tapi Ustaz, saya juga capek. Itu namanya jadi orang tua. Serunya jadi orang tua, dan itu ya, nggak lama. 3 tahun lagi dia udah gak kayak gitu kok. Gak lama itu. Itu insya Allah jadi sebentar. Kurang lebih kayak gitu, Kang Herlan. Dikasih alihan.
1: Jadi harus ada pengalihannya disiapkan ya. Betul, dia beraktivitas di luar ruangan juga sebetulnya anak tuh bisa menikmati aja ya, Bang Adi ya.
0: Betul. Makanya kalau kita lihat tuh anak-anak tuh usia 3, 4, 5 itu tuh suruh kan, kalau di Moten Sari kan bagaimana mereka suruh main pasir, terus beli, bikin apa, eksperimen apa, bikin, wah masya Allah tabarakallah, asal ibunya mau, bapaknya mau sedikit lebih ekstra kreatif, wah itu anak-anak pasti betah, nggak usah pakai gadget. Yang bikin kita enak gadget tuh apa? Santai, tinggal ngecas, ngisi kuota, kasih, selesai kan. Kita yang gak sibuk. Padahal kalau anak-anak kita mau bentuk, masya Allah, bisa dengan berbagai macam kegiatan bisa kita kasih gitu.
1: Baik-baik, jadi disiapkan ya tadi sahabat kita.
0: Iya, disiapkan.
1: Disiapkan pengalihannya kira-kira apa nih yang biasanya anak juga senang gitu ya, bermain hal itu. Baik, sahabat MK, masih kami nantikan ya. Sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, pertanyaan, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Berikutnya, Bang Adia, sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan. Sahabat kita ini, oh ini dari, tidak menyampaikan namanya kembali, dari hamba Allah, katanya Bang Adia. Sahabat kita ini sudah punya aturan di rumah tentang penggunaan gadget. Tapi anak seringkali diam-diam juga mengambil gadget, katanya, saat sedang tidur atau saat orang tuanya sedang tidak memperhatikan juga, Bang Adia. Nah, apakah ini kemudian jadi harus disita gadgetnya atau justru perlu di apa ya, perlu kemudian dibangun dan dipahamkan kepada anak juga soal kepercayaan, katanya, Bang Adia?
0: Ya, ada waktunya kita menanamkan kepercayaan. Saya coba review balik ya, dari 0 sampai 7, 7 ke 14, 14 ke 21 tahun. Nah, jadi di fase-fase itu tuh penanamannya kan beda-beda. 0 sampai 7 tuh si anak diberikan tentang citra dirinya, diberikan tentang kasih sayang dan cinta perhatian. Di situ dia dikasih kakak tuh hebat, abang tuh hebat, pinter. Tapi jangan juga dikasih semua yang dia mau. Artinya dia tadi kalau tantrum nangis dikasih, akhirnya dia nggak tahu dirinya tuh bagusnya di mana. Terus di usia 7 sampai 14, nah ini justru harus sudah dikasih tahu. Kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib itu adibhum sab'an. Kalau yang di 0 sampai 7 itu kan laibhum sab'an, diajak main, dijadikan dia raja, dijadikan dia senang dengan dunia. Nah, di usia 7 sampai 14 adibhum, diberikan adab-adab. Bahasa yang lain itu jadikan dia masuk ke dalam penjara yang kita buat. Diberikan peraturan-peraturan. Kalau udah masuk SD, nak gak boleh ya, bangun harus jam segini ya, ini salah, ini benar. Udah harus dipahamkan tentang aurat, harus paham dengan lawan jenis. Karena tarbiyah jinsiah di usia itu krusial sekali. Bentar lagi mereka balik, gak kerasa tuh. Usia 10, 12, wah tiba-tiba anak perempuannya sudah haid, anak laki-lakinya sudah mimpi basah, sebenarnya bapaknya harus sudah ngasih tahu. Nah kalau dia tahu dari gadget, dia tahu dari kawan-kawannya sebelum orang tuanya hadir untuk jadi teman mendengarnya, nanti na'udzubillah dia akan bereksplor sendiri. Maka konsep utamanya di usia SD tadi diberikan peraturan. Ustadz saya udah larang, tapi dia ngambil sendiri. Ambil HP-nya. Ed, kok ngambil handphone? Belum waktunya. Yuk sini sayang. Besok ya hari Sabtu ya. Oh yuk gini, yuk main yang lain. Mau kemana? Mau naik sepeda? Sok naik sepeda. Mau beli lang layangan? Ini, yuk kita main beli. Nanti uang jajannya ada nggak? Udah mulai digituin. Artinya udah mulai ada peraturan-peraturan yang harus dia taatin. Norma-norma yang benar dan salah itu harus lebih jelas hitam putihnya. Jangan banyak gray area di usia itu. Jangan banyak zona abu-abu. Contoh zona abu-abu itu gimana? Ayo jangan begadang nak, besok sholat subuh. Tapi kan besok libur, hari Senin kan merah. Tetap harus sholat subuh kan? jadi jangan sampai, ya udah kalau libur mah gak boleh begadang. Kalau libur mah gak harus bangun pagi. Bukan liburnya, sholat subuhnya. Nah kalau udah sholat subuh, mau istirahat lagi boleh. Tapi sholat subuh dulu misalkan. Levelnya di pelajarnya seperti itu, boleh. Nah di level usia SD itu penanamannya harus sudah ke arah sana. Maka teman-teman, anak-anak yang usianya 7 sampai 14 tahun itu harus betul-betul diberikan peraturan-peraturan yang membuat mereka akhirnya tahu ini benar, ini salah. Jangan gampang-gampang ngasih toleransi dalam artian, udahlah gak apa-apa bentar aja. Udahlah gak apa-apa bentar aja. Tiba-tiba kita gak sadar bentar aja ya udah 5 tahun lewat. Tiba-tiba mereka udah gede. Nah di situ jadi di level itu. Kenapa kalau misalkan mereka lulus di level adibnya sampai usia 14 tahun, itu insya Allah di usia remaja 15 sampai 21 tahun nanti, mereka sudah bisa dilepas dan mulai ditemenin sama orang tuanya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, di usia itu mereka sudah tugas kita sohibhum, jadi temannya mereka. Ditemenin ngobrol, ditemenin mereka untuk ngambil pilihannya mereka, dikasih pertimbangan. Bahkan kalau di level para guru sekarang tuh, sekolah anak di usia SMA, itu anak harus bisa nentukan mau kemana, kuliah mau ngambil jurusan apa. Kenapa? Karena dia harus sudah mulai mengenal dirinya. Nah, tugas orang tua mendorong itu. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak di rumah tadi ya, ngambil handphone, mohon maaf nih, di SD tuh sukanya apa? Ngambil uang. Dompet bapaknya. Ambil uang di itu. Itu harus ditindak tegas. Artinya gini, bahasanya itu sampai dicepret gitu. Ini haram. Kenapa? Allah marah, bukan ayah yang marah. Abis dicepret dipeluk. Allah, ayah gak mau kakak, adek nanti dibenci sama Allah. Jangan ya, ini dilarang sama Allah. Nah gitu. Alhamdulillah saya di rumah diajarin guru juga seperti itu. Dan sampai sekarang uang di rumah tuh gogoleran gak diambil sama mereka. Karena tahu bukan uang mereka. Karena dulu case-nya anak nomor 2 ngambil celengan kakaknya. Biasanya gitu kan. Celengannya dipotek, diambil yang warna biru, dijajanin traktir teman-temannya. Dikasih tahu, boleh traktirnya bagus. Tapi cara ngambilnya nggak boleh. Itu haram. Nah, dia dikasih tahu benar dan salah. Jadi, kalau anak-anak ngambil handphone sebelum waktunya, terutama di usia SD, kasih kedisiplinan agar mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah menyampaikan atensinya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan juga, hal yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan perlu didiskusikan, boleh nanti kita diskusikan bersama dengan Bang Adia ya. Sampaikan ke 0811-224-1027 seputar membatasi, mengatur ya sahabat MK, bukan hanya membatasi, mengatur screen time dan gadget pada anak. Sampaikan ke 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan juga melalui kolom komentar. Bang Adia, kita kemudian lanjut ya, kembali di termin yang terakhir nanti ya Bang Adia ya. Selepas boleh, kita akan jeda kembali sejenak. Dan sahabat MK, masih ada satu termin, silakan masih leluasa waktu kita dengan Bang Adia untuk berdiskusi. Manfaatkan dan interaktifnya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 4.

Kader Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di termin terakhir dalam bincang parenting hari ini, masih bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis buku Kalah Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Ini buku, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kalah Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Buku ini cocok sekali sahabat MK untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri atau calon pasangan, sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Bang Adia, di termin yang terakhir kita kembali menyapa sahabat MK ya. Sudah ada beberapa atensi kembali masuk melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita, ini hamba Allah tidak menyampaikan namanya, bertanya Bang Adia. Bang Adia, anak sempat juga katanya kecanduan terhadap gadget. Terus sahabat kita ini pernah dapat iklan yang menawarkan ada produk gadget tapi isinya hanya game-game edukasi saja. Sehingga membeli gadget tersebut untuk menggantikan gadget yang biasa digunakan oleh anak, dan itu jadi solusi, tapi tetap waktu screen time-nya jadi tidak bisa kemudian dibatasi, katanya Bang Adia masih tetap jadi lama menggunakannya. Apakah ini sudah jadi solusi belum, katanya Bang, jadi mengganti gadgetnya dengan gadget yang isinya game-game edukasi game-game saja.
1: Masya Allah, ini kebetulan juga saya di tahun 2 tahun yang lalu ngerilis produk yang kurang lebih sama. Itu juga isinya tuh game sama video-video yang sudah kita sortir. Karena akhirnya kita takut anak-anak nonton video yang tidak benar, tidak baik, tidak ada sensornya. Jadi sudah disortir video-video kebaikan dan segala macam. Dan itu layarnya pun disetting biar tidak membahayakan radiasi mata anak dan segala macam. Itu baik, baik sekali, bagus sekali. Tapi betul sekali lagi, kontrolnya. Karena lagi-lagi kalau tidak dikontrol, anak-anak mohon maaf misalkan baca buku, Kang Helen. Senang baca buku, tapi bukunya bacanya malam-malam, gelap-gelapan di pojokan. Dia lupa makan, lupa sholat, kan gak bagus. Padahal buku.
0: Iya, betul-betul.
1: Kemarin juga ada teman saya tuh, anaknya senang main board game. Board game tuh kayak ular tangga tapi dengan berbagai macam cerita kan. Ada yang bikin ini, bikin itu, senang anaknya, tapi gara-gara main board game jadi lupa makan. Jadi enggak mandi. Emang sih salah juga. Sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Ya kan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya hal itu adalah yang di pertengahannya. Jadi alhamdulillah kalau sudah orang tuanya ikhtiar beli gadget yang memang ada games-nya, atau bahkan sekarang ada beli gadget khusus untuk coding, atau beli anaknya dimasukin ke level apa, itu Masya Allah, itu ikhtiar-ikhtiar setiap orang tua. Ahlan wa sahlan. Tapi sekali lagi, tugas kita sebagai orang tua itu adalah menemankan, mengontrol, membatasi. Jangan juga kita berpikir, udahlah aman dan diam sama sesuatu yang baik. Tapi kalau berlebihan, akhirnya nanti tidak punya jiwa sosial, tidak berhubungan dengan yang lain, tetap dibatasin. Satu jam misalkan hanya boleh satu hari satu jam, atau mungkin di weekend hanya boleh sampai baterainya 0%, setelah itu selesai. Kayak gitu, jadikan batasan. Nah, terutama di rumah harus ada satu kesepakatan, ada area dan waktu no gadget. Saya kemarin ngobrol sama guru, anaknya 7. Terus beliau cerita, dari 7 anaknya itu Masya Allah penghafal Quran, anak-anak baik. Saya bilang, Ustaz, apa yang membuat anak-anak Ustaz itu akhirnya mau ngelanjutin dakwah apa segala macam? Beliau bilang, kami seminggu sekali ada waktu kumpul keluarga. Itu ngapain, Ustaz? Ya setiap malam Ahad tuh duduk dari maghrib ke isya, sholat maghrib jamaah, makan, habis itu gak boleh megang handphone, dan semua cerita. Di situ bercerita, ngobrol ini. Oh, saya bilang. Jadi ada waktu tuh no gadget. Makanya bisa jadi nanti Bunda ada makan di rumah, semuanya duduk, nggak megang handphone. Bapaknya nggak megang, ibunya nggak megang, anaknya nggak megang. Ini kalau peraturan kecil di rumah kami, saya sama istri, kalau makan di luar, Kang Herlan, nggak boleh megang handphone. Entah anak, entah saya sama istri, itu waktunya ngobrol. Kalau makan di luar, apalagi di luar kan udah duduk di mall apa segala macam. Tapi itu resikonya anak kita tuh kadang guling-guling, kadang apa. Tapi ya kita nikmatin aja, nikmatin aja. Kenapa? Nggak lama. Fase itu nggak lama. Serius, fase itu tuh akan berlalu begitu aja. Tiba-tiba udah gede aja mereka. Nah makanya mereka tuh akan mengingat momen-momen penting bersama. Akhirnya tadi, walaupun sudah diberikan mainan, edukasi, alat edukasi, buku-buku yang baik, tetap batasi waktunya karena mereka belum tahu caranya membatasi diri. Tugas kita sebagai orang tua, berikan pengalihan dengan baik. Yang kedua, sepakati waktu, sepakati tempat, bagaimana mereka akhirnya bisa mengakses kebaikan-kebaikan yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik Bang Adi ya. Kita menyambung kembali Bang Adi ya, karena sudah ada beberapa atensi yang kembali masuk melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita, sahabat Oci dari Sleman, Yogyakarta, menyimak juga ya pagi hari ini. Bang Adi ya, kalau anak sudah terlanjur melihat konten yang sebenarnya belum sesuai usianya, entah dari gadget sendiri, teman bermain, atau lingkungan, apa yang sebaiknya kemudian dilakukan oleh orang tua agar anak tidak semakin jadi penasaran dan justru menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, katanya Bang Adi ya.
1: Sesuatu dianggap biasa ketika ada pembiaran. Jadi kalau dia nonton, jangan nonton itu, tutup. Kenapa mah? Udah jangan, pokoknya jangan. Ah, makin dia penasaran. Atau kita lihat, nggak apa-apalah. Teman-temannya juga gitu. Nah, akhirnya dia nganggap bahwa itu adalah hal yang normal. Sesuatu yang dibiarkan, sesuatu yang tidak dilarang itu di mata anak adalah yang boleh. Apalagi di usia SD. Maksudnya kan kita nggak bisa ngelarang mereka. Kita kan 24 jam nggak bisa nemenin mereka. Itulah pentingnya sensor diri tadi. Anak-anak sudah dikenalkan, nak. Aurat tuh seperti ini. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti itu. Nah, kekerasan tuh nggak boleh. Mukul orang tuh nggak bisa. Tapi tadi kita sambil ngajarin, sambil nyontohin. Jangan sampai kita selama ini ngajarin ke anak, nah, jangan joget-joget di depan kamera malu, nah. Perempuan tuh punya marwah, jangan. Ibunya yang bikin joget TikTok, kan. jadi nggak connect, atau kan. Jadi konsepnya bagaimana kita ngajarin sama anak itu betul-betul. Ngobrol sama mereka, kasih tahu mereka. Ketika ketahuan, kemarin saya baru baca satu buku e-book dari seorang penulis. Beliau nulis bagaimana anak kalau ketahuan nonton konten yang tidak baik. Terutama nonton sesuatu yang terbuka auratnya. Oh, itu ternyata fasenya diajak ngobrol betul-betul. Ketahuan baca ini, jangan langsung dimarahin, jangan langsung dipukul, jangan langsung di ini, ya. Justru diajak ngobrol bahwa itu salah. Sampaikan dan ada satu dan satu part yang menurut saya itu keren banget. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang salah, terutama tadi ya, mengakses konten-konten yang tidak baik, membuka aurat dan yang lain, pertama yang harus dilakukan bukan menyalahkan anaknya, bukan menyalahkan lingkungannya, bukan menyalahkan temannya, tapi istighfar. Bisa jadi itu kesalahan kita. Bukan bisa jadi, itulah kesalahan kita sebagai orang tua. Langsung istighfar, langsung baca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita memang enggak bisa kita melindungi mereka 24 jam, makanya kita minta butuh perlindungan Allah. Kita minta Allah ngelindungin anak kita. Dan kalau anak kita di luar terus dia pulang terus bilang, "Mama, kok teman-teman aku ngomong gini ya? Kok teman-teman aku nonton ini ya?" Itu kan gak boleh. Nah berarti bunda boleh berbagi, berbahagia. Kenapa? Berarti standar kebaikannya sudah masuk. Dia tahu yang benar, tahu yang salah. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan dengan itu, nanti dia akhirnya penasaran, kepo, apa segala macam. Sampaikan, nah itu salah. Pacaran itu salah. Islam tuh gak boleh kenal gini-gini. Suka boleh, tapi gak boleh berpacaran. Apa itu mahram? Itu dipahami betul. Makanya di usia SD itu krusial sekali. Ini semoga sekolah-sekolah Islam yang ada hari ini mengajarkan betul anak-anak di usia SD betul-betul tentang tarbiyah jinsiyah. Menjelang menstruasi, menjelang mimpi besar, anak-anak didampingi. terutama yang bunda-bunda yang di Sleman nih, Kak Oce dan semuanya, anak-anak perempuannya yang sudah usia-usia kelas 5, kelas 6, anak-anak laki-lakinya juga sama, itu harus disampaikan betul. Dan ketika mereka, mohon maaf nih, mencontohkan, tiba-tiba bikin gerakan-gerakan yang aneh seperti video, sampaikan, nonton apa tadi, itu salah, itu nggak boleh. Dan kalau sudah disampaikan, dia masih ngulangin, sampaikan lagi. Kalau bahasa kiai kami itu, ping sewu, 1.000 kali disampaikan. Itu bahasa Jawa, kayak lain. Jadi sampaikan 1.000 kali sampai mereka tahu ini salah dan ini benar. Kuat-kuatan, jangan sampai kita jadi orang tua yang, saya udah pernah bilang kok sama dia 2 kali, ya nggak bisa. Jadi orang tua itu terus nyampaikan berulang-ulang sampai tertanam di benak anaknya bahwa ini benar, ini salah. Tugasnya gitu. Wallahu'alam.
0: Baik, nah dia terima kasih.
1: Siap.
0: Sahabat Oci juga tadi ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya ada sahabat kita kembali yang bertanya, ada hamba Allah dari Cianjur, Bang Adia, izin konsultasi katanya. Bang Adia, bagaimana tipsnya agar anak laki-laki usianya sudah 16 tahun saat ini SMA, tidak kecanduan main games mobile titik-titik katanya. Seperti apa Bang Adia, ada tipsnya katanya.
1: Masya Allah. Ya, ini jadi challenge kita bersama ya, anak-anak remaja sekarang main game online, mabar bareng dan segala macam. Kemarin saya tuh baru ngobrol sama ahli parenting di Jawa Tengah, membandingkan antara boleh nggak anak itu dikasih games, apakah bagusnya konsol tuh games kayak PlayStation dan segala macam, ataukah game handphone yang berbayar dan apa segala macam, gratis dan segala macam. Beliau cenderung lebih baik ngasih konsol. Konsol itu jauh lebih baik asal anaknya punya tanggung jawab dan kita tanamkan betul. Bahkan kalau di levelnya beliau tuh, kalau anak mau dibelikan konsol atau disiapkan konsol, maka dia harus punya tanggung jawab checklist harian. Di usia SD tuh dia harus punya checklist harian, cuci piring, cuci baju, segala macam. Kalau 80% sudah bisa dia lakukan dalam 2 bulan berturut-turut, maka rewardnya boleh dibelikan konsol itu. Kenapa kayak gitu? Karena di game online itu ada konsep kita bisa main dengan siapapun, kapanpun, dan kita didorong untuk bisa meningkatkan skill kita dengan membeli barang. Nah itu sangat bahaya sekali. Nah karena hari ini gencar sekali kan, kampanye itu gencar sekali, bagaimana dibikin perlombaan, pertandingan, dengan hadiah miliaran, membuat setiap anak berasa, aku bisa jadi atlet nih, aku bisa jadi pro gamers, aku bisa, nah. Itu harus dijadikan pemahaman. Nah, ketika anak sudah senang, belum sampai candu ya, senang main itu, ya udah dialihkan, diarahkan ke tempat yang lain. Karena mohon maaf nih kalau kita lihat di dunia kerja pun waktunya istirahat bukannya sholat zuhur, Kang Herlan. Mabar. Semua. Kami itu kalau ada reuni teman-teman apa segala macam nggak boleh main itu, karena kita akhirnya jadi kayak orang yang main sendiri gitu. Dunia kita tuh dunia sendiri. Makanya itu sangat dibatasi. Nah, tipsnya bagaimana Bunda, apalagi udah dewasa, udah SMA, ajak ngobrol. Anak SMA tuh usianya usia ngobrol, usianya usia cerita. Ada beberapa pondok, ada beberapa tempat yang memang kalau kiainya kemarin tuh ada di pondok di Pontianak tuh, kiainya justru ngumpulin anak-anak main Mobile Legend bareng. Anak-anak yang udah dewasa tuh, ayo main Mobile Legend bareng. Abis Mobile Legend, abis mabar bareng, ditutup gamenya, bilang ini hanya selingan, bukan tujuan, bukan dikit-dikit main. Jadi disampaikan pemahamannya. Artinya kalau memang sudah terlanjur dia suka, dia sangat gandrung di situ, maka orang tuanya harus hadir sampaikan. Jangan juga cuman, oh main HP, jadi marahin. Tanya, main apa sih? Ceritain ke mama, itu tuh apa sih? Gimana sih cara mainnya? Oh nanti tuh gitu, oh gitu. Emang Aa mau jadi atlet di sini? Mau jadi sampai sehebat apa? Enggak ada, Aa cuman hobi aja. Oke, kalau itu hobi, mama minta gini ya. Ah gitu. Jadi jangan langsung ngejudge, dihabisin. Nah, tapi tetap anak-anak remaja tuh paling senang ketika orang tuanya berusaha memahami mereka. Walaupun ekspresi mereka tuh gini, apa sih mah, ganggu aja, apa sih mah. Tapi di situ orang tuanya berusaha masuk ke dunia mereka. Nah, jadi di situ mereka akhirnya punya teman yang akhirnya bisa, oh ternyata mama aku tuh ada untuk dengerin aku, ada untuk dengerin apa yang keluh kesah aku. Di situ orang tuanya jadi teman untuk bisa mengalihkan ke tempat-tempat yang lain. Jadi jangan langsung disalahin, gara-gara Mobile Legend kamu gini ya, gara-gara ini ya. Jangan juga gara-gara HP main ini main itu. Disebutin semua gamenya. Ya sebetulnya nanti akhirnya dia akan berontak. Tapi kalau kita coba masuk, coba tanya, memang tujuan kamu mau kemana? Memang kamu mau jadi apa? Kita sampaikan ini boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai nanti malah terlepas dan tidak terkendali. Nah, kurang lebih seperti itu Bunda di usia anak remaja.
0: Baik, Bang Adi ya. Ini pertanyaan sambungannya katanya Bang Adi ya, betul katanya karena pernah ditanya juga kalau games ini nantinya bisa jadi atlet kalau udah seperti itu katanya. Jadi konotasinya jadi seperti positif katanya Bang Adi ya, atlet.
1: Iya. Itu jadi seperti ditanamkan angan-angannya gitu memang industrinya. Industrinya dibikin semua orang memang ada yang jadi atlet, tapi kan dari ya namanya industri akhirnya ngebuat orang tuh berangan-angan ke arah sana. Nah, kalau anak-anak sudah ngobrolnya ke situ, Bunda, langsung ajak ke realita hidup. Misalkan diajak dagang, diajak ke dunia kerja, turun ke lapangan. Bang, ikut Bunda yuk ke sini yuk. Bang, mau enggak usaha gini? Gimana? Nah, akhirnya anak tuh disuruh nyobain hal yang real gitu. Dia harus membedakan mana hobi, mana kesukaan, mana tujuan hidup. Kemarin saya baru bahas tentang anak yang pengen jadi atlet, anak yang pengen jadi pemain bola, tapi secara skill tidak menyampai, maka dia harus tahu mana kesukaannya, mana hobinya, mana purpose-nya gitu. Nah, anak-anak yang main game juga sama. Bunda harus sering ngobrol, bapaknya harus sering hadir, sering ajak main bersama, turun ke lapangan dalam artian tuh ke pasar, lihat kondisi ini, atau misalkan udah mulai bisa magang kerja, ngambil part time apa. Akhirnya dia tahu, oh ternyata Mobile Legends atau game yang dia main itu adalah part of hobinya aja. Cara dia melepas kepenatan, senang-senang ngobong sama teman, tapi bukan tujuan. Karena kalau dia jadi tujuan, wah Masya Allah, tabarakallah, itu banyak yang akhirnya teman-teman di dunia itu mengubur banyak hal untuk nyampe tujuan yang memang belum bisa dicapai. Wallahualam. Gitu.
0: Baik. Bang Adia, pertanyaan terakhir namanya nih Bang Adia. Ada baik, sahabat siap. Kita dari Sukagali ini bertanya, Bang Adia, kalau anak suka nonton drakor gimana katanya? Perempuan kuliah semester 3 saat ini Bang Adia.
1: Oh iya. Iya. Anaknya kan, bukan mamahnya kan?
0: Anaknya ya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Jadi sama aja ya, namanya drakor dan yang lain. Itu konsepnya, saya tuh beberapa kali mendalami drakor ya. Ini bunda-bunda boleh ini, boleh tidak. Tapi saya sama istri tuh bukan orang yang nonton banget gitu. Tapi beberapa kali kita suka nontonin. Beberapa kali suka lihatin beberapa film drakor. Terutama kalau saya yang action-action tuh saya suka. Tapi ternyata di beberapa film itu, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada unsur ketuhanan sama sekali. Kalau udah putus asa, seputus asa itu. Kalau sudah dendam, sedendam itu. Dalam beberapa film yang saya tonton tuh, ya kalau dendam tuh dikejar tuh sampai beneran habis gitu. Nah, terus ada kalau jatuh cinta tuh dikejar sampai sehabis itu, sampai seberkorban itu. Maka itu memang adalah Ghazwatul Fikr. Hari ini anak-anak kita tuh nontonnya di situ. Nah, tugas kita ya, jangan juga antipati ya, dulu lah zaman dulu ada orang nonton India gitu kan, nonton Hollywood. Nah, sekarang memang lagi gandrung drakor. Nah, drakor itu juga harus dijadikan cara anak-anak kita tuh ngobrol sama kita. Kita temenin. Banyak teman-teman saya ada anak di sini usia-usia yang enggak muda lagi, perempuan-perempuan menginjak 30 itu belum mau menikah. Kenapa? Ketika ada yang melamar dia bilang, "Aduh, kurang tinggi, aduh kurang putih," karena standarnya opa-opa Korea gitu. Jadi dia pengen yang kayak dia tonton. Padahal kan sebetulnya itu adalah salah satu fasilitas yang menunjang, bukan sebagai faktor pokok yang dia kejar. Nah, jadi tugasnya orang tua tadi, kalau udah remaja anaknya temenin, ajak ngobrol. Sebetulnya kalau anak sudah 21 tahun, tugas kita tuh kata Ali itu apa? Lepaskan ikatannya, suruh dia mengambil keputusan hidupnya. Tapi kalau kita masih khawatir sama dia udah 23 ini, gak ada tanda-tanda mau ta'aruf nih, adanya nonton drakor terus, nonton konser atau segala macam, ajak ngobrol, temenin lagi. Bahasanya kita bayar hutang parenting kita di masa itu untuk terus nemenin mereka. Tapi jangan tadi, jangan sampai kita paksa. Ingat bunda, sehebat apapun parenting itu, puncaknya adalah siap melepas mereka ke kehidupan mereka sendiri. Karena mereka adalah, saya dulu pernah nyampaikan, mereka anak-anak kita tuh bukan subjek, bukan objek parenting kita. Mereka adalah subjek dalam kehidupannya mereka. Jadi kita siapin aja apa yang bakal mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tugas kita, ya sudah mengajar, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, mencontohkan yang baik. Dan yang terakhir tugas yang gak boleh berhenti, doakan yang baik-baik. Wallahualam. Gitu Kang Helen.
0: Baik, alhamdulillah Bang Adia. Terima kasih. Beberapa pertanyaan yang masuk, terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan Bang Adi ya.
1: Siap.
0: Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan Bang sebagai penutup.
1: Siap. Intinya Kang Helen dan sahabat MK dimanapun berada, tidak ada orang tua yang sempurna. Para nabi pun Allah uji dengan ujian bagaimana membesarkan anak keturunannya. Tapi kenapa kita hari ini harus mau capek, harus mau excited itulah, sesemangat itu ngurusin anak, karena mereka lah yang akan melanjutkan kebaikan yang kita tanam. Keresahannya Nabi Yakub kepada para anak, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah sepeninggal saya? Mau tinggal di mana, kerja apa, terserah, tapi siapa yang mau disembah? Apakah anak-anak kita menyembah Allah, ataukah mereka menyembah mata uangnya, ataukah mereka menyembah pekerjaannya, ataukah mereka menyembah popularitasnya? Nah, kita nggak tahu. Tugas kita adalah menyiapkan Tuhan yang benar kepada anak-anak kita, mengajarkan, mengenalkan agar mereka menyembah Allah. Setelah kita meninggal, mereka bisa melanjutkan tauhid yang kita sudah tanamkan. Jadi ayah bunda nggak ada kata terlambat, terus deketi, temani anak-anak kita, doakan anak-anak kita agar mereka jadi orang-orang yang baik. Wallahualam bisawab, yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf sebaik-baiknya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Bang Adia, mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi amal jariah ya. Amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang Adia, mudah-mudahan ya. Lancar, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis buku Kata Surga Kalau Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Jadi ini bukunya sahabat MK, buku yang telah ditulis oleh Bang Adia dan istrinya Teh Pipit ya, alhamdulillah. Ini meluncurkan sebuah buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua, suami istri atau calon pasangan ya. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya buku Kata Surga ini hanya Rp99.000. Bisa langsung dipesan melalui admin, silakan di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tetap tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyimak juga di TikTok ada Mama Lili, kemudian ada sahabat dari akun DJL12, ada sahabat Aida juga terima kasih sudah menyapa, ada sahabat Khalid juga terima kasih sudah menyampaikan atau sudah menonton ya melalui live TikTok di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Bincang Parenting. Masih ada satu termin lagi sahabat MK, segmen MKpedia yang akan kembali menawarkan untuk Anda informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta uniknya. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedianya apa saja selengkapnya sesaat lagi dalam MKpedia.
2: Ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.
0: Kita masuk ke segmen MKpedia. Sahabat MK, waktunya Anda bisa memilih kembali salah satu di antara 3 pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan. Langsung saja kami tawarkan ya. Nanti pilihannya langsung sahabat MK dapat kirimkan melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda. Yang pertama ada tips belajar hidup hemat. Ya, belajar hidup hemat sahabat MK ini jadi mencoba juga untuk kita masukkan dalam perencanaan keuangan di keluarga ya sahabat MK. Dengan bagaimana kita mengatur setiap perencanaan keuangan dengan pos-posnya masing-masing, sehingga kita bisa kemudian melihat ya aktivitas keuangan di keluarga mana yang bisa kemudian kita sesuaikan lagi budgetnya ya sahabat MK. Ini bisa jadi salah satu ikhtiar untuk dapat hemat juga sahabat MK ya. Nah, bagaimana tips selanjutnya bisa kita ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, sahabat MK pernah mengeluh keluhan kolesterolnya tinggi, sehingga biasanya kalau kolesterol tinggi yang dirasa tengkuk agak berat sahabat MK ya, biasanya agak sedikit pusing juga. Nah, berhati-hati sahabat MK karena boleh jadi kadar kolesterol dalam darahnya sedang tinggi. Ada sayuran yang bisa membantu ya menurunkan kadar kolesterol kita. Kira-kira apa saja sayurannya? Silakan pilih nomor 2 untuk kita dapat ketahui. Dan di pilihan terakhir, pilihan nomor 3, ada faktor penyebab mudah lelah. Nah, apakah sahabat MK pernah mengalami aktivitas tidak banyak sahabat MK ya, tetapi merasa kelelahan sekali? Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 3. Silakan sahabat MK dapat pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut, sampaikan ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MKFM ya. Tidak lupa sertakan nama, usia, juga alamat Anda. Yang pertama ada tips belajar hidup hemat, nomor 2 ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada faktor penyebab mudah lelah. Sampaikan pilihan Anda, salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut, ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa sahabat MK selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Aagim, Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo daftar segera, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Informasi lengkap dan pendaftaran hubungi 085-0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Bandung, tumbuh bersama dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Tempki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali di termin terakhir ya dalam segmen MKpedia. Tadi sudah kami tawarkan ada 3 pilihan MKpedianya hari ini. Silakan dapat Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Yang pertama ada tips belajar hidup hemat. Nomor 2 ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Dan pilihan terakhir nomor 3 ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya ya sahabat MK, sampaikan pilihan Anda ke 0811-2241027. Tidak lupa dilengkapkan nama, usia, alamat Anda. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Sudah ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar memilih pilihan nomor 3. Ada sahabat Mahdi di Cemenyan memilih nomor 3 juga ya. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi juga memilih pilihan di nomor 3. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih pilihan nomor 3 juga ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Kompak ya hari ini pilihan MKpedianya. Seluruhnya memilih nomor 3 sahabat MK. Jadi langsung saja kita akan simak ya pilihan MKpedia seputar faktor penyebab mudah lelah.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MK, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Di antaranya, pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula, dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya, tubuh pun terasa lesu. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.
0: Itu dia ya sahabat MK, ternyata faktor-faktor yang menyebabkan jadi mudah lelah. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan untuk kita sehingga jika sedang mengalami sepertinya mudah lelah begitu ya, padahal aktivitas mungkin tidak banyak, tidak padat, kita bisa mengantisipasi faktor-faktornya sahabat MK. Informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi penutup kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita juga Bunda Halimah ya di Cibuntu Cipendei. Terima kasih pagi hari ini sudah memilih juga pilihan nomor 3. Baru saja pilihannya ya dihadirkan sahabat MK. Sahabat Raihan juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat MK, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: sahabat MK,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, masih nuansa kemerdekaan, tentunya harapannya sahabat MK, kemerdekaan bukan hanya berkaitan dengan bebas dari penjajahan begitu ya, tetapi senantiasa kemerdekaan tersebut dapat kita hadirkan sahabat MK dengan kebaikan-kebaikan, dengan usaha-usaha yang perlu kita sama-sama coba ikhtiarkan agar senantiasa apa yang kita lakukan sahabat MK ini pun juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa sahabat MK, hari yang ke-18 di bulan Agustus 2026, ataupun juga kita sudah memasuki hari yang kelima ya di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan kesehatan begitu ya, agar senantiasa setiap harinya, setiap langkahnya, setiap tindakannya, atau bahkan juga pekerjaan-pekerjaan di hari ini Allah mudahkan juga, Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah-langkah kebaikannya. Amin Allahumma amin. Program Ruang Inspirasi sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kalau di setiap hari Selasanya kita akan coba mengulas begitu ya, berkaitan dengan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang. Namun dalam kaitannya kemerdekaan sahabat MK, kita pun juga akan coba menelisik lebih jauh, lebih dalam, dan juga meneladani dari sosok sahabat Nabi yang luar biasa. Kita akan coba ulas sahabat MK, semangat kemerdekaan, semangat berdagang dengan amanah, meneladani Hakim bin Hizam. Apakah Anda sudah mengenal sahabat MK sosok dari Hakim bin Hizam, atau mungkin baru mendengarnya? Kita akan coba ulas lebih dalam ya sahabat MK.

memiliki, siapakah beliau dan juga keteladanan apa yang bisa kita coba hadirkan, sahabat HMK. Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Anda sendiri, sahabat HMK, ketika kita berbicara berkaitan dengan kemerdekaan, bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kalau hari ini kita melihat begitu ya, ada orang di sekitar kita yang sedang kesulitan. Nah, kira-kira makna kemerdekaan seperti apa yang bisa kita coba bantu berikan, sahabat HMK? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga berbaginya ataupun juga menyampaikan atensinya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat HMK. Tidak lupa kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling yang bisa juga Anda coba berpartisipasi begitu ya. Bagi Anda yang sudah tergabung, terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga langsung memilih. Ataupun juga Anda dapat langsung menyampaikan pilihannya begitu ya melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung. Kalau menurut Anda sahabat MK dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seseorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Kalau dari berbagai bentuk bantuan yang ada, sahabat MK, manakah yang paling bisa membuat seseorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Apakah yang pertama, sahabat MK, pilihan di pertama ini berkaitan dengan bantuan uang ataupun juga kebutuhan pokok? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, dicarikan pekerjaan atau peluang usaha? Atau mungkin di pilihan yang ketiga, diberi ilmu dan juga keterampilan? Atau yang terakhir, sahabat MK, di pilihan yang keempat, didampingi sampai bisa mandiri? Wah, ini pun juga menarik ya, sahabat MK. Apa yang bisa Anda coba hadirkan ataupun juga Anda lakukan begitu ya, apabila melihat seseorang, sahabat MK, agar bisa bangkit dari kesulitannya? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda, sampaikan juga pilihan pollingnya. Bisa Anda hadirkan juga, sahabat MK, sertakan juga nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita akan coba melihat terlebih dahulu, sahabat MK, sosok dari Hakim bin Hizam. Di mana Hakim bin Hizam, sahabat MK, merupakan bayi satu-satunya yang terlahir di dalam Ka'bah. Di mana kisah kelahirannya ini, sahabat MK, ketika ibu yang sedang mengandungnya masuk ke dalam Ka'bah bersama dengan teman-temannya untuk melihat-lihat. Pada hari itu, sahabat MK, Ka'bah dibuka sehubungan dengan adanya sebuah acara, sebuah agenda. Lalu tiba-tiba sang ibu ini ingin segera melahirkan, sahabat MK. Dan juga saat itu beliau sedang berada dalam Ka'bah dan tidak mampu untuk pergi dari sana. Kemudian dibawakanlah untuknya sebuah potong kulit sehingga beliau pun juga melahirkan anaknya di dalam Ka'bah. Dan anak tersebut ini, sahabat MK, dilahirkan adalah sosok begitu yang terlahir ini menjadi Hakim bin Hizam bin Khalid, sahabat MK. Dan beliau pun juga ini adalah keponakan dari Ummul Mukminin Syaidah Khadijah radhiyallahu an, sahabat MK. Hakim bin Hizam sendiri, sahabat MK, tumbuh dalam sebuah keluarga yang terhormat di mana memiliki kedudukan dan juga banyaknya harta, sahabat MK. Di samping itu juga, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas, mulia, dan juga terhormat tentunya. Hakim sendiri, sahabat MK, seringkali mengeluarkan harta dari kocekan sendiri, begitu ya, ataupun juga dari harta bendanya sendiri, untuk memberikan bekal kepada para jemaah haji, sahabat MK, yang datang ke rumah Allah tersebut. Dan juga ini pun juga dihadirkan, sahabat MK, beliau memberikannya kepada para jemaah haji yang memang benar-benar kehabisan bekal pada masa jahiliyah, sahabat MK. Hakim sendiri ini merupakan seorang sahabat Nabi, sahabat MK, yang akrab begitu ya dengan Rasulullah SAW,
di mana sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, sahabat MK. Meskipun hakim tersendiri ini pun juga lebih tua 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sahabat MK, beliau senang bergaul dan juga bermain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Rasulullah sahabat MK ini pun juga membalas kecintaannya dan juga persahabatan Hakim tersebut dengan hal yang setimpal juga. Sehingga sahabat MK, hubungan kerabatnya ini pun juga semakin erat begitu ya, mempererat hubungannya dengan keduanya sahabat MK, antara Hakim bin Hizam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Setelah lebih dari 20 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, yang mana juga ini mungkin diduga begitu sahabat MK oleh kebanyakan orang, dari seorang pria seperti Hakim bin Hizam sahabat MK yang telah juga diberikan Allah akal yang cerdas, diberikan hubungan kekerabatan yang dekat kepada Rasulullah, semestinya beliau pun ini menjadi orang yang pertama kali beriman kepadanya sahabat MK. Namun ini pun juga sahabat MK dihadirkan juga bahwa membenarkan dakwahnya dan juga menerima petunjuknya. Namun inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa saja yang Allah inginkan maka pasti akan terjadi, di mana beliau terus menyesali setiap saat dari umur yang beliau habiskan sebagai orang musyrik yang juga menyekutukan Allah dan juga mendustakan agamanya. Berdasarkan yang kami lansir sahabat MK, ini pun juga dihadirkan begitu bahwa ini pun juga terkaget-kaget kalaupun juga kita melihat bahwa ada penjelasan juga yang telah dipaparkan sahabat MK, bahwa Rasulullah jika ini pun juga mengetahui bahwa Hakim sendiri tidak masuk Islam kecuali setelah Fathu ataupun juga penaklukan Mekah. Nah, ini pun juga nampaknya lebih dari 20 tahun sahabat MK ya, ketika Rasulullah SAW ini pun juga diutus sebagai seorang nabi. Rasulullah SAW sahabat MK yang kagum dengan pria yang memiliki akal dan juga pemahaman seperti Hakim, pada malam sebelum terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah SAW ini pun juga bersabda kepada para sahabatnya, di Mekah ada 4 orang yang amat tidak menyukai kemusyrikan dan juga amat menginginkan Islam. Ada yang bertanya sahabat MK, siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, kemudian juga ada Hakim bin Hazam dan juga Suhail bin Amr sahabat MK. Dan termasuk anugerah Allah bahwa mereka semua akhirnya masuk ke dalam Islam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk menaklukkannya, beliau tidak mau memasukinya kecuali bila Hakim bin Hazam sendiri ini dimuliakan. Kemudian beliau pun juga menyuruh orang yang menyerukan, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan juga bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, maka dia akan aman. Siapa yang mau duduk di hadapan Ka'bah dan juga meletakkan senjatanya, maka ia akan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia pun juga akan merasa aman. Siapa yang mau masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Maka rumah Hakim bin Hazam berada di daratan rendah di daerah Mekah, sementara rumah Abu Sufyan berada di dataran tinggi. Pada akhirnya sahabat MK, Hakim bin Hazam memeluk Islam yang juga memenuhi seluruh relung hatinya, di mana beliau beriman dengan seluruh butir darahnya dan juga segenap hatinya. Dan beliau pun juga berjanji sahabat MK pada dirinya untuk senantiasa menebus setiap kekeliruan yang ia lakukan pada masa jahiliyah, atau bahkan juga mengganti setiap harta yang ia telah infakkan untuk memusuhi Rasulullah dengan yang lebih besar lagi. Setelah masuk Islam, sahabat MK, Hakim bin Hazam ini pun juga melakukan haji, di mana beliau menggiring 100 unta yang akan memberinya pahala yang banyak. Kemudian beliau pun juga menyembelih semua unta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada haji selanjutnya, sahabat MK, beliau pun juga berdiri di Padang Arafah. Beliau disertai oleh 100 orang budaknya. Pada setiap leher budak tersebut ini terdapat juga gantungan dari perak yang terukir di sana tulisan-tulisan. Di mana tulisan tersebut sahabat MK, ini adalah budak-budak yang dimerdekakan karena Allah dari Hakim bin Hazam. Kemudian beliau pun juga membebaskan mereka semuanya. Kemudian juga pada haji yang ketiga kalinya, beliau menggiring 1000 domba, 1000 unta. Ia menyembelihnya, kemudian ini pun juga semuanya begitu disembelihnya di Mina sahabat MK tepatnya, dan juga memberikan dagingnya kepada kaum muslimin yang fakir sebagai sebuah sarana untuk bertakarub sahabat MK kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perang Hunain usai, sahabat MK Hakim ini pun juga meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimah, dan juga lalu Rasul memberikan kepadanya. Beliau pun juga meminta kepada beliau ataupun juga Hakim begitu ya, meminta kepada Rasulullah ini pun juga untuk diberikannya kembali, sehingga beliau pun juga menerima 100 unta pada saat itu juga. Sahabat MK, beliau baru saja masuk Islam, Rasulullah lalu bersabda kepadanya, "Ya Hakim, harta ini adalah manis dan juga amat disukai oleh manusia. Barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan sifat qanaah, maka ia akan diberi keberkahan. Siapa yang mengambilnya dengan ketamakan, maka ia tidak akan mendapatkan berkah. Dan beliau pun juga akan menjadi orang yang terus makan, tapi tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah." Begitu ia mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, beliau pun juga lalu berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta apapun kepada seorang setelahmu. Aku tidak akan mengambil apapun dari seorang hingga aku meninggalkan dunia." Hakim menepati janjinya dengan sungguh-sungguh, sahabat MK. Di mana pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Hakim seringkali juga dipanggil untuk mengambil jatahnya dari Baitul Mal. Ini pun juga sahabat MK, namun Hakim sendiri ini pun menolaknya. Pada masa Umar bin Khattab, beliau pun juga seringkali dipanggil untuk mengambil jatahnya dari Baitul Mal Muslimin, namun ia pun juga menolaknya. Lalu Umar bin Khattab pun juga berkata di hadapan orang-orang, "Aku mempersaksikan kepada kalian, wahai seluruh muslimin, bahwa aku telah memanggil Hakim untuk mengambil haknya. Akan tetapi beliau menolak. Hakim masih saja memegang prinsipnya untuk tidak mengambil apapun dari seorang sehingga ia wafat." Itu dia sahabat MK, kita coba pengantar begitu ya dari kisah Hakim bin Hazam, yang mana ini pun juga kita akan coba telani juga sahabat MK kisah-kisahnya. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Di pagi hari ini dalam ruang inspirasi, kita pun juga akan masih menelik lebih dalam, meneladani kisah dari Hakim bin Hazam sahabat MK, yang coba kita akan coba hadirkan juga untuk lebih lengkapnya pada segmen kedua nanti. Namun kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung sahabat MK, silakan dapat juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya. Kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan atau bahkan juga saat ini begitu sahabat MK, menurut Anda dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seseorang ini benar-benar bangkit dari kesulitannya? Apakah yang pertama sahabat MK, bantuan uang ataupun juga kebutuhan pokok? Atau mungkin yang kedua, dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha? Atau mungkin yang ketiga, diberi ilmu dan juga keterampilan? Atau mungkin yang keempat, didampingi sampai bisa mandiri? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda, kami pun juga akan coba mulai menyapanya sudah bergabung dan juga berbagi di WhatsApp MK FM Bandung. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kemudian juga kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa A Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik, di mana info lebih lengkap dapat dan juga pendaftaran, silakan dapat menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 32 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi di 102,7 MKFM Bandung. Kita akan mesti mengulas sahabat MK lebih dalam bagaimana kaitannya dengan keteladanan dari Hakim bin Hizam, sahabat MK. Semangat kemerdekaan, semangat berdagang dengan amanah, meneladani Hakim bin Hizam. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba manfaatkan berbagi Anda ataupun juga menyampaikan atensi Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seseorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Apakah yang pertama, bantuan uang ataupun juga kebutuhan pokok? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha? Atau mungkin yang ketiga, diberikan ilmu dan juga keterampilan? Atau mungkin di pilihan yang keempat, yang terakhir, sahabat MK, didampingi sampai bisa mandiri? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung, tepatnya dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya ya, di nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha, kemudian juga diberi ilmu dan juga keterampilan, dan yang terakhir di pilihan nomor 4, didampingi sampai bisa mandiri. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan berbagi. Kalaupun juga Anda sahabat MK, kalau menurut Anda begitu ya, dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seseorang ini benar-benar bangkit dari kesulitannya? Kalau tadi sahabat Mahdi sudah menyampaikan di pilihan nomor 2, 3, dan 4, begitu ya sahabat MK, harapannya dapat juga diterapkan, dapat juga dioptimalkan, agar senantiasa dapat juga benar-benar bantu untuk dapat bangkit juga kepada orang yang membutuhkan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung. Kemudian dari Cemenyan, kita akan coba beralih ke Cipanas Puncak, sahabat MK ya. Di Cipanas Puncak ini ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Aminah ini memilih di pilihan nomor yang keempat, yang nomor terakhir, sahabat MK ya, didampingi sampai dengan bisa mandiri. Wah, Masya Allah ya, benar-benar senantiasa juga ini bisa menjadi salah satu jalan juga, sahabat MK, agar dapat juga sama-sama bisa melakukan pendampingan-pendampingan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, agar bisa bangkit dari setiap kesulitannya, Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan kebersamaannya di pagi hari ini. Kalau Anda juga sahabat MK yang lainnya dapat juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya begitu ya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Silakan bisa Anda kirimkan atensinya ataupun juga berbaginya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga nama, alamat, usia, dan tentunya berbaginya sahabat MK. Berbicara berkaitan dengan kisah ataupun juga sosok dari Hakim bin Hizam, sahabat MK, ternyata kita akan coba menelisik lebih dalam juga, di mana sahabat MK, hadis berkaitan dengan Hakim bin Hizam ini pun juga termasuk dalam salah satu hadis yang menjadi acuan pokok dalam kajian fikih muamalah. Ini pun juga berkaitan dengan fikih muamalah maliyah, sahabat MK, yang juga sama-sama kita akan coba hadirkan juga, terutama juga berkaitan dengan adanya bisnis online ataupun juga dropshipper, sahabat MK. Hadis ataupun juga berkaitan dengan adanya hadis tersebut kita akan coba hadirkan. Ini pun juga hadis riwayat Ahmad ya. Hakim bin Hizam radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku lalu memintaku barang yang tidak aku miliki, barang yang akan aku jual. Kemudian aku pun juga membelinya ke pasar." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki." Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 15311 dan juga disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Larangan menjual yang belum dimiliki, sahabat MK, juga ini disebutkan dalam hadis lain dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menyebutkan 4 larangan dalam jual beli. Di antaranya, dan beliau melarang menjual barang yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 6628. Kemudian juga An-Nasa'i di hadis nomor hadisnya 4648. Dan juga disahihkan Syu'aib Al-Anwat. Kemudian yang jadi pertanyaan, sahabat MK, kapan Hakim bin Hizam ini pun juga menjualnya? Hakim sudah menjual kepada konsumennya sejak konsumennya datang pertama kali. Setelah transaksi dan juga Hakim dibayar tunai, kemudian Hakim mencarikan barang tersebut di pasar. Kemudian diserahkan kepada konsumennya. Model transaksi semacam ini, sahabat MK, dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga beliau sebut begitu ya sebagai tindakan menjual barang yang ini pun juga sebelum dimilikinya, sahabat MK. Adapun keterangan dari Syekhul Islam, sahabat MK, Hakim bertanya kepada Nabi SAW tentang jual belinya secara tunai. Karena beliau mengatakan, aku jual kepadanya. Kemudian aku ke pasar membelikan barang itu. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Tafsir ayat Ashqalat ala Kathir. Ini pun juga sahabat MK dalam keterangan lain yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Hakim bin Hizam, jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Al-Indiyah ataupun juga tidak dimiliki, begitu ya. Di sini bukan kepemilikan fisik, namun kepemilikan pengadaan ataupun juga indiyat at-tamkin. Karena itu sahabat MK boleh menjual barang yang belum ada, yang telah dijelaskan kriterianya dalam tanggungan. Jika pada waktu penyerahan penjual ini pun juga mampu menyerahkan barang tersebut, seperti jual beli saham ataupun juga jual beli salam, ini pun juga dihadiskan ataupun juga diriwayatkan dari Hasyiyah Sunnah Sunan Abi Daud, sahabat MK. Ada beberapa perbedaan pendapat, sahabat MK, yang mana ini berkaitan dengan hadis Hakim tersebut. Setidaknya ada 3 pendapat ulama dalam memahami hadis larangan tersebut berkaitan dengan kata-kata ataupun juga kalimat jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Yang pertama, sahabat MK, bahwa larangan menjual barang yang belum dimiliki berlaku jika barang yang dijual adalah barang muayyan atau tertentu. Namun, sahabat MK, jika barang yang dijual tidak tertentu, namun berdasarkan kriteria mausuf, begitu ya, mausuf fi dhimmah, ini pun juga adalah pendapat Asy-Syafi'i, sahabat MK. Alasan pendapat tersebut, jika salam mu'ajal ataupun juga salam dalam waktu lama dibolehkan dengan sepakat ulama, maka salam hal ataupun juga salam yang waktunya pendek seharusnya ini dibolehkan juga. Sehingga yang dilarang dalam praktik Hakim tersebut adalah jual beli muayyan untuk barang yang belum dimiliki, sahabat MK. Untuk makna hadis Hakim bin Hizam, sahabat MK, bahwa Rasulullah SAW ini pun juga melarangnya untuk jual beli sesuatu yang muayyan ataupun juga tertentu yang belum dia miliki, di mana sahabat MK dalil makna ini adalah hadis Abul Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari jual beli salam, sahabat MK, ini pun juga tentunya berkaitan dengan jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seorang penjual. Hanya saja objek yang dijual barang yang ditanggung oleh penjual untuk dapat juga mendatangkannya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jika penjual bisa mendatangkannya, maka pembeli harus menerimanya. Dan ini pun juga bukan jual beli barang tertentu. Yang mana hal tersebut ini sahabat MK berdasarkan dengan Mukhtasar Al-Muzammi. Kemudian perbedaan yang kedua sahabat MK, bahwa larangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki, begitu ya. Ini pun juga mencakup dua hal. Yang pertama, menjual barang muayyan yang belum dimiliki. Kemudian yang kedua, menjual barang yang belum dimiliki yang dijamin akan didatangkan sesuai dengan kriteria ataupun juga mausuf fi dhimmah yang dilakukan dalam waktu cepat yang diistilahkan sahabat MK dengan salam hal ataupun juga salam yang waktunya pendek sahabat MK. Dari kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Dapat juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya sahabat MK berkaitan juga dengan kisah ataupun juga sosok dari Hizam. Begitu ya, Hakim bin Hizam sahabat MK. Nanti kita akan coba lebih dalam juga membahas berkaitan dengan kedermawanan dari Hakim bin Hizam seperti apa begitu ya. Namun kami pun juga akan kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga untuk dapat juga menyampaikan atensinya. Kalau menurut Anda sahabat MK, dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Apakah yang pertama sahabat MK berkaitan dengan bantuan uang ataupun juga kebutuhan pokok? Atau mungkin yang kedua, dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, diberi ilmu dan juga keterampilan? Dan yang terakhir, didampingi sampai bisa mandiri? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Selepas jeda, kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali yang sudah bergabung dan juga sudah terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
10: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga. Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Di termin yang terakhir, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dari berbagai bentuk bantuan yang ada, manakah yang paling bisa membuat seseorang benar-benar bangkit dari kesulitannya? Apakah yang pertama berkaitan dengan bantuan uang ataupun juga kebutuhan pokok? Atau mungkin yang kedua, dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, di pilihan yang ketiga ini diberikan ilmu dan juga keterampilan? Atau yang terakhir, di pilihan yang keempat, didampingi sampai bisa mandiri? Nah, silakan bisa Anda coba ajarkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan coba mulai menyapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita lihat pilihan pollingnya, ini pilihan polling di nomor yang pertama ada 2 suara, kemudian di pilihan yang kedua ada 3 suara, di pilihan nomor yang ketiga ada 2 suara, dan di pilihan yang keempat ada 2 suara. Kami akan coba menyapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, ada Pak Sandi di Banjaran, begitu ya. Bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, kalau Pak Sandi ini memilih keempat-empatnya, sahabat MK ya. Mulai dari bantuan uang untuk kebutuhan pokok, kemudian juga dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha. Kemudian di pilihan yang ketiga diberi ilmu dan juga keterampilan. Serta juga di pilihan yang keempat didampingi sampai bisa mandiri, sahabat MK. Lalu terima kasih sudah bergabung Pak Sandi di Banjaran. Kemudian juga disampaikan, ini menyampaikan pilihan pollingnya yang bergabung kembali, ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Sahabat Mahadi juga bergabung dan juga menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan pilihan pollingnya juga di pilihan nomor 1, ataupun juga kalau sahabat Mahadi ini di pilihan nomor 2, begitu ya, nomor 3 dan juga nomor 4, sahabat MKIA, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga kami sapa Anda dari Batu Jajar, ini ada Ibu Nenden Hasanah. Ibu Nenden Hasanah bergabung dan juga menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang pertama dan juga nomor yang kedua, sahabat MKIA. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nenden Hasanah sudah bergabung dan juga menyampaikan atensinya dari Batu Jajar, Masya Allah. Terima kasih bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dapat juga bisa menjadi inspirasi, begitu ya, kepada sahabat-sahabat MK lainnya. Kalau berbicara berkaitan juga dengan kemerdekaan, kemudian juga bagaimana cara kita untuk senantiasa dapat membantu sesama sahabat MK, maka hal yang bisa kita coba hadirkan ataupun juga yang bisa kita coba lakukan, begitu ya, agar dapat juga bangkit dari kesulitan seorang, bisa kita coba ikhtiarkan beberapa cara tadi ya. Mulai dari membuat ataupun juga memberikan bantuan berupa uang ataupun juga kebutuhan pokok, kemudian juga yang kedua dicarikan pekerjaan ataupun juga peluang usaha, diajak kerjasama ya sahabat MK ya. Atau mungkin yang ketiga juga diberi ilmu dan keterampilan, berikan pemahaman, begitu ya. Atau bahkan juga yang keempat didampingi sampai bisa mandiri, Masya Allah. Nah, terima kasih sahabat MK sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kita akan coba lengkapi terlebih dahulu ya sahabat MK, berkaitan dengan kedermawanan dari Hakim bin Hizam. Nah, sebelum masuk Islam, sahabat MK, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma, berbuat baik, dan juga memerdekakan para budak ya sahabat MK. Beliau memang saudagar yang kaya raya, di mana berdagang sampai di Yaman dan juga Syam. Ketika masuk Islam, sahabat MK, beliau mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah terlebih dahulu, begitu ya, apakah akan mendatangkan pahala baginya. Maka Rasulullah SAW pun juga bersabda, engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1436, dan juga hadis riwayat Muslim, nomor hadis 123, dengan lafaz Imam Muslim. Di mana Hakim bin Hizam pun juga sahabat MK pernah berkata kepada Nabi SAW, demi Allah, tidaklah ada kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah, kecuali aku perbuat misalnya setelah aku masuk Islam karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Pada masa jahiliyah, di mana beliau pernah memerdekakan 100 budak, setelah masuk Islam, ia pun juga melakukan hal yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah membawa 100 ekor unta dalam musim Muslim haji, begitu ya,
Ini pun juga beliau lakukan kembali setelah masuk Islam, sahabat MQ. Dikisahkan pada satu musim haji di Padang Arafah, Hakim bin Hizam ini membawa 100 budak, kemudian 100 unta dan juga 100 sapi, serta juga 100 kambing, di mana beliau pun juga mengatakan semuanya ini untuk Allah. Wah, Masya Allah ya sahabat MQ, ini pun juga bisa menjadi salah satu ciri ataupun juga yang bisa kita coba hadirkan keteladanannya ya sahabat MQ, dari kisah sosok sahabat Nabi yang satu ini, yaitu Hakim bin Hizam sahabat MQ. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita sudah coba hadirkan juga di Ruang Inspirasi edisi kali ini dapat juga menginspirasi kita sahabat MQ untuk senantiasa dapat juga kembali ya meneladani sosok-sosok yang luar biasa dari kisah para sahabat, terutama kalau di hari ini kita akan coba ataupun juga sudah kami hadirkan ya sahabat MQ berkaitan dengan sosok yaitu Hakim bin Hizam, Masya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sahabat MQ, di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran dan juga diberikan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sudah di penghujung kebersamaan juga sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQ FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ini sahabat MK, alhamdulillah dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Gimana peran seorang wanita, sahabat MK, ini betapa luar biasanya ya. Dan menjadi seorang wanita ini juga ada sejumlah hal-hal yang memang dikhususkan. Seperti halnya bersuci, sahabat MK. Berbeda ya, kemarin baru saja saya baca tentang membersihkan hadas bayi perempuan dan laki-laki, itu ada perbedaannya. Dan insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, hingga jelang azan zuhur nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program yang menginspirasi, khususnya bagi muslimah. Karena sejatinya kesucian ini bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu setiap muslimah juga perlu untuk memahami tata cara bersuci yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, agar kedepannya setiap ibadah yang dilakukan bisa semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sahabat MK juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, pengalaman Anda berkaitan dengan bersuci, sahabat MK. Apakah di antara Anda ada yang kemudian masih bingung berkaitan dengan bersuci? Apalagi ketika hadas besar ya, sahabat MK, entah itu junub ataupun juga haid, nifas, ini bersuci, mandi besar,

0: dan juga ketua komunitas Kotaku alias komunitas pencinta Al-Quds. Juga merupakan ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin berbagi, berpartisipasi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan waktu duha ini ya sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah. Dengan teh siapa ini?
0: Bersama dengan sahabat Syifa Khairunisa, Ustazah Erika, di pagi hari ini.
1: Damang teh Syifa.
0: Alhamdulillah, damang Ustazah. Senang sekali bisa bersua di waktu duha ini, kalau biasanya subuh ya Ustazah.
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan ibadah salah satu, kemudian sah atau tidaknya berkaitan juga dengan bersuci begitu ya Ustazah.
1: Iya betul.
0: Dan silakan Ustazah, kita akan simak sahabat MK berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pendengar radio MGFM yang mayoritas mungkin para muslimah, walaupun terkadang ada juga yang bertanya para ikhwannya ya, bapak-bapak juga ada yang bertanya, karena memang sebenarnya walaupun ini kajian khususnya muslimah, tidak menutup ya yang mendengarkan ada juga ya yang pria, dan memang manfaatnya mungkin untuk seluruh ya umat Islam yang ingin belajar bersama, tidak khusus untuk muslimah saja. Wabil khusus kalau kita sekarang mau membahas tentang thaharah. Ya, jadi bab thaharah ini memang bab yang sangat urgent. Kenapa? Karena dia betul-betul menjadi syarat utama dalam ibadah kita ya. Ketika disebutkan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali dia sudah bertaharah. Ya, jadi taharah itu pertama menjadi syarat utamanya agar salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya salat saja? Ternyata tidak. At-tuhur syatrul iman. Ketika Rasulullah SAW juga mengatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, bagian dari keimanan ya. Jadi memang ternyata bersuci lahir batin itu yang jadi patokan, bukan hanya sekedar bersuci secara lahiriah. Kalau kita bicara sholat diterima kalau sudah bersuci, biasanya yang kita pahami hanya wudu sama mandi wajib gitu. Tapi ternyata masalah niat juga, kesucian niat ya, kesucian tujuan ya, bahwasanya kita sholat untuk apa dan kita bersuci untuk apa ya, niatnya. Dan ternyata sholat itu sendiri dituntut di dalam Islam agar tidak hanya dalam gerakan saja, tatanan gerak, tidak hanya sekedar misalnya runutannya apa sebelum sholat harus wudu, nggak cuma itu. Ternyata sesudah wudu pun wudunya sudah sempurna, masya Allah, udah ikut kajian, udah ngerti cara berwudu yang sempurna, sholatnya udah belajar dari rukunnya, syarat sah sholatnya udah dipelajari semua, hatinya ya ternyata hatinya kurang bersih sehingga sholatnya tidak melahirkan hasil ya, yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan yang utama dari sholat itu? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Itu hasilnya. Jadi ternyata gak cuma sekedar sampai belajar wudu, belajar sholat ya, tutup aurat, gak cuma sampai situ saja. Ternyata sholat itu gak cuma sampai situ saja yang kita pelajari, yang harus kita bersihkan gak cuma pakaiannya, tempat sholatnya, tapi sampai niatnya. Hasil sholatnya harus tampak, karena kalau hasil sholatnya juga gak tampak, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, celaka buat orang yang sholat. Ya kenapa? Alladzina

0: rakaman salatihi sahun, yang salatnya selalu malas-malesan, dilambat-lambatkan sampai mau masuk waktu berikutnya lagi, atau bahkan sudah tertinggal waktunya. Alladzina hum yuraun, salat juga tapi riya. Butuh validasi manusia. Jadi kalau ada manusia salatnya wah dibuat sekusyuk mungkin, enggak ada manusia ekspres kilat. Yuraun, dia berbuat sebaik mungkin kalau ada manusia. Tapi kalau enggak ada manusia ya ala kadarnya aja, bahkan mungkin tidak dikerjakan. Ya, wa yamna'unal ma'un. Dan salat dikerjakan tapi tidak ada dampak sosial dari salat. Apa dampak sosial salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya apa? Berbuat munkar, yamna'unal ma'un, mencegah orang lain untuk membantu sesama. Itu kan jahat banget ya. Udah dia enggak ngebantuin orang, orang lain mau bantuin orang dilarang gitu ya. Udah enggak usah dikasih, kemarin saya udah ngasih kok. Wah, hati-hati orang yang salat tapi tidak berdampak sosial. Ya, itu juga diancam neraka wail. Bahkan disebut orang yang mendustakan keimanan, yang mendustakan status, yang mendustakan hari kiamat. Ya, sampai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mengajak orang untuk sama-sama ngasih orang miskin, enggak memobilisasi untuk berbuat kebaikan, membantu orang-orang fakir miskin dikasih makan. Makanya fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat-salat al-ma'un. Menggambarkan salat itu harus berbuah hasil. Apa buah ataupun hasil dari salat? Ya, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu siapa yang merasakan? Lingkungan sekitar. Jadi orang yang hablum minallahnya, salat kan hablum minallah. Hablum minallahnya bagus saja tidak cukup. Karena masuk surga modalnya dua, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Masuk surga itu harus bagus hablum minallahnya dan harus bagus hablum minan nasnya ya. Jadi paket lengkap sebenarnya kalau materi ini cara bersuci muslimah ataupun bersuci yang sempurna ya, agar kita menjadi pribadi yang baik, enggak cukup cuman sebenarnya enggak cukup satu kali pertemuan. Harus ada tiga kali pertemuan, itu baru selesai. Kenapa? Karena ada suci batin, suci lahir. Ya, kemudian juga kalau batin lahir batin kita udah bersih dari semua. Kalau kita bicara batin berarti kebersihannya itu kebersihan akidah, keimanannya, tauhidnya lurus, lempeng. Baru insyaallah kita bicara bersuci lahiriah, dan fikih inilah yang akan kita bahas. Fikih itu stressingnya memang bersuci secara zahir. Tapi bersuci secara zahir aja masih enggak cukup. Ya, kalau cuma bersuci secara zahir kita enggak belajar tauhid, enggak belajar akidah, masih enggak cukup jadi modal untuk masuk surga. Ya, jadi memang lahir batin harus bersih. Oleh karena itu kita lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Mudathir, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhal mudathir, wahai yang berselimut, kum fa'andir. Ya, jadi enggak cuma sekedar wahyu itu tidak hanya sekedar membersihkan hati, enggak hanya sekedar perintah untuk membersihkan hati, tapi ada gerak, ada wujud dari iman, buahnya amal. Makanya kenapa dalam ayat suci Al-Qur'an selalu digandengkan antara alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman itu harus beramal soleh. Kum fa'andir, bangun. Beri peringatan. Dakwah, ajak orang lain ke arah yang baik, yang ke arah yang benar. Jadi enggak cukup benar sendiri, tapi orang lain harus diajak. Jadi agent of change ya, unsur perubah, unsur perbaikan. Ya, jadi memang Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan ya. Wa rabbaka fakabbir. Ya, jadi disuruhnya kita bergerak, ingatkan orang, tanasuh, saling menasehati. Dan ingat dalam kondisi saling menasihati, ajak orang ke apa? Ke satu hal yang paling penting. Ketika kita menjadi agent of change, kita menjadi agen perubahan, maka jangan mengajak orang ke diri kita. Ajak orangnya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Manusia diajak ke jalan Allah, manusia diajak kenal Allah, manusia diajak membesarkan, mentakbirkan bertakbir, ya, membesarkan Allah. Kadang-kadang ada mungkin agent of change tapi ngajak manusia ke arah dirinya, ya, sehingga orang-orang wah terkagum-kagum kepada sosok yang menyampaikan kebenaran, tapi lupa, ya, lupa kita disampaikan kebenaran ini untuk apa? Untuk diajak ke jalan Allah. Jadi yang menyampaikan boleh jadi mati, yang menyampaikan boleh pada akhirnya hilaf, salah. Itu urusan yang menyampaikan, tapi manusia yang disampaikan harus benar, benar lurus, ya. Membesarkan Allah saja, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, sucikan, menjaga kebersihan pakaian. Tadi sudah diajak membersihkan hati, terus membersihkan pakaian. Artinya pohar, unsur kebersihan itu merupakan syatrul iman, menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu sebagian dari keimanan, ya. Ternyata lahir batin harus bersih. Makanya kenapa disambung warujza fahjur, jauhilah segala jenis hal yang kotor. Di sini disebutkan perbuatan dosa tinggalkan. Jadinya rijis itu bisa berarti dosa, bisa berarti najis, mau yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kotoran yang nampak ataupun tidak nampak, rijis, sesuatu yang najis. Ya, kotoran hati ataupun juga kotoran yang najis betulan, yang najis aini, yang nampak, ya, maka tinggalkan, hindarkan, bersihkan. Wala tamnum tastakfir. Wala tamnum tastakfir. Tapi tetap, ya, jangan pernah bermaksud mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kamu kerjakan di hadapan manusia. Banyak itu kebaikan, kemana kita mengajak, ke arah mana kita berjalan, tetap harus tanpa pamrih. Mintalah kepada Allah saja balasannya, jangan kepada manusia, ya. Wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Maka kalau itu semua karena Allah, memenuhi perintah Allah, maka wa li rabbika fasbir, maka sabarlah. Jadi ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi enggak sabar, itu kurang ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas lillahi ta'ala memang harus sabar. Dan sabar itu berat, hanya mudah diucapkan sabar. Tapi ketika sampai tataran praktek memang berat, ya, untuk selalu bisa bersabar. Jadi memang ketika disebutkan bersuci, maka secara fikih kita belajar bersuci secara lahiriah, zahiriah. Tapi memang yang dituntut enggak cuma itu. Kalau pengen salatnya diterima, ya, kalau pengen amalnya diterima, maka sucinya harus suci lahir batin. Niatnya bersih, langkahnya bersih, ya, zahirnya juga bersih. Ini yang paling penting, apalagi muslimah, ya. Muslimah harus bersih. Kadang-kadang kita suka salah paham, ya. Muslimah enggak boleh pakai wangi-wangian kalau melewati laki-laki yang bukan mahram. Bukan berarti harus bau-bauan. Ini kadang suka salah paham sehingga ya sudah muslimah yang bau-bau aja. Enggak, siapa yang bilang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi, saking wanginya. Ya, para sahabat dan sahabiah kadang-kadang kalau Rasul tertidur, kalau di padang pasir itu kan panas. Jadi kalau tidur pasti keringetan. Itu mereka pada nampung di botol keringet Rasul. Untuk apa? Untuk jadi parfum. Ya mungkin ada yang mengatakan, ya kalau Rasul keringetnya wangi lah. Ya orang Rasul itu kan Nabi. Rasul mungkin termasuk bagian dari mukjizat, betul. Tapi juga menandakan Rasulnya ini bersih. Sampai keringatnya saja wangi. Keringatnya saja dijadikan parfum oleh para sahabat dan sahabiat. Jadi yang memang tidak boleh berwangi-wangian kalau melewati laki-laki, ya, yang bukan mahram. Tapi kalau sendirian di rumah, ada keluarga yang semuanya mahram, ada suami, ada anak, ada cucu, ya, ya wangi di rumah, jangan sampai di luar enggak wangi. Dan bukan berarti bau, hati-hati. Beda antara tidak terlalu wangi dan bau, beda banget, ya. Kalau bau enggak boleh, ini tanda tanya dari sisi bersucinya. Karena kalau bersucinya yang benar itu akan menghilangkan bau. Enggak harus wangi, tapi enggak bau gitu catatannya. Jadi suci lahir batin, ya. Harap dijaga kalau memang membuktikan kita seorang muslimah. Salat harus berbuah amal soleh. Ada kepedulian, ada empati yang terwujud. Adab dan akhlak adalah hasil dari salat yang benar. Ya, dan juga adab kepada Allah, adab kepada manusia, akhlak juga begitu, hablum minallah, hablum minannas harus dijaga. Oleh karena itu kalau kita mengatakan terus bersuci bagi muslimah, sama seperti bersuci bagi muslim. Pertama kali harus difahami secara fikih, alat bersuci utama adalah air. Air itu air apa? Air itu sendiri air mutlak. Air mutlak yang air yang tiga sifatnya terjaga. Rasa, warna, bau, kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Rasa, warna, bau, kosong, ya. Air apa itu? Bilma'i wasal jiwal barot. air hujan, air salju, air tanah, air embun, air es, ya. Itu semuanya air yang rasa warna bau kosong. Atau air telaga. Air telaga, air danau, air sungai. Tapi airnya kotor, sungai kita walaupun ngalir kotor, ya itu dia. Ya, alhamdulillah jumlahnya banyak banget ya. Jadinya kalaupun warnanya udah kekuning-kuningan, oke, masih bisa dipakai bersuci. Nah, ini satu hal yang paling harus diperhatikan. Ketika Islam mengatakan kebersihan itu betul-betul tidak boleh mengotori ya sumber air. Jadi yang MCK itu enggak boleh ada di air sebenarnya kalau kita negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, jadi MCK itu enggak boleh di atas air, enggak boleh. Aduh, mohon maaf, punten-punten kadang-kadang suka di beberapa daerah ada empang, di dalam empang itu ada ikan-ikan, di atas empang di pojok-pojok ada jamban. Itu kan enggak boleh dimakan ikan yang ada di dalam empang ya. Kenapa? Karena jadi ikannya namanya ikan, termasuk hewan jelalah. Karena apa? Dia makan kotoran najis, harus diasingkan 40 hari. Sesudah itu sesudah diasingkan 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang benar, baru boleh dikonsumsi. Makanya kalau kita beli lele, tanya sama tukangnya, ini lele sumbernya dari mana ini? Ini dari kolam penangkaran ikan benar, sehat, atau dari empang yang di atasnya ada jamban, nggak boleh dibeli. Itu pentingnya kalau beli lele, ikan emas, belut, ya, atau apa saja yang kadang-kadang ada di empang, tanya sumbernya dari mana. Nah, ini masalah bersuci, sampaikan akhirnya kesucian yang masuk ke dalam perut. Kebersihan itu juga menentukan, kalau tidak, kalau ada satu najis, satu barang haram yang masuk ke perut kita satu kali saja, tertolak sholat selama 40 hari. Padahal udah sholat-sholat ini seharian, tapi karena makanannya najis, tertolak sholat 40 hari. Nah, itu kan jadi memang betul-betul harus ditanya sumbernya. Ini kebersihan di dalam Islam betul-betul lahiriah dan ma'nawiyah, zahiriah dan batiniah. Ya, jadi harus dijaga betul. Nah, ini masalah baru masalah air. Air yang digunakan untuk bersuci. Ya, ternyata luas ya. Sampai di saking luasnya kita lihat kalau misal anggaplah Sungai Gangga ya. Karena mayoritas bukan muslim, penduduknya okay, kotor. Karena dia MCK-nya di situ. Tapi kalau daerah yang penduduknya muslim harusnya sungainya bening, mengalir bersih. Harusnya warnanya enggak coklat. Terus kalau kakus-kakus di mana? Kita dari tanah kembalilah ke tanah. Makanya kalau sekarang kan namanya WC jamban teknologinya sudah pakai septic tank gitu ya di bawah, bagus. Kalau zaman dulu enggak ada septic tank ya, cuman tanah digali, udah dinyemplung di tanah gitu. Habis itu penuh tutup. Penuh tutup, kalau udah jangan ditanya bau enggak, ya pasti bau. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau masuk kakus jamban enggak boleh buka mulut, enggak boleh bicara, karena bukan masalah bau saja, pastilah ada virus, ada semuanya di situ. Nah, mungkin karena nenek moyang kita juga dulu bukan muslim ya, kebanyakan mayoritas yang dulu-dulu itu bukan muslim, makanya mengotori sungai seperti Sungai Gangga enggak masalah, mereka enggak paham. Nah, kan masalahnya sekarang kita adalah orang-orang yang sudah paham karena kita muslim dari lahir, harusnya juga paham untuk menjaga ekosistem, menjaga sumber air, tidak mengotori sungai gitu ya. Nah, ini yang paling penting, makanya kenapa kalau bicara bab thaharah ini jadi luas pembahasannya sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kita akan coba dalam 30 menit ya. Insya Allah semoga Allah berikan kelapangan dengan diberikan rubizidna ilman warzukna fahman warzukna amalan mutakabbalan. Ya amin ya Allah. Terus juga air-air yang kita gunakan selain tadi air yang rasa warna bau kosong. Ya, maka penting untuk menjadi landasan kalau ada air rasa warna bau kosong walaupun cuma segelas itu bisa dipakai untuk berwudu ya. Nah, kemudian juga termasuk sisa minuman manusia, kadang-kadang kita minum air mineral di botol, tamu yang dikasih disuguhin cuma minum seteguk ditinggalkan ya di rumah botol, tapi alhamdulillah ternyata airnya rasa warna bau kosong, bisa digunakan untuk pipis gitu ya, untuk istinja ya, kemudian untuk wudu masih bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqsit fil isti'malil miyah, harus irit dalam menggunakan air. Jadi sebotol itu udah cukup banget gitu ya, enggak harus seember. Enggak pipis seember, wudu seember, mandi 3 ember. Makanya sering dapat julukannya kalau orang Indonesia tuh manusia ikan gitu ya. Karena pengennya banyak airnya, padahal bisa irit dan bersih. Nah, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu irit dan bersih. Harus irit, bahkan Rasul mengatakan walaupun kalian mandi di sungai ataupun hidup di laut tetap harus irit. Nah, kalau tadi disebutkan rasa warna bau kosong itu alat bersuci utama, ada yang beras. Satu-satunya air yang boleh digunakan untuk bersuci dan dia rasanya asin adalah air laut. Air laut boleh dipakai mandi, junub, dipakai wudu, dipakai istinja, walaupun dia ada rasanya. Jadi yang syarat air mutlak itu sudah hilang ketika berjumpa dengan air laut. Ya, jadinya walaupun asin banget ada rasanya, tapi dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu." Ya, airnya suci dan bangkainya halal. Jadi kita bicara memang tentang air suci dan bangkai halal ini luar biasa. Jaranglah di antara kita beli ikan ke pasar yang masih hidup. Biasanya beri ikan yang udah kaku alias bangkai, tapi karena bangkai laut, bangkai air itu halal, ya. Jadinya penting sekali untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW selalu wanti-wanti kalau di rumah ada bejana-bejana air di kamar mandi, di mana saja tutup. Kenapa? Khawatir kemasukan najis, entah tai cicak, ya. Jadi atau malah bangkai cicak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ada standar tadi ya. Rasa, warna, bau, kosong itulah air mutlak. Kalau cuma kemasukan nih embernya besar, kemasukan 3 biji kotoran cicak, oke. Tidak merusak rasa, warna, bau, masih bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu misalnya, untuk istinja. Jadi kalau bersuci ini enggak cuma wudu ya. Istinja, maaf cebok gitu ya. Itu harus rasa, warna, bau, kosong. Kadang-kadang kita berpikir, "Ah, ini udah dimasukin antiseptik. Udah dimasukin antiseptik, ada baunya. Tetap dong suci, antiseptik kan suci." Iya, antiseptik suci tapi tidak mensucikan. Makanya kita penting sekali air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang dimasukin body foam, kan kadang-kadang ada anak kecil yang masukin body foam ke bathtub dia, ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi nyebokin anak juga enggak langsung ujuk-ujuk pakai air yang ada body foam-nya. Harus air yang kosong, rasa, warna, bau kosong. Kalau kata orang Malaysia itu air kosong. Orang Melayu bilang air kosong, tapi orang Indonesia mengatakan air putih. Rada-rada hiperbola. Karena air putih itu susu ya. Tapi yang benar itu air kosong. Air kosong itu air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau ya. Jadi sisa-sisa minum manusia yang memang bukan sirup, gak ada rasanya, bisa dipakai juga. Jangan dibuang. Ingat, sisa air minum tamu jangan dibuang. Masukin ke kolam air, siram tanaman, buat apa, terus kemudian buat cembok kita, itu masih bisa. Ya, jadi kalau disebut kegiatan bersuci, ya, kegiatan bersuci atau taharah itu tidak terbatas kepada mandi dan wudu. Jadinya sampai ke istinja, cebok itu juga harus yang rasa, warna, bau kosong. Kita pernah melewati satu fase, satu masa di mana di masa itu kita dianjurkan untuk memberikan antiseptik kepada air yang kita gunakan. Kapan itu waktunya? Masa pandemi ya.
1: Masa pandemi, betul.
0: Masa pandemi luar biasa. Semua bak air kita kasih desinfektan gitu ya. Antiseptik gitu, kita kasih antiseptik. Ya, ternyata itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi tetap kalau mau bersucinya enggak pakai air itu. Bersucinya pakai air rasa, warna, bau kosong. Ya, dulu enggak ngerti, saya enggak apa-apa kalau enggak ngerti. Enak deh jadi umat Islam itu enak, enggak ngerti, enggak tahu, enggak paham, enggak ingat. Enggak dosa, enggak salah, dan tetap sah. Masalahnya sekarang sudah ngerti ya, enggak boleh diulangi lagi. Tetap harus ada bak isinya air kosong, air mutlak, satu lagi bak yang isinya air yang sudah dikasih antiseptik gitu ya. Jadi penting untuk memahami segala jenis air dan segala jenis najis, yang dengan air itu kita harus mensucikan najis tadi. Wallahualam bisawab. Nanti kita akan bahas tentang najasat.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah, ini sebagai materi pembuka. Jazakillah khair, Ustazah Erika. Dan Anda sahabat MG yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun kebingungan Anda soal bersuci untuk muslimah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena bab bersuci ini tadi tidak hanya secara lahiriah saja sahabat MG, tapi juga berkait batiniahnya. Dan kalau udah dari segi fikih, ini tadi air ya sahabat MG, yang kemudian kita banyak di Indonesia, tapi apakah air tersebut mensucikan? Nah, silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita coba sapa satu atensi dari sahabat MG. Ustazah, izin terlebih dahulu sebelum nanti kita jeda. Ini masya Allah, persoalan air memang menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi sebagai seorang muslim. Ini dari sahabat kita Nisa di Bandung yang menyampaikan pengalaman di kosan begitu, Ustazah. Ini kalau di kosan itu biasanya pakai ember. Embernya tidak terlalu besar, ukuran yang sedang. Kadang khawatir kalau mau mandi pakai air di ember tersebut, karena tinggi embernya ini sejajar rendah, dengan ya? Betul, rendah, sejajar dengan kakusnya. Nah, Ustazah, ini bagaimana kemudian ketika air di ember tersebut penuh tapi masih tidak yakin, takutnya mustakmal begitu Ustazah, apakah ini dibuang atau bisa kita tambahkan air lagi dengan wadah yang lebih besar gitu Ustazah? Silakan.
0: Bagus pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya fikih banget.
1: Masyaallah.
0: Ya. Fikih banget ya. Jadi kalau ditanya ini airnya takutnya mustakmal. Syarat air mutlak tadi hanya tiga, rasa, warna, bau, kosong. Ketika itu ternyata air mustakmal dan rasa, warna, bau tetap kosong, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air mustakmal yang syarat air mutlaknya, rasa, warna, baunya kosong, artinya tercapai syarat air mutlaknya, itu bisa digunakan. Apa sih definisi mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita kadang-kadang wudhu lewat keran dan di bawah keran ada ember gitu ya. Ya, yang jelas kita kalau ngeludah nggak mungkin ke ember. Tapi air-air bekas keringat kita ngucur ke ember. Air-air bekas cuci wajah kita ngucur ke ember. Nah, selagi warna air tidak berubah, ya, dan rasa warna baunya kosong, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, maka dia tetap masuk syarat air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi mustakmal ya, pengertian mustakmal. Tapi pengertian mutanajis beda lagi. Air yang terkena najis. Tadi ada syaratnya, rasa, warna, bau, kosong. Kalau kena najisnya seperti tadi, ada kotoran cicak, itu kan najis, cicaknya juga najis ya. Ada kotoran cicak masuk, kita lihat rasa, warna, bau, kosong nggak? Airnya nggak berubah nih, maka masih bisa digunakan. Yang ngeri, na'udzubillah, kalau terkena najis mughallazah, najis besar, najis berat, yaitu tadi. Ini ember sejajar tingginya dengan kloset, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita ngeri, ya. Karena boleh jadi kemasukan setetes pipis ya, boleh jadi cipratan pipis masuk tanah. Na'udzubillah, apalagi kalau tinja kotoran. Makanya kenapa penting untuk menghindari hal seperti ini. Gimana cara menghindarinya? Maka tadi ember itu ditutup. Embernya harus sering-sering ditutup. Kalau bisa sih cari ember yang lebih tinggi posisinya dibanding kloset. Ya, dan kalau kita ragu, tinggalkan yang meragukan. Da'ma ya ribuk ila mana ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada perbuatan yang tidak meragukan. Tapi bedanya tipis antara ragu dengan was-was. Hati-hati, embernya sudah tinggi, air di dalam ember tetap kosong, rasa, warna, bau kosong. Ibarat kata air di dalam ember tetap air mutlak. Tapi kok kita juga tetap ragu ya, itu namanya was-was ya. Kalau was-was itu dari setan. Hati-hati, karena pernah kejadian begitu. Berapa belas tahun lalu ada salah seorang dari muslimah yang terjangkit was-was ya. Jadi setiap kali mau sholat itu ada seorang muslimah dari Bandung. Seorang muslimah dari Bandung konsultasi by phone. Terjangkit was-was setiap kali mau wudu tuh, was-was kayaknya ada pipis orang. Padahal gak ada nih. Jadi begitu wudu masih was-was kayaknya tadi ketinggalan telinga. Padahal telinga itu bukan rukun, itu sunnah. Kayaknya tadi ketinggalan telinga. Terus kayaknya tadi ketinggalan deh tangannya belum selesai sampai ke siku. Udah selesai wudu, kayaknya tadi kakinya belum. Itu was-was. Sampai begitu udah dia yakini itu udah wudu yang ke-10. Dia yakin sudah semua anggota tubuhnya sudah bersih. Dia keluar kamar mandi ngelihat air. Padahal mungkin air tadi dia kan bolak-balik ke kamar mandi. Ya, ragu, wudu lagi, ragu, wudu lagi. Tiba-tiba lihat air, dia bilang itu kayaknya tadi pipis kucing deh. Padahal di rumah itu gak ada kucing. Ya, jadinya memang ternyata was-was dari setan. Terakhir, terdengar berita dia pindah agama. Karena memang dia tidak pernah meyakini dirinya dengan pertama keimanannya tidak ditambah, keraguannya itu kuat banget bisikan setan, tidak dia tepis, tidak juga menambah ilmu. Karena setan itu jelas bisikannya, harusnya kalau ilmu kita betul, dalam artian dia menuntut ilmunya karena Allah, dia takutnya kepada Allah, maka dia bisa menepis bisikan setan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah berkali-kali tanya, udah dikasih pengarahan, tapi tetap was-was. Menandakan memang hatinya. Yang tadi, kebersihan hati yang harus dijaga sebelum belajar toharoh fisik. Nah, kebersihan hatinya tidak tercapai, ujungnya dia, udahlah saya cari ibadah yang gak sholat deh, susah. Wudunya aja saya berkali-kali sampai 25 kali sekali waktu itu. Setiap kali mau sholat 20 kali wudu, 25 kali wudu. Terakhir dia bilang, saya cari ibadah yang nyanyi aja deh. Ya sudah, selesai dia pindah. Ya, hanya cari ibadah yang menyanyi. Ya sudah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, sudah jelas mana yang surga, mana yang neraka, mana yang salah, mana yang benar. Dia pilih yang sesuka dia, dia terserah akhirnya. Nah, ini ya, penting menghindari diri dari rasa was-was. Bukan hanya ilmu, menghindari keraguan, tapi ingat menghindari diri juga dari was-was. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Ya, dan Anda sahabat MK juga yang sedang menyimak melalui Instagram ataupun juga TikTok MK FM dan ingin ikut berdiskusi di kesempatan pagi menuju siang hari ini, silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, setiap rumah tangga yang kuat ini memang berawal dari ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayat dengan materi fenomena White Hood dan Child Free, serta Ustazah Erika Sriani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. InsyaAllah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini gratis sahabat MK dan terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan hubungi 0882-9544-4025 atau bisa juga kontak di 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Dan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan juga atensinya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung diskusi di Inspirasi Keluarga hari ini terkait dengan bersuci yang benar untuk muslimah. Silakan sahabat MK, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siaranda Syifa Khairunisa, sahabat MG dalam program Inspirasi Keluarga. Spesial di Ibu Masa Kini, sahabat MG, kita tengah membahas bersuci yang benar untuk muslimah. Apakah Anda juga masih ada yang merasa kebingungan, sahabat MG, berkaitan dengan bab bersuci ini? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Dalam praktek bersuci sehari-hari, bagian mana yang menurut Anda paling sering membuat ragu, sahabat MG, atau ingin dipelajari lebih mendalam? Silakan Anda bisa berdiskusi, menyampaikan atensi di WhatsApp MGFM. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Bismillah Ustazah, kita akan mulai sapa-sapa sahabat MG juga yang sudah berbagi atensi. Kalau dari polling MGFM ini ada beberapa pilihan begitu Ustazah, berkaitan dengan hal yang paling sering membuat muslimah ragu. Salah satunya Ibu Ida di Padalarang, ini yang sering membuat ragu itu bersuci ketika kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, alias tayamum. Apalagi sekarang musim kemarau, Ustazah. Nah, ini seperti apa Ustazah kalau dalam hal bersuci tapi airnya tidak mumpuni begitu, Ustazah?
1: Masya Allah, ya. Pertanyaannya pikir semua ini.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi, Masya Allah, kita sudah memahami bahwasanya alat bersuci utama di dalam fikih Islam adalah air. Tapi alhamdulillah ya, ini karena memang syariat ini syariat yang mudah. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan aturan dalam agama ini menyusahkan dan berat. Jadi semuanya memang mudah. Yang enggak boleh kalau kita mudah-mudahin tanpa dalil. Ya, tapi kalau memang itu sudah ada dalilnya dan sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat, maka digunakan. Ketika ketiadaan air, maka cukup buat kita tayamum saja, ya. Jadi enggak ada air, air ada tapi jumlahnya tidak cukup. Seperti misalnya di dalam perjalanan air tinggal satu botol dan kita sangat butuh. Perjalanan masih 3 jam lagi dan satu botol ini hanya untuk minum, maka untuk sholat ya enggak boleh menggunakan air itu untuk wudu walaupun cukup untuk wudu. Ya, jadi tetap harus dengan tayamum. Kenapa? Karena menjaga nyawa ya, untuk tetap bisa bertahan 3 jam lagi dan sangat-sangat haus dan panas, itu menjaga nyawa lebih utama di dalam syariat. Maka kita bisa menggunakan tayamum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tayamum itu sampai kalaupun Allah takdirkan na'udzubillah min dzalik ya, bertahun-tahun kita kesulitan air, silahkan bertahun-tahun tayamum. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, nah ini yang paling harus dijadikan catatan buat kita, barang siapa yang ragu terhadap tayamum itu bisa mensucikan, maka Allah tidak akan mensucikan kita. Nah ini yang repot, berarti gak boleh ragu ya. Karena barang siapa yang ragu kalau tayamum itu mensucikan, maka Allah tidak akan pernah mensucikannya dengan tayamum tadi. Jadi harus yakin, kalau sudah ada contoh dari Rasulullah SAW, sudah tinggal dikerjakan. Oh ternyata memang mudah dan gak mempersulit. Ketika mudah dan tidak mempersulit ya, jadi bukan hanya karena ketiadaan air ya, bukan hanya karena falam tajidu ma'an ya, jadi bukan karena gak ada air, tapi ada air dan airnya hanya cukup untuk kebutuhan minum. Misalnya kita ada di gunung ya, ataupun di padang pasir, ataupun di satu tempat yang susah mencari air untuk minum, itu harus di ya, harus kita jaga dengan dipertahankan hanya untuk kebutuhan minum saja. Maka untuk yang lain-lainnya boleh ya, hanya dengan tayamum saja, mengusap wajah ya dengan dua telapak tangan ya, kemudian mengusapkan ya tangan ya, tangannya itu ada yang dua riwayat, ada yang sampai pergelangan, ada yang sampai ke siku, tapi yang lebih kuat dalilnya adalah yang sampai pergelangan ya, jadi sampai pergelangan saja ya. Jadi memang itu gak boleh menggunakan cincin, gelang, dicopot dulu supaya kena semua gitu ya. Jadi supaya kena semua bagian-bagian tangannya, dan ketika menepukkan tangan kita ke debu yang suci, tanah ataupun pasir ya, tapi yang bersih. Nah ini memang tidak perlu harus bedakan dengan debu ya, karena suka ada yang nggak paham. Jadi debunya harus tebel,
2: enggak.
1: Kalau kelihatan tebel aja harus ditiup, ya ditiup dan ditipiskan ya. Jadi memang dia tidak harus tebal. Dulu pernah kasusnya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat-sahabat itu dalam bepergian bersama Rasul, satu riwayat mengatakan pulang dari peperangan, rupanya malamnya itu mimpi basah ya. Kemudian besok paginya, maka dia harus salat subuh. Dan waktunya sudah mepet, artinya matahari sudah mau tinggi akhirnya. Nah, jadi ini salah satu penyebab tayamum juga adalah keterbatasan waktu. Daripada nyari air susah untuk bersuci, waktunya sudah mepet, hampir habis waktu sholatnya, maka silakan tayamum. Betapa mudahnya syariat ini. Nah, sahabat tadi nggak ngerti caranya tayamum, maka dia berguling-guling di pasir. Ya, jadinya dia guling-guling di pasir sampai sahabat-sahabat yang lain mentertawakan ya. Rasul pun terkejut ketika melihat, kok ini berguling-guling, ada apa engkau wahai Ammar? Kenapa kok begitu, katanya. Ternyata Ammar mengatakan, saya mau tayamum ya Rasulullah. Bukan gitu caranya, kata Rasul, cukup tepukan dua telapak tangan ke pasir yang suci atau debu yang suci atau tanah yang suci, kemudian kalau tebel harus ditiup gitu ya. Jadi debu tadi harus ditiup kalau ketebelan, ya, habis itu diusapkan ke wajah itu sampai tempat tumbuhnya rambut di pinggir-pinggir itu wajah semua. Kemudian boleh tepuk lagi atau tepukan sekali tadi digunakan untuk wajah dan punggung tangan sampai ke pergelangan ya punggungnya. Karena kenapa kok bukan telapaknya langsung, otomatis habis ya kalau telapaknya langsung. Jadi memang punggung tangan sampai pergelangan, yang kanan dulu kemudian yang kiri gitu ya, jadi sampai pergelangan. Ada juga yang mengatakan sampai ke siku, tapi dalil yang kuat adalah wa aydikum minhu, yaitu sampai ke pergelangan. Wallahu a'lam bishawab. Harus yakin, enggak boleh ragu.
0: Baik, alhamdulillah, ini yakin adalah kuncinya berarti ya Ustazah ya.
1: Yakin adalah kunci.
0: Alhamdulillah. Kita sapa juga Ustazah kali ini di TikTok MKFM, ada juga yang bergabung bertanya, Ustazah, kalau air mineral yang ada manisnya itu boleh untuk wudu tidak Ustazah? Nih ya, tidak menyebut moret.
1: Langsung enggak boleh ya, karena tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna ya. Mungkin juga warnanya bening, baunya enggak ada. Pas dijilat kok rada manis-manis, jangan. Kalau memang kerasa manis ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka apa kemakan iklan ya, enggak manis dibilang manis. Jadi betul-betul indera pengecap kita diinikan. Ya, jadi indera pengecap kita dimainkan, ini manis beneran enggak? Kalau enggak manis enggak apa-apa, ya bisa digunakan untuk berwudu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 itu patokan bagaimana tata cara wudu yang rukunnya ya. Artinya enggak harus pakai sunahnya kalau memang keterbatasan air ya. Yang rukunnya saja sudah cukup ya, dan kalau enggak ada air yang cukup maka cukup disempurnakan dengan tayamum saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Itu dari TikTok MKFM, dan kita kembali ke WhatsApp MKFM, Ustazah. Kali ini bergabung juga melalui polling ada Mamah Zidan dari Cimuncang. Kalau Mamah Zidan, ini hal yang sering kali membuat ragu atau bingung, yang kemudian ingin diperdalam itu tata cara berkaitan dengan mandi wajib, entah itu mandi junub, haid, atau nifas yang sesuai syariat. Karena memang saya juga pernah dengar, Ustazah, ini kondisi di Indonesia karena memang banyak airnya, jadi kalau mandi itu harus basah biar gitu ya Ustazah. Tapi seperti apa sebetulnya Ustazah? Silakan.
1: Iya, ya Masya Allah ya. Jadi kalau kita bilang mandi besar itu kan langsung yang kebayang apakah baru selesai haid ataukah baru selesai nifas gitu ya. Ataukah kalau yang udah punya suami, artinya apakah baru selesai berhubungan suami istri, itu mandinya sama ya. Artinya itu yang disebut mandi besar. Yang disebut mandi besar ini tata caranya gimana? Ada sunnah, ada rukun. Kalau rukun apa? Meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Artinya nih kita udah terkejar waktu, pas lihat ya Allah udah setengah enam misal ya, sebentar lagi matahari terbit, gimana nih, bismillahirrahmanirrahim, udah habis pipis sudah langsungnya pengen basah aja seluruh tubuh. Maksudnya basah itu dua kali gebyuran aja, kalau udah basah sudah selesai. Tiga gayung basah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah selesai. Cuman nggak pakai tata cara sunahnya. Kalau pakai tata cara sunah untuk mandi wajib itu lumayan lama. Lamanya gimana? Habis pipis istinja yang bersih, habis itu wudhu yang sempurna seperti wudhunya mau sholat, habis itu baru gebyur badan ya sebelah kanan. Dan ada beberapa sunah lainnya adalah sebelum menggebyur badan, sebelum ngebasahin badan sebelah kanan itu, kepalanya dipijat, dimasas dengan tangan yang basah. Tangan yang basah itu harus terkena ke kulit-kulit kepala, dipijat. Ya ini sebenarnya untuk pendinginan. Ini gerakan pendinginan. Jadi supaya orang kadang-kadang kalau lagi panas, entah itu yang panas suhu luar atau suhu tubuh, habis beraktivitas suhu tubuh panas masuk ke kamar mandi, jebur langsung kepala atau langsung badan bagian sebelah kiri, stroke lah jadinya. Yang stroke yang kita sering dengar terjadi di kamar mandi, stroke jatuh. Nah itu karena ya ada pendinginan Jadi harus ada pendinginan dulu. Salah satu bentuk pendinginan adalah pipis, terus istinja yang bersih, kemudian wudhu. Itu semua bentuk pendinginan sebenarnya. Jadi kalau masuk kamar mandi kita sudah pendinginan, insya Allah digebur kanan dulu, juga jangan kiri dulu. Kenapa nggak boleh kiri dulu? Karena di kiri itu ada organ-organ vital, ada jantung yang kalau kaget dia bisa berhenti mendadak, ya, atau bisa kena serangan mendadak. Makanya kenapa kanan? Tapi sebelum kanan, dinginkan dulu kepala dengan dipijat-pijat. Jadi ini kalau waktunya panjang ya. Kalau waktunya sudah pendek dan kita tergesa-gesa, langsung dinginkan saja kepala sedikit. Habis itu gebur badan kanan, langsung badan atas dan seluruh tubuh. Itu 2 gayung, 3 gayung selesai sebenarnya. Ya, jadi nah ini paling penting. Habis itu dikeringkan boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan. Karena banyak yang salah paham, air wudu, air mandi, air bersuci itu jadi saksi di hari kiamat lah, lantas enggak ada yang ngeringin badan. Habis itu mau kenanya basah, bajunya basah, sampai mau kena-mukena yang ada di masjid-masjid atau musala-musala umum tuh kadang-kadang suka jamuran ya. Ini salah paham. Salah paham karena kita enggak ngeringin. Maksudnya jadi saksi itu walaupun dikeringkan di sini, nanti di akhirat dia jadi saksi. Ya, jadi saksi yang pernah nempel di tubuh kita semua ya. Jadi saksi, jangankan air, debu aja nempel, jadi saksi. Kita mengerjakan keburukan, kita mengerjakan ya kebaikan, itu semua jadi saksi. Bumi, langit dengan seisinya, oksigen yang kita hirup jadi saksi. Pohon, tembok, ini semua jadi saksi di hari kiamat. Hanya kenapa harus berhati-hati dalam berbuat, beramal, ya bertindak. Karena semua langit bumi akan bicara. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah dan juga sahabat MQ berkaitan dengan ya, segala hal yang ada di bumi, di langit, ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Dan silakan sahabat MQ, Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, berdiskusi di kesempatan siang hari ini, Anda bisa bergabung, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Ada beberapa atensi yang masuk Ustazah, tapi sebelum kita sapa, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya Ustazah ya. Baik, alhamdulillah. Silakan sahabat MQ, Anda juga masih kebingungan berkaitan dengan bab bersuci khususnya bagi muslimah, ini silakan Anda bisa langsung sampaikan atensinya, atau Anda yang menyimak di TikTok ataupun Instagram MQ FM bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk bisa kami sapa, atau bisa kirimkan ke WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan sahabat MQ, setiap rumah tangga yang kuat ini berawal dari sebuah ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak kita semua untuk bisa mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena white hood dan child free, serta juga Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi an-nafaqah dan fikih talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. Ikhwan ataupun akhwat, silakan Anda bisa ikut merapat. Anda yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi di nomor 0882-9544-4025, atau silakan juga untuk kontak di 0878-4000-1041. Mari kita persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Anda yang ingin ikut bergabung juga dalam segmen Inspirasi Keluarga hari ini, Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan di 0811-224-1027 berkaitan dengan bersuci bagi seorang muslimah, sahabat MQ. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai Rp1,5 juta plus potongan DP haji sebesar Rp5 juta. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
7: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, di segmen Ibu Masa Kini, kita berbincang seputar bersuci yang benar untuk muslimah. Karena bersuci, sahabat MK, ini menjadi salah satu pintu gerbang yang awal sebelum kemudian kita melaksanakan ibadah. Karena wudu ini juga bagian dari bersuci, sahabat MK, apalagi ketika setelah hadas besar. Nah, ini perlu ada bersuci sebelum kita menunaikan ibadah. Hal-hal apa yang masih kemudian membuat Anda kebingungan? Silakan Anda bisa diskusikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda untuk kita sama-sama diskusi bersama narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Dan kita banyak yang bergabung nih, Ustazah, ya. Apalagi tadi ketika Ustazah berbicara tentang was-was. Kita sapa juga, Ustazah. Kali ini ada Ibu Dede di Ranca Ekek, Ustazah. Ini alhamdulillah berbagi, sudah sembuh dari was-wasnya dulu. Sempat wudu untuk sholat subuh dari jam 4 dan sholatnya jam 6. Ngeri juga tadi ketika mendengar ada kisah ternyata bahkan sampai murtad. Nah, kemudian terjadi juga saudaranya sahabat kita ini yang sekarang kena was-was. Kalau sudah wudu suka ragu, kayak terasa kentut lagi, yeah. Sampai kepikiran untuk kemudian kebelut buang angin begitu, Ustazah, dan tidak membatalkan sholat. Ini udah lama dan belum sembuh, lebih dari 5 tahun. Dan ini pertanyaannya, bagaimana solusinya, Ustazah? Karena ternyata yeah, banyak yang terkena penyakit was-was tadi, yeah. Kalau sahabat kita Ibu Dede ini dulu sembuhnya ketika kuliah di kosan, airnya terbatas sama-sama. Jadi teman-teman juga sering diingatkan untuk menjaga wudu. Nah, ini seperti apa kira-kira?
1: Iya, yeah, betul. Ya, yeah, teman-teman yang masih terkena was-was terutama ya, penting untuk memahami al-was-was minas syaitan. Was-was itu dari syaitan, ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.

0: minal jin nati wan nas. Oh, jadi manusia juga ada yang setan, iya. Karena setan aslinya itu adalah kata sifat dari makhluk yang jahat, yang suka bikin was-was, yang suka bikin resah. Ada kita kan kalau ketemu seseorang, aduh dari jauh aja kita udah resah ya, aduh ada troublemaker gitu misalnya. Nah itu hati-hati itu. Kita sudah resah lihat dia ya. Itu apa yang harus kita kerjakan? Nomor satu, ya kayak kita udah ngerti ini bakalan kayaknya habis ini kebisikan setan, saya jadi panas, saya jadi ragu, saya jadi marah. Ya itu udah pasti langkah setan. Dan nomor satu yang harus kita kerjakan apa? Ta'awus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ada rasa was-was aja gak enak di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri bawah. Isyarat kalau memang tempatnya bukan pasir, kalau memang bukan tanah, kalau di lantai, kalau di karpet, isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah, tuh gitu. Ke kiri bawah isyarat. Lagi sholat pun begitu. Tiba-tiba kita lupa bilangan rakaat, tiba-tiba kita lupa bacaan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah. Ya, jadinya itu menghindarkan bisikan syaitan dan was-was di hati. Kalau memang kita lagi berdirinya di pasir, di tanah, meludah aja ke kiri bawah, enggak apa-apa. Ya, jadi itu yang dikerjakan Rasul ketika ada rasa was-was. Termasuk was-was ketika kita ragu. Ini tadi wudunya sah enggak ya? Perasaan udah sah, udah. Kalau memang was-was pertama kali batalkan saja, rasa was-wasnya dibatalkan, bukan wudunya dibatalkan. Ya, batalkan rasa was-wasnya dengan apa? Pertama kali udah. Oke, kita anggap mungkin kurang sah, kita berwudu lagi, tapi ini udah diyakini dengan baca doa sebelum masuk kamar mandi gitu ya. Kemudian sudah berwudu, selesai wudu, keluar dari kamar mandi, langsung berdoa lagi, baca syahadat ya, baca juga kita membesarkan Allah, baca juga ya, jadinya Allah mensucikan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Harus ada keyakinan Allah mensucikan kita dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Itu dibaca semua ya. Artinya kalau itu masih juga ada rasa was-was, hati-hati. Maka kita butuh ya, gak cuma sekedar itu, gak cuma sekedar ta'awus, gak cuma sekedar berwudu. Jangan ulangi lagi wudunya. Kalau tadi sudah yakin bersih, nah kalau tadi sudah yakin sempurna, rukun wudunya sudah dipenuhi, bahkan kita sudah pakai sunah-sunahnya juga, masih was-was, berarti ini benar-benar asli bisikan syaitan. Ya, diusirnya dengan gimana? Coba kita rukiah pribadi. Rukiah pribadi diri kita sendiri. Rukiah pribadi diri kita sendiri, baca apa? Kalau pagi petang baca ya doa pagi petang ya, baca al-maksurat. Al-maksuratnya yang dibaca kubro, yang besar. Doa pagi petang yang besar, yang lama ya. Atau misalnya kalau ada waktu, kita space waktu yang agak longgar 2 jam misalnya, sudah kalau gitu baca satu surat al-Baqarah lengkap. Niatkan, ya Allah saya ingin meruqyah diri saya sendiri agar terhindar dari bisikan setan dan was-was ya, yang selalu memang itu setan paling senang bikin kita ragu. Bikin ragu, bikin resah, bikin gak percaya diri, bikin ya, bikin takut. Nah itu dia. Jadi memang harus diusir gitu ya, diusirnya dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-firmannya, lewat kalamnya, lewat ayat suci Al-Quran. Dan jangan sesekali kita ketika sendirian jauh dari Quran, jangan. Begitu sendirian langsung. Kalau kita lagi sendiriannya misalnya di satu tempat sendiri, udah kita kayaknya gak enak nih sendirian, sepi. Jangan terus mengisi waktunya dengan hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi langsung setel murotel, setel zikir, ya setel apalagi, apapun juga yang memang betul-betul kadang-kadang ada zikir, ada kadang-kadang ada murotel, kadang-kadang sekarang ada ceramah-ceramah para asatidz kita. Ceramah-ceramah para ustadz ya, ada sekarang gampang kan di online banyak banget yeah. Setel samping kita. Jadi memang itu yang membuat diri kita terjaga dari rasa was-was yang berterusan, gak boleh dipelihara, gak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kayak orang sedang sakit, gak diobatin, dia akan makin merasuk, makin dalam. Nah itu yang paling bahaya.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan ya, untuk segera pulih dari rasa was-wasnya Ibu Dede dan saudaranya di Ranca Ekek. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustazah, ini memang berkaitan dengan bersuci. Ada Ibu Rus di Garut dan juga Umi Zikri di Cianjur. Ini yang berbagi juga, kalau yang sering membuat bingung dan ingin terus dipelajari, itu berkaitan dengan tata cara wudu yang benar dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian mandi wajib tadi ya, dan bersuci ketika kondisi airnya sulit begitu. Baik, terima kasih ini sudah berbagi, karena memang ini hal-hal yang menjadi pintu awal untuk melakukan ibadah, khususnya sholat begitu ya Ustazah ya. Ini ya, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga Mbak Allah bergabung kali ini. Ustazah bertanya, kalau sholat tidak khusyuk, sekedar menunaikan kewajiban saja, apakah itu berarti belum suci batinnya Ustazah? Dan cara mensucikan batinnya bagaimana? Karena susah sekali untuk bisa melakukan sholat secara

0: cara khusyuk, apalagi sering lupa rakaat, Ustazah. Mohon pencerahannya. Silakan, Ustazah.
1: Iya, betul. Mungkin ini bukan hanya kendala satu orang ya. Nyaris kendala banyak orang. Kita semua terkena itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Semalam setan mencuri salatku." Ya. Rasul mengatakan setan mencuri salatnya. Para sahabat bertanya, setan mencuri salatku dengan gimana bentuknya ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, aku dibuat lupa bilangan salatku, aku dibuat lupa bacaan salatku. Nah, kalau Rasul saja digodanya kayak gitu, apalagi kita gitu ya. Artinya kan kalau kita lupa bilangan, kita lupa bacaan, itu kan ketidakkhusyuan yang memang setan yang membuat kita jadi gak khusyuk. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, aku langsung ta'awus meludah ke kiri bawah. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengembalikan, ya, mengembalikan lagi kekhusyuanku. Jadi sampai Rasul mengatakan, setiap kali setan mencuri salatmu, maka tarik kembali, ambil kembali, rebut kembali. Artinya boleh jadi sesaat kita lupa, tapi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim meludah ke kiri bawah langsung. Yang lupa itu jangan kita jadi lama terpekur, kita tadi baca surat apa ya, tadi kita berhenti di mana. Makanya kenapa kita dengar imam salat itu selalu kalau lupa, dia berhentinya enggak lama-lama, langsung mulai lagi, langsung baca surat Al-Ikhlas biasanya. Ya, langsung baca surat Al-Ikhlas, langsung diakhiri. Artinya jangan sampai terjebak oleh bisikan setan, akhirnya kita terpaku lama. Kan kalau kita dengar tuh pernah ada sholat berjamaah ya, mungkin kalau lagi tarawih lah, imamnya lupa baca. Akhirnya yang belakangnya ngingetin, ya. Habis yang belakang ngingetin, imamnya melanjutkan, lupa lagi. Terus belakangnya lagi sebelah sana mengingatkan lagi, terus begitu bersalut-salutan akhirnya. Salut-salutan. Nah, ini harusnya segera diputuskan oleh imamnya untuk mengkat dan mengganti ke surat lain. Ya, mengganti ke surat lain, karena udah bisa dipastikan yang bikin lupa itu setan, gitu ya. Jadi memang bahaya sekali ya kalau memang setan bisa mencuri sholat kita. Karena sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dicuri gitu ya, dicuri, digoda, diganggu, apalagi kita yang imannya sangat terbatas gitu ya. Jadi makanya penting sekali untuk menjaganya dari sejak awal, ambil wudu udah jaga ya, jadi sudah menjaga hati, menjaga. Kadang-kadang kita juga berwudu dalam kondisi kayak tadi ya, bagus banget pertanyaannya. Kayaknya kita sholat hanya sekedar terjebak dengan mengerjakan rutinitas saja. Jadi enggak betul-betul kita jaga dari wudunya, kita jaga dari mengerjakan sholatnya, tempatnya yang wangi, yang bersih pakaian sholatnya, mukenanya. Coba bayangkan, kita lebih khusyuk pakai mukena wangi apa mukena bau? Wah, itu udah pasti mukena bau, enggak akan khusyuk gitu ya. Jadi udah pasti harus bisa menjamin kebersihan dan bahkan harumnya pakaian sholat. Di beberapa para sahabat itu ada riwayat sirah menceritakan ada yang punya baju sholat khusus. Baju sholat itu bajunya artinya apa? Bukan baju sholat kayak kita sekarang mukena gitu ya. Enggak. Ini sahabat laki-laki yang dia hanya pakai baju untuk sholat itu khusus untuk sholat. Jadi kalau kita kayak baju lebaran dipakai setahun sekali. Jadi mereka kemana-mana bawa baju itu. Bajunya bersih, bajunya wangi, dibawa di tas, selalu dipakainya kalau sholat saja. Artinya kita pun begitu mengkondisikan ini perjumpaan terbaik dengan Allah SWT yang menciptakan kita, maka dicari yang tempatnya bersih, ya, pakaiannya harum, itu khusus ya untuk apa perjumpaan spesial. Oleh karena itu didukung dengan bersuci yang sempurna, mencoba bersuci dengan apa yang kita punya, air yang suci, air yang bersih, air mutlak. Kalau enggak ada, tayamum pun harus punya keyakinan, bismillah tayamumnya sempurna, insyaallah kita sudah suci dan kita akan sholat, dan semoga sholatnya juga diterima oleh Allah SWT. Keyakinan ya, Allah
0: SWT. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Sahabat kita yang tadi bertanya ya, hamba Allah, mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa sholat khusyuk. Tadi tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Ustazah. Terakhir Ustazah, kali ini dan sebagai pertanyaan penutup nampaknya dari sahabat kita berkaitan dengan wudu Ustazah. Bagaimana cara untuk wudu supaya wudunya awet Ustazah? Karena ini menjaga wudu menjadi tantangan sendiri menurut sahabat kita. Silakan Ustazah.
1: Nah, ini yang harus disamakan pemahamannya dengan konteks menjaga wudu. Jadi menjaga wudu ini bukan, mohon maaf ya, bukan menjaga-jaga enggak buang angin. Bukan menahan-nahan pipis. Bukan menahan-nahan BAB, bukan itu yang dimaksud menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu segera setelah batal wudu lagi. Kalau mau pipis, pipiskan, habis itu wudu lagi. Mau BAB, keluarkan, habis itu wudu lagi. Mau buang angin, buang, keluarkan, habis itu wudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Karena kadang-kadang ada yang salah paham menjaga itu sampai nahan-nahan enggak buang angin. Gimana caranya supaya enggak buang angin? Cari makanan yang enggak banyak, mengeluarkan gas. Ya. akhirnya kesalahpahaman ini yang paling bahaya. Padahal Rasul sudah mengatakan la salata fi imsakatain, tidak sah salat dalam menahan dua hal, yaitu menahan apa? Menahan buang sesuatu dari depan dan buang sesuatu dari belakang, menahan pipis dan menahan buang angin dan BAB. Itu enggak sah salatnya. Jadi artinya apa? Kalau ada yang pengen dikeluarkan, keluarkan, batalkan dan wudu lagi, itu namanya menjaga wudu. Tinggal kitanya. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham, saking enggak mau pipis jadi enggak minum-minum. Lah akhirnya ginjalnya yang jebol. Itu kan yang salah jadi kita. Ya, jadi memang betul-betul istilah menjaga wudu ini harus dipahami, setiap kali kita batal langsung berwudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Wallahu
0: a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir. Dan sebagai penutup Ustazah Erika, silakan hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan khususnya berkenaan dengan bab bersuci ini Ustazah, bagi muslimah.
1: Ya, baik Teh Syifa. Jadi kalau kita bicara bab taharah, berarti kita berbicara tentang unsur mensucikan najis. Maka harus difahami juga najis itu apa. Sekilas saja, semua bangkai itu najis, ya kecuali bangkai ikan. Tadi kita sudah sebutkan sedikit ya, bangkai belalang, bangkai serangga yang tidak mempunyai darah mengalir, tulang, ya tulang seperti tanduk, bulu, kita pakai jaket kulit, itu kan bangkai, tapi nggak apa-apa gitu ya. Perhiasan dari gading gajah nggak apa-apa, itu kan bangkai ya. Artinya seluruh bangkai najis kecuali yang sudah disebutkan. Darah mengalir najis, makanya nggak boleh makan marus, ya yang ati palsu tuh, itu nggak boleh juga karena najis. Babi, anjing sepakat najisnya. Muntah, pipis, kotoran manusia, ya, dan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga najis. Ya, terus kemudian mani, madi, wadi, itu juga najis, harus dibersihkan. Pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu digaris bawahi, karena mungkin ada yang salah paham juga, nunggu di depan Masjidil Haram tiba-tiba kena kotoran merpati yang terbang, bingung dia cari tempat buat wudu. Padahal kotoran merpati tidak najis karena burung merpatinya boleh dimakan dagingnya. Jadi cukup dihilangkan saja, entah itu dengan tisu kering ya, ataupun dengan dengan kain kita hilangkan kotorannya, maka itu tidak membatalkan dan memang tidak membuat kita terkena najis karena itu tidak najis. Binatang jalalah juga najis. Ya, binatang yang makan kotoran, sama ada kotoran manusia atau kotoran sesama binatang, tidak boleh dikonsumsi kecuali diasingkan 40 hari sudah dikasih pakan yang bagus baru boleh dikonsumsi. Nah, terakhir khamr najis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alkohol najis ma'nawiyah. Ketika diminum kita mabuk, dihirup kita mabuk, maka najis. Tapi kalau untuk luka luar gimana? Maaf, misalnya ada jerawat pecah, maka pakai alkohol ditetesin sedikit biar kering, itu gak apa-apa. Jadi bedakan antara najisnya khamr untuk diminum dan bikin mabuk dengan najisnya khamr untuk obat kulit luar, ya, ataupun khamr-khamr yang digunakan ya untuk minyak wangi, alkohol maksudnya. Minyak wanginya kan pasti ada alkohol kalau semprot, beda dengan minyak wangi oles. Ya itu juga minyak wangi yang ada di alkoholnya, minyak wangi yang ada alkoholnya enggak masalah. Dia tidak berubah menjadi najis kecuali diniatkan minyak wangi itu untuk membius orang, dia jadi najis ya. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami ketika kita bicara bab thaharah, pahami dulu ya. Thaharah itu bersuci dari najis. Najis yang real, yang nampak seperti yang kita sebutkan barusan, dan najis maknawiyah yang memang yang kita khawatirkan menggugurkan, ya menggugurkan sahnya sholat kita gara-gara hati kita masih kotor misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT menjaga kebersihan hati kita, menjaga juga kebersihan jasad kita, menjaga juga sahnya sholat kita, dan semoga semua amal ibadah kita juga diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya sholat kita, tapi puasa kita, zakat kita, amal saleh kita, sedekah kita, dan iman Islam kita semoga diterima, kita diistiqomahkan sampai ajal menjemput dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah Erika Dewi, dan kita sama-sama doakan agar Ustazah berserta keluarga ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan senantiasa bisa mengudara bersama dengan MK FM ya, insyaallah Ustazah. Terima kasih Ustazah, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan insyaallah kita berdiskusi kembali di waktu yang akan datang Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.
0: Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MK, ada banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam hal bersuci untuk seorang muslimah. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang perlu ribet begitu ya sahabat MK mindsetnya. Hal-hal yang kemudian menjadi seorang muslim ini menjadi luar biasa. Islam itu memudahkan, Islam itu menjaga sahabat MK. Dan dari sajian ilmu yang baru saja kita simak, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan berlanjut di segmen berikutnya sahabat MK. Kami sudah siapkan ada murotal pilihan 3 yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Anda bisa pilih satu di antaranya. Insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK. Di pilihan murotal yang pertama, kali ini kami siapkan ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan murotal yang kedua, ada Quran Surah Qaf. Dan di pilihan murotal ketiga, Quran Surah Az-Zariyat. Silahkan Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan murotal yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama, Quran Surah Al-Hujurat. Di pilihan kedua, Quran Surah Qaf. Dan di pilihan ketiga, ada Quran Surah Az-Zariyat. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal Anda. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Sahabat MK, Anda yang juga kemudian memerlukan ilmu untuk persiapan rumah tangga yang kuat, Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pernikah dan pernikahan menuju Samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena wedhood dan child free, serta Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan fikih talak. Insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Aula Masjid T Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum, baik Anda ikhwan maupun akhwat yang tertarik untuk bergabung silakan hubungi 0882 9544 4025, atau bisa juga melalui 0878 4000 1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session, inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran, hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQFM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memilih murotalnya sahabat MK. Anda silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Hujurat, kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah Qaf, di pilihan ketiga terakhir ada Quran Surah Az-Zariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di kesempatan siang hari ini, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah bergabung, ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, memilih murotal nomor 1. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sama pilihannya di nomor 1 juga ya untuk murotal siang hari ini. Tidak ketinggalan Ibu Juwita di Cimindiraya, kali ini memilih murotal yang nomor 2. Dari Cimindiraya kita berlanjut ke GBA 3. Pilihan Ibu Parilah di GBA 3 di murotal nomor 1. Kemudian dari GBA 3 kita lanjut ke Garut, sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut dengan pilihan murotalnya di Quran Az-Zariyat, yakni di pilihan nomor 3. Terima kasih sudah menyapa. Dari Garut kita berlanjut ke Cianjur, ada Maidah di Cianjur memilih murotal nomor 1. Kemudian juga Pak Dani di Ranca Bali Padalarang, pilihannya kompak di nomor 1. Tidak ketinggalan ada Pak Ajun Hidayat dari daerah Bandara Husein, kali ini pilihan murotalnya Pak Ajun di nomor 1. Terima kasih. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kalau di pollingnya sahabat MK ada satu suara untuk di pilihan nomor 1, kemudian juga bertambah 4 suara di pilihan nomor 2, dan satu suara untuk di pilihan murotal nomor 3. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, ada Umi Seli di Jatinangor, kemudian Ibu Rosmiati di Cicalengka, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Nisa, kembali menyapa juga Ibu Parilah di GPA 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua, kali ini memilih murotalnya di nomor 2 dan 3. Pilih satu saja Bunda ya. Baik, karena yang disebut pertama di nomor 2, saya pilihkan di nomor 2 ya Bunda ya. Dan untuk pilihan murotalnya sahabat MK, setelah kami hitung, ini ternyata yang terbanyak ada di pilihan murotal nomor 1 sahabat MK. Di pilihan murotal nomor 1, insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu azan zuhur nanti. Di Quran Surah Al-Hujurat akan temani ruang dengar Anda. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, kamar-kamar, 18 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairoyara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li'angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalam yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Kalau desa ugal-ugalan, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nur Lailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
6: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Yang mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
7: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
6: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
8: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
6: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dani Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
10: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
11: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
11: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
3: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
12: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya Senin 17 Agustus. Ketua Panitia panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citanduy diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
13: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia.

0: beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
1: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
2: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
4: Dua desa Campa dan juga Telaga Kulon sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat AMK dapat menemani istirahat siang Anda, rehat siang Anda di kesempatan siang hari ini, lepas dari 19 menit ya, dari jam 1 siang, masih dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah, sudah 81 tahun sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sahabat AMK. Kalau kita lihat angka 81, ini sudah bukan lagi usia yang muda untuk usia manusia, sahabat AMK. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam usia sebuah negara, masih banyak hal yang kemudian perlu dikokohkan kembali, perlu dihadirkan kembali untuk memaknai kemerdekaan apa sesungguhnya yang kemudian diinginkan oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintahannya, karena Indonesia bukanlah negara yang kecil, sahabat AMK. Sebuah nasyid merentang asa dari Mupla sebagai pembuka kebersamaan kita di siang hari ini. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda. Kita akan memaknai kembali, sahabat AMK, hari kemerdekaan. Karena kalau saya lihat ya, sahabat AMK, di sekitar lingkungan saya misalnya, ini makna kemerdekaan jangan sampai hanya terdegradasi sebagai sebuah perayaan seremonial semata. Tapi ada nilai-nilai bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan ataupun juga untuk memperjuangkan kemerdekaan, ini perlu kita hadirkan juga, sahabat MK, untuk mengenang jasa-jasa yang sudah lalu. Dan bagaimana kemudian Islam memandang hari kemerdekaan, memaknai hari ini, sahabat MK? Insya Allah, dalam inspirasi siang hari ini kita akan juga melihat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memaknai hari kemerdekaan. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, apa bentuk terbaik dalam memaknai kemerdekaan sebagai seorang Muslim, sahabat MK? Apakah mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperbanyak ibadah? Mungkin di daerah Anda, perayaan Agustusan kali ini tidak hanya berisi lomba-lomba hiburan ya, tapi ada juga kemudian yang diisi dengan berdoa bersama, zikir bersama, sahabat MK, atau lain sebagainya. Anda silakan bisa berbagi bagaimana kemeriahan Agustusan di daerah Anda ya. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda yang sudah menyimak di siang hari ini, baik melalui berbagai platform sosial media MK FM di TikTok, Facebook atau Instagram, sahabat MK, akun @mkfmbandung. Karena bulan Agustus ini tidak hanya sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia, tapi juga miladnya MKFM. Anda juga silakan ya bisa berbagi doa terbaik, salam silaturahminya di kesempatan Pak siang hari ini, sahabat MK. Doa-doa baiknya silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti siang hari ini kami sapa ada Ibu Mariani ya. Alhamdulillah, selamat siang Ibu Mariani sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Kemudian juga ada sahabat Widya dan sahabat MK lain yang sudah menyimak dan menyapa ya melalui sosial media. Dan kita sapa juga Anda yang juga bersiap untuk ikut menjawab teka-teki cerdas untuk menambah keseruan di kesempatan siang hari ini. Apakah di hari ini sudah 18 Agustus ini masih ada perayaan di daerah Anda? Kalau di daerah saya masih ada, sahabat MK. Bahkan perayaannya bisa sampai September. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Mawah Lili, ahlan wa sahlan, selamat menyimak ya. Semangat kemerdekaan, alhamdulillah. Anda juga bisa ikut bergabung ya untuk menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Memaknai kembali kemerdekaan kalau berdasarkan teladan dari Rasulullah SAW, kita ketahui Rasulullah bersama para sahabat ini pernah ya untuk meninggalkan Mekah menuju sebuah kota yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam. Proses hijrah, sahabat MK, dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk beragama, menegakkan panji-panji Islam. Teka-teki cerdasnya, pertanyaannya adalah, kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah SAW?
Sudah terbayang sahabat MK, Anda sudah tahu jawabannya? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas Anda ataupun berbagi refleksi kemerdekaan dari sudut pandang Anda, sahabat MK. Sebuah nasyid dari BPM akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan judulnya Meraih Sukses. Untuk mewarnai kebersamaan kita siang hari ini masih dalam rangkaian semangat kemerdekaan Indonesia.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut

Sebuah nasyid bertajuk Bersatu dari Raihan Sahabat MK mengantarkan kita kembali untuk kebersamaan siang hari ini. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bersatu. Mencermati bagaimana kemudian momentum kali ini menjadi momentum perayaan kemerdekaan yang harapannya tidak hanya sebagai simbol peringatan saja sahabat MK, tapi juga sebagai refleksi bagaimana kalau di Indonesia kita sudah 81 tahun sejak proklamasi kemerdekaan. Dan bagaimana Anda memaknai kemerdekaan sahabat MK? Anda silakan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Rekapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah bentuk terbaik menurut Anda dalam memaknai kemerdekaan sebagai seorang Muslim ya? Apakah menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah ini menjadi kontribusi terbaik Anda, sahabat MK, atau mengisi kemerdekaan dengan memberikan manfaat bagi sesama atau lainnya? Anda juga bisa berbagi pengalaman Agustusan kali ini di daerah Anda seperti apa, dan sekaligus menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini juga, sahabat MK. Teka-teki cerdasnya adalah berkaitan dengan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan kemerdekaan dalam memeluk agama Islam. Karena kita ketahui ya, bahwasannya perjuangan untuk kemudian bebas menikmati iman Islam seperti yang kita rasakan ini tentu bukan perjuangan yang mudah di masa dakwah Rasulullah, sahabat MK. Rasulullah bersama para sahabat pernah meninggalkan Mekah menuju sebuah kota yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam. Pertanyaan teka-teki cerdasnya, sahabat MK, kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda di kesempatan siang hari ini dan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Terima kasih sudah menyimak Kang Opik ya, sahabat Dwi. Bunda Mariani juga sudah menyapa, dan kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Bunda Hazima dari Buah Batu yang ikut menjawab teka-teki cerdasnya secara langsung ya. Alhamdulillah. Teka-teki cerdasnya ini jawaban Bunda Hazima, tempat menuju hijrahnya Rasulullah. Jawabannya betul. Masya Allah. Ini peristiwa yang tidak mungkin dilupakan sebetulnya ya, sahabat MK. Cukup mudah juga teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Silakan sahabat Raihan, Anda juga yang sedang menyimak melalui siaran langsung di berbagai platform sosial media MK FM, Anda juga bisa bergabung melalui komentar di sosial media, atau juga jangan lupa bisa di-share untuk siaran streaming Anda, sahabat MK, di berbagai platform akun @MKFM Bandung. Karena kalau kita refleksikan bagaimana kemudian Rasulullah memaknai kemerdekaan, sahabat MK, ternyata bulan Agustus ini Indonesia tepat ya 81 tahun mendeklarasikan perjuangan ataupun juga kemerdekaan. Dalam sejarah, kemerdekaan itu dicapai sebagai bentuk kemenangan dari segala penindasan yang dilakukan penjajah, sehingga istilah merdeka ini juga dilandasi dengan cita-cita berdaulat yang damai, sahabat MK, bersatu dan sejahtera. Itulah cita-cita kemudian Indonesia hadir bersatu di antara masyarakatnya. Hari kemenangan ini ternyata juga pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas capaiannya yang dalam sejarah Islam disebut sebagai pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah, sahabat MK. Ternyata pembebasan tersebut ini sebagai indikasi kekuatan Islam setelah melewati beberapa fase perjuangan untuk bisa kembali ke tempat asalnya itu, yaitu kota Mekah. Karena kalau kita ketahui bersama, semula kota Mekah memang merupakan wilayah yang dikuasai kelompok Quraisy. Padahal kalau ditarik ya sejarahnya, sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang kemudian dikembangkan kembali di zaman Nabi Ismail alaihi salam, sahabat MK. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kita lihat memang durasi antara jarak tahun dari Nabi Ismail alaihi salam ke Rasulullah ini melalui beratus-ratus peradaban ya, generasi ataupun juga tahun, sahabat MK. Yang mana akhirnya Mekah dikuasai kelompok Quraisy yang justru memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu para pembesar menghalangi Nabi dalam berdakwah. Tidak hanya itu, mereka juga bahkan menerapkan sistem sosial yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, serta ibadah-ibadah ritual yang justru mengotori kota Mekah sebagai kota suci umat Islam, sahabat MK. Akan tetapi ada hal menarik yang perlu kita hadirkan, refleksikan kembali di momen kemerdekaan Indonesia tahun ini. Kita bicara tentang adanya Fathu Mekah,
oleh umat Islam yang kemudian ini dirayakan setiap 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah yang berhasil dicapai. Ada sebagian sahabat yang kemudian membayangkan bahwa pembebasan tersebut akan berlangsung dengan sengit, dengan diwarnai pertumpahan darah. Tapi ternyata faktanya, sahabat MG, dari penelitian sejarah ini disebutkan didasari dengan perbandingan ambisi orang-orang Quraisy Mekah yang saat itu memang masih memusuhi Nabi, yang selalu ingin membombardir umat Islam. Dalam sebuah kitab yang berjudul Tarikh Al-Tabari karya Abu Ja'far Al-Tabari, ini diceritakan ada kemudian perwakilan dari kalangan sahabat yang masih memiliki keluarga di Mekah. Mereka mengkhawatirkan jika nanti akan terjadi pertumpahan darah di kota suci itu. Akan tetapi, sahabat MK, kalau yang namanya perjuangan memang terkadang tidak tertumpahnya pengorbanan itu sebagai sesuatu yang mustahil, karena perjuangan ini tentu akan membutuhkan biaya, baik itu biaya anggaran misalnya, sahabat MK, perjuangan yang kemudian ini termasuk juga harta, nyawa bahkan, sahabat MK, yang ini tragedi yang disebut lazim terjadi sebagaimana ketika adanya ekspansi militer yang dilakukan oleh kekuatan politik tertentu. Akan tetapi kala itu Sa'id bin Ubadah, sahabat MK, justru memprediksi bahwa itu adalah hari peperangan yang akan terjadi, dengan dalih akan terjadi pembersihan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah secara radikal. Ditambah memang perpecahan yang terjadi ataupun juga sifat permusuhan yang kemudian ditujukan kepada Rasulullah ini sudah lama membenam di dalam masyarakat Quraisy yang saat itu belum beriman, sahabat MK. Akan tetapi bagaimana kemudian Rasulullah merespon laporan dan kekhawatiran tersebut? Ternyata Rasulullah dengan bijak, beliau menegaskan bahwa Allah telah mendatangkan pertolongan besar kepadanya untuk tidak ada permusuhan lagi setelah kota Mekah disatukan, sahabat MK. Jawaban itu juga yang kemudian diberikan untuk menampik perkataan ataupun dugaan-dugaan dari para sahabatnya yang khawatir bahwasannya Fathu Mekah ini akan terjadi peperangan. Akan tapi Rasulullah justru menekankan bahwasannya bukan peperangan yang akan terjadi ketika Fathu Mekah diadakan, justru menjadi hari kasih sayang, sahabat MK. Dimana di dalam hadis yang populer Rasulullah berkata, yang artinya apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Ubadah itu tidak benar, karena pada hari itu Allah telah memuliakan dan menghormati Ka'bah. Bahkan dalam kitab Uyun Al-Athir karya Syekh Muhammad ditambahkan dengan hadis Nabi yang mengubah perkataan Said dengan Yaumul Marhamah, yakni hari itu adalah hari marhamah, hari kasih sayang, hari di mana Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Mana yang bisa diambil, sahabat MK, dari ajaran Nabi bahwa hari kemenangan ini bukanlah untuk menindas atau membalas dendam, tidak, melainkan untuk menebar kemaslahatan, memberi manfaat, dan juga melindungi semua umat dari kesengsaraan, kemiskinan, ketertindasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kita harapkan di momentum kemerdekaan Republik Indonesia, refleksinya justru bisa menghadirkan persatuan, sahabat MK. Kita kawal bersama bagaimana kemudian negara yang bisa bersatu, tentunya dengan dukungan berbagai pihak ya, tidak hanya masyarakat yang kemudian berharap bersatu, tapi tidak dengan bagaimana pemerintahan, tapi kita justru hadir untuk menemani ataupun membersamai bagaimana negara ini bisa berjalan, sahabat MK. Nah, kalau Anda seperti apa kemudian memaknai kemerdekaan di momentum kali ini? Apakah Anda merasa bahwasannya persatuan saat ini sudah mulai ditegakkan? Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-2241027. Menurut Anda, apa bentuk terbaik dalam memaknai kemerdekaan sebagai seorang muslim, sahabat MK? Apakah dengan menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan sekitar kita, atau seperti apa? Anda juga bisa berbagi ya pengalaman aktivitas
Agustusan di daerah Anda. Siapa tahu jadi refleksi ataupun juga menjadi inspirasi bagi yang lainnya, sahabat MK. Silahkan sampaikan di 0811-224-1027. Kamu juga punya teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini yang bisa ikut Anda jawab untuk menambah kemeriahan kebersamaan kita siang hari ini berkaitan dengan sirah ya. Karena perjuangan untuk menyebarkan agama Islam ini juga akhirnya butuh pengorbanan, sahabat MK, di mana ada proses hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pertanyaannya, sahabat MK, ketika proses berhijrah tersebut, kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Anda bisa ikut menjawab, sampaikan jawabannya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami coba sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Seperti ada Mamah Nabil dari Cibiru, ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya, Masya Allah. Kata yang dituju untuk hijrah Rasulullah adalah kata kalau kata Mamah Nabil di Cibiru ya. Jawaban Mamah Nabil betul, Masya Allah. Ada nama lainnya juga ini ya, huruf depannya Y kalau kata Mamah Nabil. Alhamdulillah, terima kasih Mamah Nabil sudah berbagi atensi di kesempatan siang hari ini. Kemudian kami sapa juga ada sahabat Iman dari Cigondewa Hilir, Marga Asih Kabupaten Bandung ya. Alhamdulillah, kali ini menjawab teka-teki cerdasnya dan jawaban sahabat Iman juga betul, Masya Allah. Salam silaturahminya untuk semua sahabat kru MK yang sedang bertugas ya. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan penuh berkah dan sukses selalu di setiap pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Iman di Cijantung, doa yang sama ya untuk sahabat Iman dan sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan siang hari ini. Jawaban Mama Lilin yang juga menyapa ya di kesempatan siang hari ini, menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga betul. Begitupun juga dengan sahabat MK yang menjawab melalui TikTok ya, Masya Allah, kali ini jawabannya Bunda Mariani juga betul. Sebuah kota yang kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di kala itu, sahabat MK, bahkan sekarang menjadi salah satu kota tempat suci juga ya. Ketika kita beribadah haji dan umroh, ini harapannya bisa ikut berkunjung juga, sahabat MK. Silahkan kami nantikan kembali atensi Anda dan kita akan simak kembali sebuah nasyid dari Raihan dengan judulnya Bersatu, sahabat MK, untuk menambah kebersamaan di siang hari ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo warga Kanya Al Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
13: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
14: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
15: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah dari Haris J. Sahabat MK, sebuah nasyid sudah kami antarkan kembali ke ruang dengar Anda, mengawali kembali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang di hari ini. Senang sekali masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK, dan Masya Allah ya, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini juga tentunya bisa kita refleksikan kembali apa sebetulnya makna merdeka yang ingin kita hadirkan di sekitar kita, sahabat MK. Karena dalam perjuangan Islam, merdeka ini juga menjadi sebuah istilah. Bagaimana kalau kita lihat ya, di zaman dahulu ini ada sistem yang namanya perbudakan, dan hal itu dihapuskan ketika Islam ini membawa cahaya, sahabat MK, di mana semua orang ini sama di hadapan, sama-sama manusia di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah kadar keimanan ataupun ketakwaan yang kemudian ini membedakan, sahabat MK. Tidak ada kemudian manusia yang tidak merdeka. Merdeka untuk memeluk keimanannya, merdeka untuk menyampaikan pendapat, sahabat MK, termasuk juga merdeka untuk bisa melakukan hal-hal yang sudah Allah perintahkan, Masya Allah. Ini sebagai sebuah refleksi dan bagaimana kemudian Rasulullah memaknai kemerdekaan itu sendiri. Karena kita lihat ya, ada peristiwanya, kisah Fathu Mekah, sahabat MK, yang kemudian ini menjadi momentum bagaimana Islam bisa merdeka, bisa hadir dan memberikan manfaat untuk dunia yang lebih luas ya, alhamdulillah. Dan silakan Anda juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini kami sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Anda yang baru bergabung, sahabat MK, belum tahu teka-teki cerdasnya tentang apa? Kali ini kita belajar kembali tentang makna merdeka ya. Ini salah satu fase perjuangan Islam, sahabat MK. Ketika Rasulullah bersama para sahabat ini pernah meninggalkan Mekah menuju sebuah kota yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam. Pertanyaan teka-teki cerdasnya adalah, kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah tersebut? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Dan kali ini sahabat Mahdi menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, kota di Arab Saudi. Masya Allah, alhamdulillah. Jawaban sahabat Mahdi betul-betul-betul ya, 100. Alhamdulillah, terima kasih sudah berpartisipasi, sahabat Mahadi. Adapun kalau disampaikan, kita sambung ya, kali ini di Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani, alhamdulillah. Ibu Nani ikut menjawab juga, jawaban teka-teki cerdasnya Ibu Nani juga 100, Masya Allah. Salam silaturahminya disampaikan untuk kru MK yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Dan doa terbaiknya setiap aktivitas kita bisa membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Nani dari Dalan Dewi Sartika sudah bergabung. Bunda Halimah juga menjawab teka-teki cerdasnya, alhamdulillah jawabannya juga 100 ya. Di setiap frekuensi ini ada harapan, Masya Allah. Ini kata-kata terbaiknya ya untuk di kesempatan siang hari ini, momentum tidak hanya hari kemerdekaan tapi juga bulan miladnya MKFM. Di setiap siaran ada cahaya. Selamat milad MKFM yang ke-25. Teruslah bersuara untuk kebenaran, menjadi penyejuk di tengah kebisingan dunia, Masya Allah. Untuk kru operator penyiar dan semua yang menyimak, semoga sehat selalu. Doa terbaik juga Bunda Halimah di Cibuntu Cibendai. Terima kasih sudah berbagi atensi di kesempatan siang hari ini. Dari Cibendai kita berlanjut ke Padalarang. Kenapa ada Ibu Ida di Padalarang? Alhamdulillah bisa hadir menyimak ya di kesempatan siang hari ini dan menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Ida di Padalarang betul betul betul, Masya Allah. Adapun kalau menurut Ibu Ida untuk memaknai kemerdekaan ini memilih semua pollingnya ya, alhamdulillah, Masya Allah. Mulai dari menjaga keamanan lingkungan sekitar, bisa semakin menunjukkan kepedulian, membantu terhadap sesama. Ini harapannya bisa diikhtiarkan oleh semuanya. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, untuk operator, kru semuanya, juga untuk sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak. Salam sehat dan sejahtera ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang sudah berbagi atensi. Kemudian Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah kali ini menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Yanti juga betul-betul-betul 100 ya, Masya Allah. Berbagi kegiatan
mengisi hari kemerdekaan ya kemarin, ikut lomba gerak jalan katanya dan makan kerupuk. Masya Allah, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk bisa mentafakuri kembali peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Doa terbaiknya agar kita semua sehat dan bahagia dari Ibu Yanti di Antapani. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti. Kita sambung di halte selatan, kali ini menyapa ada Kang Irfan. Kang Irfan juga menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya 100, betul juga ya. Kota yang depannya M. Nah, ini tetangganya Mekah, sahabat MK. Apa kira-kira Anda yang sudah tahu jawaban teka-teki cerdasnya? Silakan bisa bergabung menyapa ya di 0811-224-1027. Selamat bergabung sahabat Hana ya. Alhamdulillah sudah menyapa juga dari TikTok MKFM. Ada sahabat Hani juga ya. Alhamdulillah sahabat Hani ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya ini juga betul, betul, betul. Sebuah kota tempat di mana Rasulullah ini berhijrah untuk memperjuangkan kemerdekaan Islam, sahabat MK. Bebas untuk memeluk agama Islam, beribadah sesuai dengan tuntunan. Nah, kira-kira kota apakah itu? Silakan Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdas, berbagi inspirasi bagaimana Anda memaknai kemerdekaan ataupun juga memperingati Agustusan kali ini. Ikut lomba apa aja sahabat MK? Dan dari halte selatan tadi kita sudah sapa ya, ada Kang Irfan yang ikut menjawab teka-teki cerdas. Kali ini Ibu Parilah di GBA 3 tidak ketinggalan, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini menyebut dengan huruf Y, kota tempat hijrah. Jawabannya juga betul, betul, betul ya. Nama kotanya dulu Y, sekarang berubah jadi M depannya, sahabat MK. Apa kira-kira? 100 Ibu Parilah, terima kasih sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan kalau untuk Ibu Parilah, ini ikhtiar untuk memaknai kemerdekaan adalah dengan mensyukuri kemerdekaan tersebut, terutama harus lebih bersyukur dan lebih berusaha untuk taat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah juga mengirimkan salam satu rahmi ya untuk semuanya, kru yang sedang bertugas, kemudian juga untuk pendengar dimanapun berada, sehat dan diberikan kelancaran. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MK, agar kita semua diberikan kesehatan yang afiat, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Anda yang sudah menyapa di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Dan karena sudah di jam 2 siang, saatnya kita akan menyimak terlebih dahulu sejumlah informasi dari jurnal LPRS SNI berikut ini. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali bersama dengan Nasyid dan juga informasi menarik lainnya. Anda juga silakan masih bisa bergabung, berbagi makna kemerdekaan menurut Anda, bagaimana ikhtiarnya untuk kita sebagai muslim memaknai kemerdekaan tersebut, sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Kita simak terlebih dahulu jurnal LPRS SNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
1: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
0: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
2: Perbaikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botram, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan, dan lain-lain, dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
3: Tentunya ini akan tentu lain sangat untuk rasa syukur kepada Allah Taala bahwa hari ini untuk semua bersatu sebagai bentuk awatoni, sebagai bentuk cinta tanah air, sebagai bentuk rasa cinta bahwa kita sudah mendengar itu. Alhamdulillah di Bandung ini sudah kompak, tidak pernah marah. Semuanya bersatu. Tentunya acara ini menyatukan semua elemen untuk cinta kepada negara yang
4: kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Muhammad Farhan wali kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita, maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail disini banyak promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan, sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
6: Dalam persiapan tentunya kemudian berhubungan dengan Angkasa Pura dengan koordinasi dalam waktu terakhir mungkin dengan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Striani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya.

0: 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
1: Pelaku sudah tertangkap, memang dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
2: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Semesta bertasbih dari Opik Sahabat MG kembali menemani ruang dengar kita. Anda masih menyimak di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bertasbih Sahabat MG, semesta ini juga menjadi sebuah ikhtiar kita, menjadi sebuah ajang kita untuk bisa menunjukkan rasa syukur, khususnya di momen kemerdekaan kali ini. Apakah di daerah Anda juga ada yang kemudian mengadakan zikir bersama, barangkali Sahabat MG doa bersama ketika menyambut datangnya hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Indonesia di tahun ini? Silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi atensi, inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Memaknai kemerdekaan, kalau menurut Rasulullah SAW ini juga tidak berbeda ya Sahabat MG, karena Islam juga menjadi agama yang penuh perjuangan. Salah satu peristiwa kemerdekaan yang kemudian bisa kita cerminkan ini adalah Fathu Mekah, yang mana oleh umat Islam dilaksanakan pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan fun fact-nya Sahabat MG, ketika bicara soal kemerdekaan Indonesia, proklamasi ini juga dikumandangkan atau diumumkan proklamasi itu di bulan Ramadan di tahun itu ya Sahabat MG. Ini menjadi sebuah momentum yang Masya Allah luar biasa.

biasa kalau kita dalami makna ataupun juga hidayah ataupun juga peringatannya ya sahabat MQ. Anda juga silahkan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini tentang kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah demi kemerdekaan Islam, sahabat MQ. Dan di siang hari ini kami akan mulai sapa Anda juga yang sudah menyapa di kesempatan hari ini. Ada Ibu Nisa di Parken, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Anisa betul. Masya Allah. Tidak ketinggalan juga Ibu Anggi Nurfahmi di Ciwastra, ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga 100. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator dan semua sahabat MQ dimanapun berada. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi Nurfahmi, ini untuk pollingnya juga disampaikan semuanya ya. Alhamdulillah, mulai dari menjaga keamanan, semakin berbuat baik juga dengan sesama agar kemerdekaan ini tidak hanya title-nya merdeka, tapi juga merdeka untuk setiap masyarakatnya, anggota masyarakat yang ada di dalamnya ya, insyaallah. Terima kasih Ibu Anggi Nurfahmi. Dan ini juga sudah disampaikan ya untuk pilihan nasyid. Wah, Masya Allah, sudah ada yang menyampaikan pilihan nasyid ya. Dan kita akan preview terlebih dahulu ya, Ibu Anggi dan sahabat MQ lainnya yang sudah memilih nasyidnya. Kami siapkan ada 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Nanti 3 pilihan terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Oleh sebab itu, Anda silakan bisa bersiap untuk memilih nasyid manakah yang menjadi favorit Anda, sahabat MQ. Kita akan mulai hadirkan masing-masing previewnya terlebih dahulu, mulai dari pilihan nasyid yang nomor 1, sahabat MQ. Kali ini pilihan nasyid pertama datang dari New MQ Voice dengan judulnya Sahabat Perjuangan. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid pertama sahabat MK, sahabat perjuangan dari New MK Voice. Sudah kita simak cuplikannya. Dan kita akan sambung di pilihan nasyid nomor 2. Kali ini datang dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan judulnya Menggapai Ridhomu. Seperti apakah nasyidnya? Kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia previewnya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 2, sahabat MK, Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Sudah kita simak bersama. Masih ada 3 pilihan lainnya. Kita akan mulai sambung di pilihan nasyid yang ketiga. Kali ini berjudul Selamat Datang ke Hatiku, dibawakan oleh The Muhibbain. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor ketiga ini, sahabat MK? Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Ditentu cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 3 dari The Muhibbain dengan judulnya Selamat Datang ke Hatiku. Anda yang penasaran bagaimana versi lengkapnya, silahkan bisa Anda pilih di pilihan nasyid nomor 3. Kita masih punya 2 nasyid sisanya sahabat MK ya, dari 5 pilihan yang ada. Kita sambung di nasyid pilihan nomor 4 datang dari Senada dengan judulnya Syukurku. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda. Yeah.

0: padamu.
1: Dan itu untuk cuplikan pilihan nasyid nomor 4, Syukurku dari Senada, sahabat MK. Kita sambung di pilihan penutup ya, di nomor 5 yang terakhir, kali ini datang dari Marhamah dengan judulnya Jangan Mudah Menghina. Seperti apakah nasyidnya, sahabat MK, dengan judul Jangan Mudah Menghina ini? Kita akan simak terlebih dahulu, ini dia cuplikannya.

Dan itu dia untuk cuplikan pilihan nasyid terakhir di nomor 5. Jangan mudah menghina dari marhamah. Sudah kita simak 5 pilihan nasyid reviewnya sahabat MQ. Silakan saatnya kini Anda yang memilih di pilihan mana sajakah yang paling ingin Anda simak. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak, sahabat MQ. Dan sampaikan sekarang ya, sampai jam 3 sore nanti, insya Allah ya, sebelum jam 3 sore kami akan hadirkan tanpa jeda untuk 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak, sambil sekaligus juga menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Karena bicara soal kemerdekaan, sahabat MQ, Anda juga tahu ya bahwasannya perjuangan umat muslim, perjuangan Rasulullah SAW untuk kemudian bisa merdeka memeluk agama Islam. Ini ada sebuah daerah kemudian awal-awalnya adalah Rasulullah berhijrah untuk memperjuangkan Islam. Nah, hijrahnya kemana sahabat MQ? Itu dia teka-teki cerdas kita di kesempatan siang hari ini. Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya, kirimkan ke WhatsApp MQ FM. Sambil kita sapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi ya, yang tadi sudah bergabung dari Ciwastra, kali ini memilih nasyidnya di nomor 1, 4, dan 5. Alhamdulillah. Kemudian dari Ciwastra kita sambung ke Jalan Dwi Sartika, Ibu Nani yang kembali bergabung. Ibu Nani memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Kalau Anda pilih yang mana sahabat MQ? Silahkan bisa sampaikan ya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan nasyid yang nomor 1, sahabat perjuangan dari New MQ Voice, atau di pilihan nasyid kedua, mengapa Ridho menggapai ridomu sahabat MQ, dibawakan oleh Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Di pilihan nasyid ketiga ada dari The Muhibbain dengan judulnya Selamat Datang ke Hatiku. Di nomor 4 ada Senada dengan judulnya Syukurku. Dan terakhir dari Marhamah dengan tajuk Jangan Mudah Menghina. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Sampaikan di WhatsApp MQ FM 0811-224-1027. Insya Allah kami mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami sambil kita simak Semesta Bertasbih Kewali dari Opik.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MK FM Radio Bandung, mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis dan siapkan infak terbaiknya. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

0: Sobat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Terima kasih Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi, memilih nasyid, ataupun juga menjawab teka-teki cerdasnya. Kami akan kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensi, Anda yang juga baru bergabung, silakan bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda sahabat MK. Anda bisa memilih untuk nasyid-nasyid pilihan yang sudah kami siapkan. Kali ini di pilihan nasyid pertama ada datang dari New MK Voice dengan judulnya Sahabat Perjuangan, Sahabat MK. Silakan. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Menggapai Ridomu dari Ubaif Nurman featuring Yudi Mano. Dan di pilihan nomor 3 ada Selamat Datang ke Hatiku dari The Muhibbain. Pilihan nasyid yang keempat Syukurku dari Senada. Dan pilihan terakhir dari Marhamah dengan judulnya Jangan Mudah Menghina. Yang manakah 3 pilihan teratas di kesempatan hari ini? Silakan Anda bisa kirimkan maksimal 3 pilihan Anda melalui SMS ataupun juga polling di grup komunitas Sahabat MK 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid dan jawaban teka-teki cerdas yang Anda jawab sahabat MK. Teka-teki cerdasnya ini berkaitan dengan perjuangan pergerakan Islam di zaman Rasulullah saat itu untuk memerdekakan Islam bisa dianut oleh masyarakat sahabat MK dengan bebas, dengan merdeka Rasulullah sampai harus berhijrah dari kota suci Mekah. Kemanakah tujuan hijrah tersebut? Nah, silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya sambil berbagi inspirasi juga menurut Anda makna kemerdekaan itu apa. Sampaikan di 0811-224-1027. Siang ini kita sapa kembali ada Ibu Daryanti Ningsih dari Yogyakarta ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ikut menyapa dan menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Daryanti Ningsih betul, 100 ya, Alhamdulillah. Dan berbagi juga inspirasinya kalau menyambut kemerdekaan Indonesia, Alhamdulillah, di tempatnya Ibu Daryanti ini ada prosesi khataman Quran, tausiah dan doa bersama di masjid untuk mensyukuri nikmat di lingkungan sekitarnya ya, Masya Allah. Dan ada juga lomba-lomba yang lain, Alhamdulillah. Terima kasih inspirasinya Ibu Daryanti Ningsih ya, Masya Allah. Apakah di daerah Anda juga sama sahabat MK seperti di tempat Ibu Daryanti? Ada doa bersamanya, mungkin khataman Qurannya, sholawat bersama. Karena di bulan Agustus ini, nanti ya pekan depan, pekan ini kita ada kemerdekaan Republik Indonesia. Pekan depan Insya Allah ada maulid nabi ya sahabat MK, Alhamdulillah. Dan terima kasih Ibu Daryanti memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4, Alhamdulillah. Untuk penyiar, kru, dan semua pendengar MKFM, doa terbaiknya semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Daryanti, doa yang sama ya untuk Ibu Daryanti. Kemudian dari Pak Yandi di Buah Batu, ini ikut memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3, Alhamdulillah. Untuk jawaban teka-teki cerdasnya, Pak Yandi ini menjawab kota yang depannya T. Nah, tetot, kurang tepat ya Pak Yandi. Ini kotanya menjadi kota muslim, pusat penyebaran muslim sahabat MK di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah mencoba menjawab Pak Yandi di Buah Batu ya. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk seluruh sahabat siar, seluruh sahabat MK, kru, dan semua yang sedang bertugas ya. Tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia dan tersenyum. Masya Allah. Insya Allah nanti kita akan putarkan dan simak juga sebuah nasyid dari Foka Farabi dengan senyum sedekah. Insya Allah sahabat MK. Terima kasih Pak Yandi untuk doa baiknya. Doa yang sama juga untuk Pak Yandi di Buah Batu. Kemudian kita sambung Kang Irfan di Halte Selatan. Memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru, dan semuanya. Sehat-sehat, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Yudi di Cimahi Utara ikut menyapa. Kali ini menjawab teka-teki cerdas dan jawaban Kang Yudi betul. Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa ya Kang Yudi. Kemudian kali ini dari Ibu Rus. Ibu Rus yang sedang tidak di Garut, sedang di Bandung. Wah, Masya Allah, bersama dengan anak cucu ya. Ini long weekend. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rus mampir atau ke MKFM. Terima kasih ya sudah menyapa untuk nasyidnya di nomor
1, 2, dan 3 ini ya. Baik, alhamdulillah ini untuk pollingnya juga disampaikan. Selamat bertugas untuk semuanya. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rus. Oh, ini kalau Ibu Rus meneladani makna kemerdekaan itu juga menjadi sesuatu yang perlu dihadirkan bersama ya. Baik, alhamdulillah. Nomor 1, 2, dan 3 dipilih untuk nasyidnya dari Ibu Rus. Sambil kita sambung, ada sahabat Ira Irmanu, alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya Ibu Ira. Jawaban kuisnya betul-betul-betul 100 ya Masya Allah. Kalau Ibu Ira ini mengisi hari kemerdekaan dengan ikut kegiatan Goes Agustusan. Wah, Masya Allah. Baik for ibadah ya, alhamdulillah. Upacara juga, kampanye keselamatan bersepeda dan lain sebagainya. Doa terbaiknya disampaikan juga, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Nih, kutipan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 126, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ira Irwanu sudah berbagi doa baiknya di momen kemerdekaan kali ini ya, alhamdulillah. Untuk nasyidnya dipilih nomor 1, nomor 3, juga nomor 4, alhamdulillah. Ikut bergabung menyapa. Senyum itu. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak untuk nasyidnya memilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Ida di Padalarang, nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Baik, kita lanjut. Kali ini ada sahabat Ahmad di Kebon Kopi. Sahabat Ahmad ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul-betul-betul. Masya Allah, alhamdulillah. Ada sahabat dari Solo juga menyapa ya nih di TikTok MKFM. Ternyata alhamdulillah ahlan wa sahlan. Sahabat dari Solo ini ya, Ahmad Syarifuddin ikut menyimak. Ahlan wa sahlan. Terima kasih sahabat MK yang sudah ikut bergabung. Kita kembali ke Bandung. Kali ini menyapa di WhatsApp MKFM ada sahabat Harbas, sahabat Hari ya dari Bandung untuk memilih nasyid di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Baik. Untuk salam silaturahminya disampaikan bagi ayah, ibu, dan keluarga kakak-kakak tercinta, serta untuk segenap kru dan pendengar MKFM. Masya Allah. Dari GBA 3 kita sapa kembali Ibu Parilah. Kali ini menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3 ya, alhamdulillah. Dari GBA 3 kita sambung ke Cimenyan, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini berbagi jawaban teka-teki cerdasnya tadi betul ya, dan memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Adapun kalau kegiatan Agustusan di daerahnya sahabat Mahadi ini belum ada kejelasan, tapi kalau untuk semangat kemerdekaannya ini disampaikan oleh sahabat Mahadi di nomor 1, 2, dan 3, alias tentunya maknai kemerdekaan ini dengan mensyukuri nikmat yang ada, dengan memperbanyak ibadah, kemudian menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan memberikan manfaat bagi sesama. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi inspirasinya. Anda juga yang ingin menyampaikan atensi, salam silaturahmi atau doa terbaiknya di siang hari ini, silakan bisa berbagi melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau ikut memilih nasyidnya sahabat MK. Di pilihan 1 ada sahabat perjuangan dari New MK Voice, kemudian di pilihan nasyid kedua Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Di pilihan nasyid ketiga Selamat Datang ke Hatiku dari The Muhibbain. Dilanjutkan dari Senada Syukurku ada di pilihan nasyid nomor 4. Dan ditutup dari Marhamah dengan tajuk Jangan Mudah Menghina. Yang manakah yang menjadi pilihan nasyid Anda di kesempatan siang hari ini? Insya Allah tiga nasyid pilihan terbanyak nanti akan kita putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan sahabat MK. Dan untuk menambah kehangatan kita, senyum itu sedekah sahabat MK. Anda yang belum tersenyum, silakan bisa sambil tersenyum ya, menyimak nasyid dari Foka Farabi berikut ini. Senyum itu sedekah sahabat.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, seri session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Untuk info lengkap dan pendaftaran, hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQ FM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQ FM Bandung. MQ FM Radio.
0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQ FM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQ FM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Selasa 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan asar insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
2: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM Network.

Agustus 25 tahun menebar teladan mengalirkan kebaikan. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Di termini yang terakhir, sahabat MK, kami sapa Anda yang juga sudah memilih nasyidnya. Ada Opahtar untuk pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga ya, dari Pasar Gerlong, Opah. Terima kasih, jawabannya betul-betul-betul 100, Opah. Ibu Yanti di Antapani kembali menyapa, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 5. Kali ini berbagi juga inspirasi kalau aktivitas Agustusannya ada doa bersama HUT RI juga ya di Antapani, Masya Allah. Untuk di Cianjur, Umi Zikri, terakhir ini kita sapa juga Umi Zikri di Cipayam Cianjur, menjawab teka-teki cerdas dan jawabannya 100, Alhamdulillah. Salam uhwah untuk semua dan keluarga masing-masing, untuk guru-guru, sahabat siar, kru, dan juga pendengar dimanapun berada. Doa terbaiknya senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Umi Zikri dari Cianjur sudah berbagi atensi. Nasyidnya dipilih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Kemudian kita sapa Ibu Dedeh dari Ranca Ekek, menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul-betul-betul, Masya Allah. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MG, untuk nasyid terbanyak ini ya, nanti kita akan umumkan, dan jawaban teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini kita buka terlebih dahulu. Kota apakah yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah SAW? Tadi ada yang menjawab Thaif ya, itu tetot, kurang tepat sahabat MG. Jawaban yang benar adalah Kota Yastrib, atau sekarang kita kenal dengan Madinah. Masya Allah, di sebagian besar semuanya, hampir semuanya betul ya jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah ikut memeriahkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan ada pun untuk nasyid pilihan terbanyaknya, ini cukup ketat ya untuk pilihannya. Ternyata ada di pilihan nomor 1, disusul dengan nomor 2 dan nomor 4 yang suaranya seri, sahabat MK. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah berbagi pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Mama Ismi dari Cianjur, kemudian Pak Ratno yang menyapa, sahabat Rayhan juga bergabung. Dan ada sahabat MK lainnya ya yang bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya. Terima kasih. Di kesempatan siang hari ini, insya Allah nasyid di pilihan terbanyak nomor 1, 2, dan 4 datang dari New MK Voice dengan judulnya Sahabat Perjuangan, disusul Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman dan juga Yudimano, dan disambung ditutup dari Senada dengan judulnya Syukurku Sahabat MK, menjadi 3 pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini. Selamat menyimak, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Sabbih isma rabbikal a'la.
3: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
2: Alladhi khalaqa fasawwa.
3: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
2: Walladhi qaddara fahada.
3: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
2: Walladhi akhrajal mar'a.
3: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
2: Faja'alahu ghusaan ahwa.
3: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
2: Sanuqri'uka fala tansa.
3: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'atiz zikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Sadaqallahul

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh. Ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya, sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairo yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil. Halo, lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan. Halo, lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya. Boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Baru saja

Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
12: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.
1: MQ Sore. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Setelah kita berjuang ya, menjalankan amanah-amanah terbaik kita di pagi hari hingga siang hari dan juga hingga sore hari ini sahabat MK, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus beribadah, menjalankan atau menambah amal-amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat sahabat MK. Ketika kita mendengar kata merdeka, mungkin yang langsung kita terbayang sahabat MK adalah perjuangan para pahlawan, pengibaran bendera merah putih, atau gegap gempita perayaan kemerdekaan Republik Negara Indonesia. Tetapi pernahkah kita bertanya sahabat MK kepada diri kita sendiri, sebenarnya sudahkah kita benar-benar merdeka sahabat MK? Karena nyatanya kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang sebuah bangsa yang bebas dari suatu penjajahan sahabat MK. Ada juga penjajahan yang mungkin penjajahan ini tidak terlihat oleh mata sahabat MK, tetapi ini diam-diam bisa menguasai kehidupan kita, menguasai akhlak kita, menguasai hati kita sahabat MK, bahkan bisa menguasai lisan kita. Ada orang yang secara fisik ini bebas, tapi hidupnya diperbudak oleh hawa nafsu sahabat MK. Ada yang bebas menentukan pilihan, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Dan ada yang memiliki banyak harta, tetapi sahabat MK justru hidupnya dikuasai oleh rasa takut akan kehilangan yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di era media sosial ini sahabat MK, ada yang mungkin dijajah oleh standar-standar yang luar biasa sahabat MK. Media sosial ini yang terpengaruh kita untuk mengikuti tren tersebut sahabat MK. Ya, dalam kehidupan seorang muslim sahabat MK, kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita ini tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperbudak oleh harta, oleh jabatan, oleh popularitas sahabat MK, hawa nafsu, ataupun penilaian manusia. Ketika kita hidup ini memilih dan melangkah dengan kesadaran bahwa hanya Allah lah yang membantu kita sahabat MK, dan kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah sahabat MK, di sore hari ini kita akan kembali menggali ilmu, memaknai sahabat MK, bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini sahabat MK, mentadaburi kemerdekaan ini dengan penuh keyakinan sahabat MK. Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali menyimak tadabur tentang hakikat kemerdekaan bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afif dan Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Wamus Arabik. Dan silakan kami sebelum terhubung bersama guru kita sahabat MK di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita semua sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zain.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah Nabi khair.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita kembali ini menggali ilmu ini terkait bagaimana hakikat kemerdekaan mentadaburi hakikatnya kemerdekaan. Di awal nih Ustaz, sebagai pembuka ini, ketika kita mungkin berbicara tentang kemerdekaan, sebenarnya apa nih Ustaz makna kemerdekaan yang paling mendasar bagi seorang muslim? Dan sebagai di awal, sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK Ustaz yang sedang menyimak. Tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini ya Kang Zain. Alhamdulillah kita bertepatan dengan bulan Agustus. Tepatnya satu hari nih.
0: Betul.
1: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 2026. Mudah-mudahan bertambah hari, bertambah usia kita, dan juga bertambah pula pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Insya Allah di sore hari ini kita Kang Zain ya, sahabat MK, kita kajiannya tematik lebih dulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan tentang tadabur kalimat thayyibat. Nah, sebagaimana tadi sahabat MK yang sudah disampaikan oleh Kang Zain di pembuka, tema kita sore hari ini adalah tadabur tentang hakikat kemerdekaan di dalam Islam. Sahabat MK rahimakumullah, bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa kita Indonesia memperingati kemerdekaan dari penjajahan. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bukan sebagai peristiwa sejarah saja, tapi harus sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemerdekaan yang sejati dalam Islam bukan hanya bebas dari belenggu penjajahan secara fisik, melainkan bebas dari segala bentuk perbudakan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika hati kita bebas dari segala bentuk perbudakan kepada selain Allah. Bukan hanya sekedar bebas secara fisik, tapi bebas juga hati kita dari perbudakan kepada selain Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 36, sahabat MK rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah itu bikafin, cukup abdahu untuk hamba-hambanya. Jadi Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan hamba-hambanya, baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga kita tidak butuh lagi kepada selain Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan terkait dengan maksud ayat ini, man kana mutawakkilan alaihi, siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, mufawwidun amrahu ilaihi, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, kafahullahu kullama ahammahu min amri dinihi wa dunyahu, pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhannya dalam urusan agama dan dunianya. Makanya sahabat MK rahimakumullah, dengan disebutnya kata abdahu, hambanya, dalam ayat ini, dalam surat Az-Zumar 36, menunjukkan bahwa siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah, abdahu gitu ya, kalimatnya menjadi hamba Allah, maka dialah yang menjadi orang yang paling merdeka. Karena tidak akan tunduk secara batin kepada manusia, kepada harta, kepada kekuasaan, kepada hawa nafsu atau kepada dunia, dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hakikat orang yang merdeka. Dalam logika Al-Qur'an, menghambakan diri kepada Allah maka otomatis akan membebaskan dari perbudakan kepada selain Allah. Maka sebaliknya, jika kita tidak menjadi hamba Allah, maka kita akan menjadi hamba dari sesuatu selain Allah. Bisa jadi hamba popularitas,
0: jabatan,
1: hamba jabatan, benar Kang? Hamba uang misalkan, hamba

0: Hadis 2887, Rasulullah SAW beliau bersabda, Ta'isa abdud dinar wa dirham. Ta'isa itu artinya celaka. Jadi Nabi SAW beliau mendoakan kecelakaan. Kepada siapa? Abdud dinar. Kepada hambanya dinar. Dinar itu artinya hamba emas.
1: Emas, iya.
0: Wa dirham dan dirham. Wal qatifah dan al qatifah, pakaian yang mewah. Jadi Nabi mendoakan kecelakaan kepada siapa? Kepada budak dunia, intinya gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, in u'tiya radiya. Jika dia diberi, maka dia ridho. Wa in lam yu'ta lam sakhito. Dan jika tidak diberi, dia marah. Sahabat MQ, maksud abdud dinar di sini bukan budak secara fisik. Tetapi apa? Budak secara non fisik, artinya hatinya tunduk kepada dinar, kepada dirham, bahkan kepada pakaian. In u'tiya radiya, jika dia diberi, maksudnya emosinya. Jadi kebahagiaannya itu tergantung dunia.
2: Jadi kalau dunia banyak, emosinya juga
0: bahagia saja. Senang. Jadi bahagia dan tidaknya tergantung dunia. Kalau misalkan dia dapat dunia, dia senang. Kalau tidak,
2: tidak
0: senang gitu. Ta'isa wa apa kata beliau, kata Rasulullah SAW, ta'isa wan takasa. Ta'isa itu artinya celaka, wan takasa, dan dia terjungkir balik, artinya kehidupannya akan kacau balau, akan hancur. Yang lebih mengerikan lagi adalah terakhir Rasulullah menyatakan, wa idza syika fala intaqasha, apabila dia tertusuk duri, maka si durinya itu tidak bisa dicabut. Artinya apa tuh, Kang? Kalau tertusuk duri, maka durinya tidak bisa dicabut. Kalau kita tertusuk duri dan durinya tidak bisa dicabut, apa yang akan mengakibatkannya?
2: Sakit, Ustaz.
0: Sakit. Yang kedua, pasti infeksi, kan?
2: Infeksi, Ustaz.
0: Lama-lama bisa lukanya membusuk. Lama-lama yang paling berbahaya bisa diamputasi kakinya. Iya. Ini yang paling berbahaya. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia menjadi hamba dunia, maka Allah tidak akan menolongnya.
2: Berarti jauh dari pertolongan Allah ya, Sadi?
0: Iya, jauh dari pertolongan. Kenapa tidak menolong Allah, tidak menolong hamba itu? Karena dia tidak menjadikan Allah sebagai
2: Tuhannya.
0: Tuhannya. Maka Allah membiarkannya. Dia disuruh untuk meminta kepada yang dia mengabdi kepadanya. Silahkan minta tolong kepada jabatan, minta tolong kepada uangnya, kepada hawa nafsunya, kepada dunianya. Nah, inilah yang menjadi bahaya ketika seseorang itu menjadi budak dunia. Maka contoh dalam kehidupan aja ya, sahabat MG, contoh dalam kehidupan orang yang menjadi budaknya dunia, tidak merdeka. Pegawai misalkan, yang mau mengorbankan kejujurannya demi bonus.
2: Nah,
0: maka dia sepegawai itu disebutnya adalah abdu dinar.
2: Abdu dinar.
0: Dia sedang
2: budaknya uang.
0: Budaknya uang. Dia lebih memilih uang
2: daripada
0: dapat
2: jujur, ya,
0: daripada
2: ya
0: kejujurannya. Berarti dia sudah menjadi hambanya uang. Contoh yang kedua, pengusaha misalkan. Yang menipu timbangan demi untung. Maka dia disebut adalah hambanya harta. Misalkan pengusaha, dia melakukan apa?
2: Jual beli,
0: penipuan. Nah, ini termasuk hambanya harta. Atau mungkin di zaman sekarang, misalkan influencer.
2: Biasanya. Memanfaatkan followers.
0: Dia menjual prinsip agama demi dirinya menjadi orang yang
2: terkenal,
0: popularitas. Maka dia menjadi hamba popularitas. Atau misalkan yang keempat, pemimpin yang menjual keadilan demi jabatannya. Dia rela menggadaikan keadilan, yang penting dia jabatannya bisa
2: naik lebih tinggi.
0: Nah, ini disebut dengan hamba jabatan. Apa akibat buruk dari kita menjadi hamba atau budaknya dunia? Yang pertama, hati menjadi gelisah, selalu takut kehilangan, tidak akan pernah puas. Mudah tergelincir karena rela melanggar syariat demi materi. Memakan harta haram, sholat tidak akan diterima. Ya, karena apa? Ya, kalau orang sudah melanggar aturan

0: Allah, dia tidak akan melihat mana halal, mana
1: haram.
0: Mana haram. Yang penting dia dapat harta sebanyak
1: mungkin.
0: Nah, itu sudah memperbudak. Jadi kalau Nabi menyatakan dalam satu hadis ini, ngeri sekali sebenarnya Kang Jen ya. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadi," demi jiwa yang jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, "inna rajula layuk dafaluk matal harumi fi jopihi," kalau ada seorang laki-laki muslim memasukkan sesuap saja makanan yang haram ke mulutnya, maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Sesuap loh kan, sesuap makanan yang haram masuk ke mulutnya, sholatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Sedangkan selamat tidaknya nanti dia di yaumul hisab tergantung sholat. Apabila sholatnya bagus diterima, maka bagus semua amalnya. Apabila rusak, rusak semua amalnya. Sekarang kalau dia memakan makanan yang haram, sudah pasti sholatnya tidak akan diterima. Betapa celakanya orang ini. Kalau dua suap berapa berarti? Berapa hari?
1: 80 hari. Ya.
0: Kalau tiga suap?
1: Jadi 120.
0: 120 hari. Sekarang satu piring biasanya berapa suap tuh kan?
1: Aduh, hampir banyak lebih dari 10 suap.
0: Lebih dari 10 suap sehari makannya berapa kali?
1: 3 kali.
0: Tinggal dikalikan ya, kan. Wah, ngeri sekali. Makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kalau ada orang yang otaknya dicerdaskan dari hasil yang haram, darahnya segar dari yang haram, tulangnya kuat dari yang haram, ototnya dikuatkan dari hasil yang haram. Haram, apa yang akan menimpa orang ini?" Maka Nabi menyatakan dengan tegas, "Fan naru aula bihi," api nerakalah yang akan membakar kulitnya. Ini yang disebut dengan ta'isa. Itu Nabi tidak semata-mata menyatakan doa berupa kecelakaan. Ta'isa abdu dinar wa dirham, celaka hamba dinar dan dirham. Karena ternyata luar biasa akibatnya, bahkan akan berdampak kepada anak keturunannya. Bagi seorang kepala keluarga yang memberi makanan kepada keluarganya dari hasil yang haram, maka akan tumbuh dari anak itu kecenderungan kepada sesuatu yang haram pula.
1: Jadi contohnya seperti apa nih, Ustaz?
0: Misalkan orang tuanya mencuri atau korupsi, lalu hasil daripada harta haram itu diberikan kepada anaknya. Dia makan dari yang haram. Maka nanti yang akan tumbuh dalam jiwa anak itu adalah jiwa-jiwa yang haram pula. Maka dia ketika berpikir, pasti berpikir yang haram. Berbuat, pasti akan berbuat dari tangan dan kakinya, kecenderungannya kepada sesuatu yang haram. Maka akan terjadi dalam istilah ilmu sosial namanya patologi sosial. Sampah masyarakat itu karena salah satu di antara faktornya adalah orang tua memberikan kepada anaknya, istrinya, sesuatu yang haram.
1: Ini menjadi darah daging.
0: Iya, jadi darah daging. Makanya jangan sampai kita memberikan kepada keluarga kita, apalagi anak kita, walaupun sesuap dari hasil
1: yang haram.
0: Nah, makanya sahabat MQ rahimakumullah, di sini ada satu tanbih ya, peringatan, bahwa kemerdekaan batin dan pertolongan Allah adalah modal utama hidup kita. Tanpa itu, sehebat apapun harta dan kekuasaan, hidup kita akan penuh masalah, bahkan berakhir dengan binasa. Jadi walaupun kita punya harta, populer, punya jabatan luas, tapi kalau kita tidak menjadi hamba Allah, itu sia-sia, akan binasa. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Quran, yang terjadi pada dua tokoh besar, yaitu Fir'aun dan Qarun. Ini satu masa ya. Fir'aun zaman Nabi Musa, Qarun juga zaman Nabi Musa. Fir'aun terkenal dengan orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Menjadi penguasa itu. Dan Qarun terkenal dengan orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Maka baik Qarun ataupun Fir'aun di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai orang yang merdeka, tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Padahal punya jabatan, punya harta. Qarun mah tukang, kalau istilah sekarang ya, kalau bahasa Sunda mah tinggal nunjuk gitu ya.
1: Ini langsung ya.
0: Dia mau apapun enggak usah pikir-pikir, tinggal mau ini. Saking kayaknya. Fir'aun saking berkuasanya, sama tinggal tinggal nyuruh. Yeah. Tapi mereka dalam Quran tidak disebut orang yang merdeka, tidak disebut sebagai orang yang bahagia. Kenapa? Mm-hmm. Karena tidak menjadi hamba Allah. Mm-hmm. Fir'aun akhir hidupnya sahabat MT Allah kemudian abadikan dalam Quran, mm-hmm. mati tenggelam di laut merah. Bahkan hari ini sampai hari ini masih kita bisa saksikan jasadnya. Yeah. Allah mm-hmm. sengaja disimpan di museum, mm-hmm. diawetkan. Yeah. Hanya Fir'aun saja supaya menjadi peringatan. Yang kedua, Qarun. Allah tenggelamkan dirinya dan hartanya ke dalam tanah. Nah inilah makanya Umar bin Khattab pernah berkata, manis ta'bat tumunna sawakot waladat hum ummahatuhum ahroron. Sejak kapan, kata Umar bin Khattab, kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Sebenarnya kita ketika dilahirkan dalam keadaan apa? Merdeka. Fitrah itu artinya kita menjadi hambanya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-abdu hurun ma qana'a wal huru abdun ma tama'a. Seorang hamba saya itu adalah merdeka selama ia qana'a, ridho terhadap segala pemberian dan ketentuan Allah. Tapi sebaliknya, orang yang merdeka bisa menjadi budak selama dia tamak, menghamba kepada hawa nafsu. Maka kemerdekaan hakiki adalah kebebasan hati dari tamak, iri, rakus, dan tunduk kepada selain Allah. Orang yang miskin, yang qanaah, lebih merdeka daripada orang yang kaya atau pengusaha yang diperbudak oleh ambisinya. Maka kemerdekaan menurut Imam Ibn Qayyim, sahabat MQ rahimahumullah, merdeka bukan soal status sosial, bukan soal politik, bukan soal yang lainnya. Tapi keadaan batin, penuh ketenangan, kebebasan hati, dan cinta kepada Allah. Kemerdekaan hakiki adalah kebebasan dari ambisi duniawi, bukan semata bebas dari penjajahan secara fisik. Maka sahabat MQ, kesimpulannya dari pembahasan kita di sesi yang pertama ini, merdeka hakiki artinya apa? Hatinya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbudakan batin, hati tunduk kepada selain Allah, kepada uang, kepada harta, status. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang tidak merdeka. Bagaimana solusinya kalau kita diperbudak oleh batin kita? Maka perkuat ibadah, qanaah, tawakal, agar hati hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sesi kedua ya Kang Jen dan sahabat MQ, kita akan mengambil ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu beliau secara fisik di penjara, tapi hatinya merdeka. Nah, nanti kita bahas selanjutnya bagaimana ibroh yang kita dapat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah sahabat MQ tadi ya, penjelasan ini terkait hakikat tadabbur, hakikat kemerdekaan di sore hari ini. Silakan, kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan Anda juga sahabat MQ yang sedang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Anda yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok di sore hari ini, silakan boleh Anda sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan sapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
7: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan
7: benar
8: Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Silakan sahabat MK, di sore hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi intensinya terkait tadabur tentang hakikat kemerdekaan di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Ataupun juga Anda sahabat MK yang sedang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, di website, dan juga di TikTok. Anda boleh sampaikan pertanyaan di sore hari ini melalui kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang kedua ini terkait tadi sudah di-spill juga Ustaz. Ini bagaimana ibroh terkait Nabi Yusuf alaihissalam ya Ustaz ya.
1: Ya, sahabat MK rahimakumullah, kita akan mengambil ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam terkait bahwa hakikat kemerdekaan itu bukan hanya sekedar terbebas dari penjajahan secara fisik ya, tapi juga yang paling penting adalah hakikat kemerdekaan itu adalah terbebasnya hati kita kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar bebas secara fisik, tapi bebas dari perbudakan hawa nafsu dan dosa. Dalam Quran surat Yusuf ayat 33, Nabi Yusuf alaihissalam beliau berdoa, qala rabbi sisnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, rabbi asisnu penjara ahabu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaih, daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Jadi Nabi Yusuf itu mengalami dilema ini, Kang Zain dan sahabat MK. Kalau tidak melakukan perbuatan maksiat, berzina gitu ya, yang diajak oleh Siti Zulaiha itu, maka Nabi Yusuf akan dipenjara dan disiksa. Tapi kalau Nabi Yusuf bermaksiat kepada Allah dengan melakukan perbuatan zina, maka Nabi Yusuf tidak akan dipenjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Robi sisnu ahabu ilayya. Maka penjara itu lebih aku sukai. Jadi Nabi Yusuf itu bukan berarti ingin dipenjara. Karena pilihannya hanya dua. Kalau tidak dipenjara, dia harus bermaksiat. Kalau tidak bermaksiat, dia akan dipenjara. Maka Nabi Yusuf lebih memilih terbelenggu fisik dipenjara daripada harus terbelenggu jiwanya dalam dosa zina. Nah, apa hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini? Yang pertama ada tiga poin ya, sahabat MK. Bebas dari dosa lebih mulia daripada bebas dari tembok penjara. Nabi Yusuf merdeka hatinya karena hanya tunduk pada Allah walaupun fisiknya di penjara. Sedangkan hari ini di kita, walaupun kita merdeka secara fisik, tapi hati kita terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita lebih banyak menjadi budak dunia. Walaupun secara fisik kita bebas ya. Tapi padahal sebenarnya kita sedang terjajah. Yang kedua, kemerdekaan batin membuat seseorang berani menanggung konsekuensi dunia. Jadi kalau kita sudah merdeka batin kita dalam arti menghamba kepada Allah, maka konsekuensi apapun yang harus diterima sanggup untuk dihadapi. Nabi Yusuf tahu penjara itu adalah berat, tapi ia rela demi menjaga kehormatan dirinya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi contoh pemuda hari ini. Bahwa kalau kita ingin merdeka, contohlah sikap Nabi Yusuf. Yang ketiga, poinnya adalah penjara bukan berarti terbelenggu. Jika hati bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang bebas secara fisik tapi hatinya tunduk kepada syahwat, itulah tahanan sejati karena dia menjadi hambanya setan. Makanya yang disebut dengan kemerdekaan itu intinya adalah ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemerdekaan palsu. Apa itu kemerdekaan yang palsu? Yaitu ketika hati kita tunduk kepada hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Banyak orang hari ini merasa merdeka tapi sesungguhnya menjadi budak media sosial, medsos. Scrolling gitu ya. Kalau tidak kalau tidak ada followers dia gelisah, galau merana, gelisah
0: tidak yang tanpa yang nge-like, akhir. Ini malah jadi galau.
1: Jadi galau itu menjadi budak media sosial. Popularitas, gengsi, syahwat dan gaya hidup. Makanya yang disebut dengan kemerdekaan hakiki itu sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan al-hurriyatul haqiqiyatu, kemerdekaan yang sejati kata beliau. Jadi kalau bahasa Arabnya merdeka itu adalah hurriyah.
0: Hurriyah,
1: ya. Al-hurriyah. Hurriyah itu artinya kemerdekaan al-haqiqiyatu yang hakiki yang sejati hiya adalah al-ubudiyatu lillahi wahdah, kata Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Al-ubudiyatu lillahi wahdah, penghambaan hanya kepada Allah semata. Maka yang dimaksud dengan hakikat kemerdekaan itu adalah menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kuat tauhid seseorang, maka akan semakin merdeka jiwanya. Nah itu yang dimaksud dengan merdeka secara hakiki. Nah kemudian sahabat MQ, selanjutnya bagaimana sikap kita setelah kita mengalami kemerdekaan. Ya. Karena kan kalau salah menyikapi nanti Allah bisa mencabut kembali kemerdekaan yang sudah kita raih. Dalam Quran surat An-Nasr ayat 3 ini, bagaimana sikap kita terhadap kemerdekaan ini. Jadi kemerdekaan ini sahabat MQ, kalau kita melihat dalam Quran sikap terhadap kemerdekaan ini, kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan kegembiraan, lomba, upacara, dan kegiatan sosial. Tapi kemerdekaan harus diarahkan menjadi momen syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 3 ini pasti insya Allah semuanya hafal ya, karena pendek. Surat An-Nasr itu kan arti An-Nasr itu adalah kemenangan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi Muhammad untuk menyikapi sikap terhadap kemenangan. Maka ada tiga sikap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ayat 3 ini menjadi petunjuk sikap bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Satu, kemerdekaan itu harus diisi dengan apa? Yang pertama tasbih. Menyucikan Allah. Yang kedua adalah tahmid. Tahmid itu artinya memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih, nah ini yang pertama kan?
0: Iya, fasabbih.
1: Fasabbih itu artinya kita disuruh untuk tasbih. Begitu kita merdeka, mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan, maka sikap yang pertama yang harus kita lakukan bukan berpoya-poya, tapi fasabbih, bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbika, bertahmid, memuji dan bersyukur pada Allah. Yang ketiga, wastagfirhu, kita memohon ampun atau beristighfar. Jadi ayat ini turun setelah Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah berupa Fathu Mekah, kemerdekaan tuh. Maka ada pelajaran penting bagi kita ketika memperoleh kemenangan, jangan sampai kemenangan membuat kita lupa kepada Allah. Justru semakin menang harus semakin tunduk kepada Allah.
0: Semakin yakin juga.
1: Semakin yakin pada Allah. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah tasbih. Tasbih itu mananya sahabat MQ, menyadari bahwa kemerdekaan adalah pertolongan Allah. Allah berfirman, fasabbih, maka bertasbihlah. Tasbih itu kan dari kata sabaha. Sabah itu artinya menyucikan Allah dari segala kekurangan. Berarti kalau Allah suci dari segala kekurangan, Allah itu adalah maha sempurna. Meyakini bahwa Allah lah yang maha sempurna, maha kuasa, dan maha bijaksana. Dalam konteks kemerdekaan, tasbih mengajarkan kita jangan melihat kemerdekaannya hanya sebagai hasil perjuangan manusia. Tetapi lihatlah di balik perjuangan itu ada pertolongan Allah. Tanpa Allah kita tidak akan mungkin bisa merdeka. Kan kita dulu perjuangan, para pejuang kita hanya mengandalkan bambu runcing, bukan senjata. Iya. Manusia memang berjuang, para pahlawan berkorban, para ulama zaman dulu berdakwah kan, rakyat bersatu. Tetapi semua kemampuan, keberanian, kesehatan, persatuan, dan kemenangan itu pada hakikatnya terjadi atas
0: izin Allah.
1: Izin Allah. Nah ini yang dimaksud dengan tasbih itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sangat sombong. Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Surat Ali Imran 126. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah. Analoginya, misalkan bayangkan seseorang memenangkan sebuah pertandingan. Ya tentu pasti berlatih keras, memiliki pelatih, memiliki strategi, dan akhirnya dia menjadi pemenang, juara dalam Olimpiade atau dalam apapun. Tetapi kalau ia seorang mukmin, ia tidak berkata, aku menang karena aku hebat. Nah ini sombong nih. Tapi dia akan mengatakan, Alhamdulillah, Allah memberikan kemampuan dan kemenangan kepadaku. Tanpa Allah, aku tidak akan bisa menang. Maka ada istilahnya sujud syukur ya. Jadi kalau dalam Islam kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, yang pertama kita lakukan apa? Sujud syukur. Begitu pula dalam memenang kemerdekaan, bukan berarti mengecilkan jasa manusia, tetapi mengembalikan segala keberhasilan kepada Allah sebagai zat yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa berjuang. Kita bisa berjuang tenaganya dari mana kan? Dari Allah. Bisa berpikir, nah pemikiran kita semuanya dari Allah. Maka sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi karena Allah lah yang memudahkan urusan kita, termasuk bisa meraih kemerdekaan. Maka perayaan kemerdekaan idealnya menumbuhkan kesadaran, ya Allah, Engkau lah yang memberikan nikmat kemerdekaan ini, jangan jadikan kemerdekaan ini membuat kami jauh dari-Mu. Nah ini yang disebut dengan tasbih. Bahkan kan kita sebenarnya setiap sholat itu minimal satu rakaat itu 9 kali tasbih kan. Dalam ruku Subhana Rabbiyal Adzim itu kan 3 kali. Dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Sujud kita kan 2 kali kan. Berarti 3 tambah 3 tambah 3
0: 9.
1: Jadi sebenarnya setiap kita sholat, kita mentasbihkan Allah. Bahkan setelah sholat kita disuruh tasbih lagi 33 kali. Itu untuk mensyukuri bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang kedua yang kita lakukan setelah tasbih apa? Bihamdi robbika. Basabih bihamdi robbika tahmid. Tahmid itu artinya mengubah kemerdekaan menjadi rasa syukur. Alhamdulillah itu kan selain makna kagum dengan kehebatan Allah juga mengandung syukur.
0: Syukur
1: itu rasa terima kasih terhadap segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah berfirman yang selanjutnya kan, bihamdi robbika. Setelah tasbih ada apa? Tahmid. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillah. Artinya bukan sekedar terima kasih kepada Allah, tetapi mengandung pujian kepada Allah atas kesempurnaannya, sekaligus pengakuan bahwa segala nikmat, termasuk nikmat merdeka berasal dari mana?
0: Dari Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Maka kemerdekaan adalah nikmat yang harus kita
0: syukuri.
1: Tetapi tentu saja yang dimaksud syukur tidak hanya sekedar ucapan di lisan
0: saja.
1: Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka. Nah enggak gitu kan?
0: Iya betul.
1: Syukur itu mempunyai apa? Konsekuensi. Jadi yang dimaksud dengan hakikat syukur itu adalah berupa tindakan, perbuatan. Apa syukur kita yang telah Allah memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia? Maka syukur itu kan ada 3. Ada syukur dengan hati, syukur dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati kan? Bentuk syukur dengan hati itu artinya menyadari, hati kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah, bukan dari kita. Jadi kita harus mensyukuri dalam hati kita bahwa kita dapat merdeka seperti sekarang, tidak terjajah. Kayaknya kebayang kalau masih terjajah kan ya. Dulu juga zaman penjajahan Belanda, Jepang itu ada istilah Romusa kan, kerja paksa.
0: Kerja paksa ya.
1: Kita diperbudak. Kita bekerja, disiksa tapi tidak diberikan
0: bayaran
1: enggak kan. Wah itu sampai pada ngeri sekali. Hari ini kita Alhamdulillah di Indonesia ini, makanya sadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah. Yang kedua syukur dengan lisan, yang tadi kan syukur dengan hati. Jadi syukur itu ada tiga bentuk, ada syukur asyukru bil qalbi, yang kedua syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil amni wal khuriyah. Segala puji bagi Allah atas nikmat keamanan dan kemerdekaan. Jadi kita harus selalu mengulang-ulang memuji Allah atas semua nikmat ini. Nah, itu yang kedua, syukur bil lisan, dengan lisan. Nah, yang ketiga, selain syukur dengan lisan, kita pun harus syukur dengan perbuatan, dengan anggota badan. Maksudnya apa? Menggunakan kemerdekaan ini untuk melakukan kebaikan, bukan malah merusak. Karena nanti pasti akan menyakiti para pahlawan yang telah bersusah payah, bahkan mengorbankan harta dan jiwanya untuk meraih kemerdekaan. Misalkan anak muda belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia sudah bersyukur dengan kemerdekaan ini. Bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, membantu sesama, menjaga lingkungan, jangan sampai dicemari. Hutan gak ditebang gitu ya. Menjaga lingkungan termasuk bentuk syukur terhadap kemerdekaan. Menaati aturan yang baik, aturan lalu lintas, aturan bernegara. Membangun pendidikan, melawan korupsi dan kezaliman. Serta menggunakan kebebasan untuk beribadah dan berbuat maslahah. Karena orang yang benar-benar bersyukur tidak hanya menikmati nikmat, tetapi juga menjaga dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu sesuai dengan kehendak Allah, bahwa Allah memberikan kepada kita kehidupan hanya untuk beribadah kepadanya. Allahu a'la bisawab. Ini baru dua ya Kang ya?
0: Masyaallah.
1: Nanti insyaallah yang ketiga, di sesi yang ketiga.
0: Masyaallah, alhamdulillah, sangat menarik sekali sahabat MQ pembahasan di sore hari ini di segmen yang kedua. Dan silakan kami juga kembali mengundang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ. Ini sudah ada yang bergabung juga menyampaikan pertanyaannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabic by Kwangos.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kwangos di Play Store dan App Store.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Silakan kami mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini terkait bagaimana mentadaburi sahabat MK hakikat kemerdekaan bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Birman Afif bin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, dan ini satu poin lagi ya Ustaz ya,
1: iya,
0: yang insyaallah ini belum dibahas Ustaz. Ini terkait tadi ya, memohon ampunan berarti Ustaz ya.
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, sikap kita terhadap kemerdekaan ini sebagaimana dalam Quran surat An-Nasr ayat 3 ada sikap yang diperintahkan oleh Allah ketika kita mendapatkan kemenangan terhadap, termasuk mendapatkan kemerdekaan. Yang pertama tadi adalah bertasbih. Pasabih, mensucikan Allah, bahwa kemerdekaan ini kita raih karena semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, artinya bertahmid.
0: Tahmid,
1: ya. Kita mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan amal soleh. Selain bertasbih, kemudian bertahmid, mengisinya dengan amal-amal soleh. Nah, maka yang terakhir adalah istighfar, wastagfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Setelah merayakan kemenangan, jangan lupa mengevaluasi diri. Allah tidak berhenti pada pasabih bihamdi. Rabbika kan tidak sampai situ kan? Ayat Qur'annya, maka bertasbih dengan memuji Rabbmu. Tetapi Allah melanjutkan, bahkan menyuruh kita, wastagfirhu. Ini bentuknya fil amr, dan hendaklah engkau memohon ampun kepadanya. Pertanyaannya, kenapa setelah kemenangan justru diperintahkan untuk
0: memohon ampun
1: untuk istighfar? Istighfar itu artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Karena kemenangan bisa melahirkan kesombongan, kan? Manusia bisa berkata, kita hebat, kita menang karena kita kuat, kan suka gitu ya. Dia menyandarkan keberhasilannya itu karena hasil
0: kekuatan
1: usahanya sendiri, karena hasil kepintaran. Kita berhasil karena kita mampu. Sebagaimana yang terjadi pada Korun. Ketika Korun ditanya, apa yang menyebabkan kamu kaya? Dia tidak menyandarkan kekayaannya kepada Allah. Aku kaya karena hasil usaha dan kepintaranku. Makanya di dalam surat An-Nasr ini, di ujung ditutup dengan wastagfirhu, ini sebagai penutup yang sangat indah. Seorang mukmin harus kembali kepada Allah. Astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini menjadi pelajaran penting dalam merayakan kemerdekaan. Setelah kita bersyukur atas kemerdekaan, kita juga harus bertanya, selama menjadi bangsa yang merdeka, dosa apa yang masih kita lakukan? Nah, ini penting, kan?
0: Betul.
1: Karena manusia itu tidak mungkin luput dari dosa. Apa yang, bukan hanya kita bertanya apa yang sudah kita capai, tetapi juga kita harus bertanya apa yang harus kita perbaiki. Kita punya kemerdekaan, tetapi apakah kita sudah merdeka dari korupsi? Kan masih ada di peringkat berapa gitu ya negara Indonesia itu dari hal korupsinya. Kita merdeka secara bangsa, tetapi apakah masyarakat kita sudah merdeka dari kebodohan? Kita merdeka dari penjajahan fisik, tetapi apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu kita? Kita merdeka dari sebagai negara, tetapi apakah kita sudah merdeka dari permusuhan, kebencian, ketidakadilan, kezaliman? Maka disinilah istighfar menjadi pintu untuk kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada teladan nih dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapat kemenangan dan pertolongan Allah, termasuk Fathu Mekah ini, beliau tidak diperintahkan untuk menyombongkan diri, tapi Allah menurunkan surat An-Nasr. Dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas memahami surat ini sebagai isyarat bahwa ajar Rasulullah SAW telah dekat. Artinya setelah puncak kemenangan, Rasulullah SAW justru diarahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi semakin tinggi pencapaian seseorang, seharusnya semakin tinggi pula ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yaksiru ayyakula fi rukuihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu kan. Jadi doa ruku dan sujud ini adalah aplikasi dari surat An-Nasr ayat ketiga. Kan kata Aisyah, Rasulullah SAW itu banyak mengucapkan di ruku dan sujudnya apa? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, ya Allah. Satu tasbih kan. Rabbana wa bihamdika, Rabb kami segala puji bagimu, berarti apa? Tahmid. Yang ketiga, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, berarti apa? Istighfar. Jadi ketika kita ruku dan sujud, doa ruku dan sujud itu adalah aplikasi dari tasbih, tahmid, dan istighfar yang ada dalam surat An-Nasr. Maka ibadah sholat kita termasuk sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan pada kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, sangat lengkap sekali sahabat ini pembahasan di sore hari, dan kami akan mulai menyapa Anda. Ini yang bergabung ada Mas Budi Cahyono dari Purwo Martini menyimak melalui MKFM Yogyakarta nih Ustaz, insya Allah di sore hari ini. Kemudian selanjutnya ada sahabat Ti dari Banjaran. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mungkin ini sedikit di luar topik ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz, sahabat kita ini diagnosis menderita gejala anxiety ini Ustaz, cemas berlebihan terutama ketika memikirkan masa depan yang belum pasti ini Ustaz. Apalagi ini terkait ekonomi ini Ustaz. Jadi sahabat kita ini sudah berusaha berobat secara medis dan juga alternatif, tapi sekarang gejala itu muncul lagi. Dan itu sangat mengganggu kehidupan sahabat kita ini. Sadar gejala itu datang, tapi sahabat kita ini sudah mengendalikannya. Insya Allah tiap malam selalu diikhtiarkan untuk sholat malam, kemudian mengaji, dan juga insya Allah melakukan ibadah yang wajib pula tepat waktu. Dan ujiannya, subhanallah Ustaz, kadang hati ini membisikkan untuk menunda sholat, apalagi sholat malam ini yang menjadi banyak godaannya. Dan yang ingin ditanyakan ini Ustaz, bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa Allah itu maha segalanya, bahwa Allah itu pembuat skenario terbaik untuk hambanya ini Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ini panjang sekali ini pertanyaannya. Bertanya terkait rasa cemas ya. Betul. Anxiety nih, Masya Allah. Dari sahabat siapa Kang?
0: Sahabat Ti di Banjaran Ustaz.
1: Oh, dari sahabat kita ya, dari Banjaran. Sahabat MK rahimakumullah, semoga Allah menenangkan hati dan menguatkan saudara kita ini. Apa yang dirasakan bukan berarti iman lemah, ini harus dicatat ya. Ketika kita memiliki rasa cemas, maka bukan berarti iman kita lemah, apalagi disebut tidak punya iman. Biasanya kan suka gitu tuh. Cemas adalah kondisi yang bisa menimpa seseorang. Sementara iman adalah bagaimana kita tetap berusaha kembali kepada Allah di tengah rasa cemas itu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri ketika rasa takut datang. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pegang nih sahabat MK. Yang pertama, yakin kepada Allah tidak selalu berarti hati tidak pernah takut gitu ya. Jadi ketika kita punya keimanan tidak berarti kita tidak punya rasa takut. Tawakal bukan berarti kita tidak punya kekhawatiran. Tawakal adalah tetap melakukan ikhtiar sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir kalau saya benar-benar yakin kepada Allah, Allah akan mengatur semuanya. Kenapa saya masih cemas? Padahal sahabat MP, hati manusia itu memang bisa naik turun. Bahkan ketika cemas datang kita masih bisa berkata, "Ya Allah, saya takut, saya belum tahu apa yang akan terjadi," karena memang kita manusia. "Tapi engkau tahu sedangkan saya tidak tahu. Saya serahkan apa yang belum mampu saya kenalikan kepadamu." Itulah latihan tawakal. Ini yang pertama. Jadi yakin kepada Allah tidak selalu berarti hati tidak pernah takut. Yang kedua, jangan memaksakan diri untuk mengetahui skenario Allah. Ketika sering gelisah karena ingin memastikan masa depan, misalkan tadi ya, ekonomi bagaimana, pekerjaan bagaimana, keluarga bagaimana, nanti akan terjadi apa, kan ini masih gaib. Sesuatu yang di masa depan itu gaib bagi kita. Padahal memang bagian dari kehidupan adalah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Asa antakrau syain wa huwa khairul lakum." Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk
0: bagimu.
1: Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, kan? Allah lah yang lebih mengetahui sedangkan kita
0: tidak tahu.
1: Ayat ini bukan menjadi bukan berarti setiap kejadian pasti terasa baik-baik kita, tetapi mengajarkan pengetahuan kita tentang kehidupan sangat terbatas, sedangkan Allah mengetahui seluruhnya. Jadi ketika pikiran mulai beralih jauh ke masa depan, coba kembalikan ke satu kalimat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi Allah Maha tahu. Tugas saya hari ini adalah melakukan bagian saya kapan? Hari ini aja. Makanya dalam syair ya dikatakan orang beriman itu selalu mengatakan masa depan masih gaib, yang telah berlalu sudah berlalu. Kita hidup adalah apa yang kita hadapi hari ini. Hari ini. Karena tidak akan nikmat kalau kita terus memikirkan masa depan yang kita tidak tahu. Misalkan Kang Jen lagi makan tahu, tempe dan telur di depan, tapi pikirannya ke gepuk. Misalkan nikmat nggak Kang makannya?
0: Nggak bisa.
1: Sedang makan tahu, tempe dan telur 3T, tapi mikirin gepuk yang gak nikmat. Jadi itu mah gimana Allah ya. Jadi jangan memaksa diri untuk mengerti skenario Allah. Nah yang ketiga, jangan mengukur kedekatan dengan Allah dari muncul atau tidaknya kecemasan. Ini penting sekali, jangan sampai setan membisikkan gini, kok kamu masih cemas padahal sudah sholat dan mengaji, berarti imanmu kurang. Nah itu teh bisikan setan.
0: Ini lebih bahaya Ustaz ya.
1: Bahaya, tidak harus begitu kan. Justru ketika hati sedang berat, tetapi kita tetap sholat, tetap berdoa, tetap berusaha berobat, dan tetap menjalani kehidupan, itu adalah bentuk perjuangan yang sangat berarti. Dan ketika muncul bisikan untuk menunda sholat, jangan berdebat panjang dengan pikiran itu. Segera ambil wudhu dan kerjakan sholat. Untuk sholat malam pun jangan membebani diri harus selalu banyak. Kan ayo sholat malam bisa satu rakaat, bisa tiga, tidak harus dipaksakan 11. Kalau sedang sangat lelah atau cemas, beberapa rakaat yang mampu dilakukan dengan tenang itu sudah lebih baik daripada membuat ibadah terasa sebagai beban. Jadi kita itu sebenarnya ibadah itu supaya hati kita menjadi nyaman, tenang. Makanya fattakullaha mastata'tum. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat, ikhtiar medis juga bagian dari tawakal nih sahabat MK. Karena saudaranya sudah pernah mendapat diagnosis dan sudah berobat tadi ya.
0: Iya betul.
1: Jangan merasa bahwa mencari bantuan medis berarti kurang tawakal. Justru keduanya bisa berjalan bersama, berobat sebagai ikhtiar, berdoa sebagai ibadah, dan tawakal terhadap hasilnya. Ini harus dicatat nih. Berobat sebagai ikhtiar kan perintah Allah. Berobatlah.
0: Harus berikhtiar ya.
1: Iya harus berikhtiar. Berdoa sebagai ibadah. Dan tawakal terhadap hasilnya, serahkan urusan kepada Allah. Nah ini sahabat MQ rahimakumullah, mungkin kita bisa berdoa ya, doa sederhana ketika kita mulai hati kita tidak tenang. Ya Allah, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Engkau mengetahuinya. Aku tidak mampu mengatur seluruh hidupku, tetapi Engkau maha mampu ya Allah. Jika sesuatu yang aku takutkan terjadi, kuatkan aku menghadapinya. Jika sesuatu yang aku harapkan baik bagiku, mudahkanlah ya Allah. Dan jika ternyata kehendakmu berbeda dengan keinginanku, lapangkanlah hatiku untuk menerima ketetapanmu. Cukupkan aku dengan pertolonganmu, dan jangan biarkan hatiku bergantung kepada selainmu. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah, sangat jelas sekali sahabat MK penjelasan oleh guru kita di sore hari ini. Kemudian kami kembali menyapa Anda. Ada Ibu Nisa dari Parken yang sudah menyimak. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, dan semoga Ustaz juga diberikan kesehatan. Amin.
1: Allahumma amin.
0: Ini nampaknya Ustaz sudah di akhir kebersamaan. Masya Allah, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama sahabat MK. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Sahabat MK rahimakumullah, kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam undang-undang kan, undang-undang dasar. Itu pun memang sesuai dengan ayat Quran bahwa kita meraih kemerdekaan itu semata-mata bukan hasil dari perjuangan kita, tetapi berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita isi kemerdekaan yang telah Allah karuniakan kepada kita, kepada Republik Indonesia yang sudah 81 tahun ini, dengan 3 hal tadi, dengan tasbih, tahmid, dan istighfar. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur, insya Allah la in syakartum la azidannakum. Aku luqali hada wasagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, tadi kebersamaan dengan guru kita di sore hari ini alhamdulillah sangat lengkap sekali sahabat MK. Dan terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, diberkahkan usianya, dan dilimpahkan rezekinya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Masih ada satu segmen sahabat MK, yaitu berita dunia Islam. Insya Allah selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-35.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini, sahabat MK, kami akan tawarkan ke ruang dengar Anda 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3, sahabat MK. Dan insya Allah di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Linda? Kabar baik, kabar sehat di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga kabar sehat, sahabat Linda. Di sore hari ini cukup cerah ya, sahabat Linda, keadaan di siang hari setelah kita melakukan aktivitas, sahabat MK. Dan sudah disiapkan juga ya, sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda, sahabat MK, pilih 3 maksimal, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, Iran diambang aliansi dengan Saudi, Turki, dan Pakistan.
1: Duta Besar Pakistan untuk Rusia, sahabat MK, Faisal Nias Tirmizi, membuka pintu menuju skenario regional yang sangat penting, yaitu setelah ia menekankan bahwa negaranya tidak menentang aksesi Iran ke perjanjian pertahanan bersama yang mempertemukan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, sahabat MK.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Iran diambang aliansi dengan Saudi, Turki, dan Pakistan. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, eskalasi tepi barat meningkat, rumah sakit Baltetlen diserbu.
1: Ya, sahabat MK, sekelompok pemukim menyerang pinggiran kota Al-Mughayyir di sebelah timur Ramallah yang memicu bentrokan dengan warga Palestina setempat. Sahabat MK, menanggapi eskalasi yang terus berlanjut, Uni Eropa melayangkan peringatan keras mengenai dampak dari meningkatnya aksi kekerasan oleh para pemukim di tepi barat tersebut, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Eskalasi tepi barat meningkat, rumah sakit Bethlehem diserbu. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, fakta pertahanan Mekah bentuk poros kekuatan baru Timur Tengah.
1: Ya, sahabat MK, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan membentuk aliansi pertahanan kolektif di tengah perang Amerika Serikat dan juga Iran. Ini bukan sekedar kesepakatan biasa, sahabat MK, tapi merupakan respon strategis terhadap kegagalan perang Amerika-Israel melawan Iran yang mulai Februari 2026 dan kepercayaan yang telah mengguncang kepercayaan negara-negara kawasan terhadap payung keamanan di Amerika Serikat, sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, fakta pertahanan Mekah bentuk poros kekuatan baru Timur Tengah. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, BPJPH dorong industri kesehatan penuhi sertifikasi halal.
1: Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal alias BPJPH, sahabat MK, Mamat Salamat Burhanuddin menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori yang wajib dan bersertifikat halal, sahabat MK.
0: Iya, bisa Anda pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 4, BPJPH dorong industri kesehatan penuhi sertifikasi halal. Di pilihan 5, sahabat MK, Kementerian Agama tegaskan sertifikasi nikah siri bukan pengantin buku nikah.
1: Ya, sahabat MK, Kementerian Agama mengimbau kepada para masyarakat untuk menghindari praktik nikah siri dan mencatat setiap perkawinan di kantor urusan agama. Imbauan tersebut, sahabat MK, disampaikan menyusulnya marak konten di media sosial yang menawarkan jasa nikah siri dengan iming-iming surat atau sertifikat sebagai bukti telah berlangsungnya akad nikah, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Agama tegaskan sertifikat nikah siri bukan pengganti buku nikah. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, MUI serukan HUT RI jadi benteng moral bangsa.
1: Majelis Ulama Indonesia alias MUI, sahabat MQ mengajak seluruh

0: Elemen bangsa untuk menjadikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan moral nasional. Kemerdekaan tidak hanya diukur dari berdaulatnya politik dan ekonomi, tetapi juga kemampuan bangsa untuk menjaga akhlak generasi dari ancaman penyimpangan seksual seperti LGBT, sahabat MK.
1: Ya, bisa anda pilih di pilihan nomor 6, MUI serukan HUT RI jadi benteng moral bangsa. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bisa anda langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama anda, usia, alamat anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di edisi hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Iran diambang aliansi dengan Saudi, Turki, dan Pakistan.
0: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, eskalasi tepi barat meningkat, rumah sakit Bethlehem di Serbu.
1: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, fakta pertahanan Makkah bentuk poros kekuatan baru di Timur Tengah.
0: Dan di pilihan keempat, sahabat MK, BPJPH dorong industri kesehatan penuhi sertifikasi halal.
1: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, Kementerian Agama tegaskan sertifikasi nikah siri bukan pengganti buku nikah.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI serukan HUT RI jadi benteng moral bangsa. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
1: Langsung sampaikan 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Tengki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari

0: rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuatkan

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Silakan, boleh sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK di sore hari ini, kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, keenam judul pilihan beritanya sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Iran diambang aliansi dengan Saudi, Turki, dan Pakistan.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, eskalasi tepi barat meningkat, rumah sakit Bethlehem diserbu.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, fakta pertahanan Makkah bentuk poros kekuatan baru di Timur Tengah.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, BPJPH dorong industri kesehatan penuhi sertifikasi halal.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, Kementerian Agama tegaskan sertifikat nikah siri bukan pengganti buku nikah.
1: Dan di pilihan keenam sahabat MK, MUI serukan HUT RI jadi benteng moral bangsa.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Yang pertama ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Dari GBA 3 kita beranjak ke Antapani, dari ada Ibu Yanti menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Dari Padalarang kita beranjak ke Rancamanyar, ini ada sahabat Elpa Umar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Pak Edi dari Soreang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Sahabat kita Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 6. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Ada sahabat Kang Eman ini dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan 3. Ada Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3 juga di sore hari ini. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihannya di polling grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 9 suara, di pilihan nomor 3 ada 9 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, di pilihan nomor 5 ada 2 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Pak Ratno dari Jalur Gaza, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Ida di Padalarang, kemudian Ibu Munawaroh dari Cilenyi, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Kabupaten Bandung, sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian di Ujung Berung. Selanjutnya ada sahabat kita di 0859 sekian-sekian menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Di SMS MKFM Bandung ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ini baru saja masuk sahabat Linda, ada sahabat Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Baik sahabat Linda, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, tiga berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor 3, yaitu tentang fakta pertahanan Mekah bentuk poros kekuatan baru Timur Tengah. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor 2, eskalasi tepi barat meningkat, rumah sakit Bethlehem diserbu. Dan yang terakhir di pilihan nomor pertama, yakni tentang Iran diambang aliansi dengan Saudi, Turki, dan Pakistan. Berikut tiga berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MQ.
0: Baik sahabat MQ, langsung saja kita simak pilihan berita dunia Islam di edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, juga bertepatan di hari kelima di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Iran dikabarkan berada di ambang pembentukan aliansi strategis dengan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Melansir dari laman Mina News, perkembangan tersebut menunjukkan munculnya dinamika baru dalam konstelasi keamanan dan politik di Timur Tengah. Kerjasama tersebut dinilai dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Sejumlah negara di kawasan terus memperkuat hubungan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan regional. Perkembangan aliansi tersebut menjadi perhatian karena dapat membawa perubahan pada konstelasi politik Timur Tengah. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Kondisi keamanan di tepi barat kembali memanas, menyusul meningkatnya serangan pemukim dan penyerbuan terhadap sejumlah wilayah. Mengutip dari laman Ar-Rahmah, eskalasi juga dilaporkan terjadi di Bethlehem, termasuk penyerbuan terhadap rumah sakit. Situasi tersebut menambah kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kondisi manusia di tepi barat pun terus menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketegangan. Masyarakat internasional terus menyorot perlunya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Fakta pertahanan Mekah disebut berpeluang menjadi poros kekuatan baru yang memengaruhi wajah Timur Tengah. Melansir dari laman Mina News, fakta ini menjadi bagian dari perkembangan kerjasama pertahanan dan keamanan di kawasan. Kerjasama antar negara Muslim dinilai dapat memperkuat posisi strategis kawasan dalam menghadapi ancaman keamanan. Perkembangan tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar negara di tengah perubahan geopolitik. Fakta pertahanan tersebut kini menjadi salah satu perkembangan yang patut dicermati dalam dinamika Timur Tengah. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Selasa, 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-238 yang artinya, peliharalah sholat, semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita sama-sama persiapkan sholat terbaik kita.

0: Sebelum kami lengkapi, sahabat Linda ini baru saja bergabung menyampaikan tiga pilihan beritanya. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur, ada Ibu Rus dari Garut juga hadir menyampaikan informasi pilihan beritanya di sore hari ini. Di akhir kebersamaan sahabat MK, kami akan lengkapi ya sahabat Linda terkait Kementerian Agama. Tegaskan sertifikat nikah siri, ini bukan pengganti buku nikah ya sahabat Linda. Sahabat MK, Kementerian Agama menghimbau masyarakat menghindari praktik nikah siri dan mencatatkan setiap perkawinan di kantor urusan agama atau KUA ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya konten di media sosial yang menawarkan jasa nikah siri dengan iming-iming surat atau sertifikat sebagai bukti telah berlangsungnya akad nikah, sahabat MK. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi menegaskan, sahabat MK, bahwa surat atau sertifikat yang telah diterbitkan penyelenggara nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan buku nikah yang diterbitkan oleh negara, sahabat MK.
0: Iya sahabat MK, menurut pihaknya keberadaan surat atau sertifikat dari pihak penyelenggara akad nikah siri ini ya sahabat Linda tidak menjadikan perkawinan siri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatat langsung oleh KUA ya sahabat Linda. Menurut pihaknya sahabat MK menambahkan juga persoalan utama nikah siri justru terletak pada tidak adanya pencatatan dan pengawasan resmi yang semestinya memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pasangan dan anak ya sahabat Linda.
1: Ya, disampaikan lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait bahwa yang perlu diluruskan ini bukan sekedar soal apakah nikah siri memiliki surat atau sertifikat, tetapi apakah surat tersebut sahabat MK mampu memberikan perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anaknya. Surat atau sertifikat internal tersebut sahabat MK tidak dapat menggantikan buku nikah resmi negara, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, nikah siri atau perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi oleh pegawai pencatatan nikah bagi umat Islam ya sahabat Linda.
1: Ya, dan dalam praktiknya sahabat MK, perkawinan tersebut kerap dianggap telah memenuhi rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA sahabat MK. Padahal perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, menyangkut anak, harta, nafkah, waris, perwalian, hingga perlindungan sosialnya sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, pihaknya menjelaskan kewajiban pencatatan perkawinan ini memiliki dasar hukum yang panjang. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1446 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Juga di Pasal 2 Ayat 2 ini tentang Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya sahabat Linda.
1: Ya, dan disampaikan oleh pihak terkait lebih lanjut bahwa dengan demikian pencatatan bukan sekedar urusan administratif yang boleh diabaikan, melainkan merupakan instrumen negara, sahabat MK, untuk memberikan kepastian, pembuktian, dan perlindungan hukum.
0: Ya, ditambahkan menurut pihaknya, sahabat MK, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak harus membuktikan status perkawinannya secara hukum ya sahabat Linda. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang terdapat dirasakan ketika muncul persoalan mengenai nafkah, harta bersama, kemudian perlindungan dan kekerasan, hak waris, perwalian, hingga administrasi kependudukan ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, risiko tersebut juga semakin besar apabila nikah siri digunakan untuk menghindari pemeriksaan usia, menyembunyikan status perkawinan, atau menghindari prosedur poligami, sahabat MK. Disampaikan oleh pihak terkait bahwa perkawinan siri ini dapat menjadi problem serius apabila digunakan untuk menghindari pemeriksaan usia tersebut, sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, pihaknya mengatakan komplikasi hukum Islam atau KHI juga mengatur pencatatan perkawinan secara lebih eksplisit ya sahabat Linda. Pasal 5 KHI ini menyatakan setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sahabat MK. Sementara di pasal ke-6 ya sahabat Linda, ini mengatur bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah atau kantor KUA ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, pengawasan tersebut diperlukan untuk memeriksa sejumlah aspek sebelum pernikahan, mulai dari identitas, usia, status perkawinan, wali dan saksi persetujuan calon pengantin hingga kemungkinan adanya halangan perkawinan, sahabat MK. Oleh karena itu, sahabat MK disampaikan oleh pihak terkait bahwa jasa nikah siri yang menawarkan akad tanpa pemeriksaan dan tanpa pencatatan ini pada dasarnya menghilangkan mekanisme verifikasi yang telah dirancang untuk melindungi para pihak terkait, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, untuk saat ini pencatatan pernikahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Ini prosesnya mencakup pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, kemudian pelaksanaan akad, hingga pencatatan pernikahan, sahabat Linda.
1: Dan disampaikan lebih lanjut, sahabat MK, bahwa rangkaian tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mencatat pernikahan setelah akad berlangsung, tetapi juga melakukan pemeriksaan sebelum pernikahan. Apabila pelanggaran dapat menjadi lebih serius, apabila praktik nikah siri ini, sahabat MK, disertai pemalsuan identitas, manipulasi status perkawinan, penggunaan wali atau saksi yang tidak memenuhi ketentuan, perkawinan anak maupun eksploitasi terhadap perempuan, sahabat Zaini.
0: Iya, betul, sahabat. Sahabat Lima, meski demikian, sahabat MK, pihaknya menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak otomatis menjadi tindak pidana. Pemindahan pun ini harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana tertentu sesuai ketentuan hukum, ya sahabat Linda. Namun praktik nikah siri ini, sahabat MK, dapat beririsan dengan tindak pidana apabila disertai perbuatan lain seperti penipuan status perkawinan, pemalsuan dokumen atau identitas, pemaksaan, ancaman, kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hukum yang lainnya, ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, resiko pidana tersebut juga dapat muncul apabila perkawinan melibatkan anak atau pihak yang tidak memenuhi persyaratan hukum, sahabat Zaini. Dan perlu ditegaskan bahwa perkawinan siri ini merupakan berada dalam wilayah risiko hukum dan dapat beririsan dengan tindak pidana, sahabat MK, apabila praktiknya digunakan untuk menghindari status perkawinan, memfasilitasi hubungan terlarang, melakukan pemalsuan, penipuan, pemaksaan, eksploitasi, atau merugikan pihak lain, sahabat MK.
0: Iya, sahabat MK, bahwasanya ketika ingin melangsungkan pernikahan, ini dicek bukan hanya ketika sudah, sahabat Linda, tapi sebelum pernikahan akan dilangsungkan, itu harus ngecek kesehatan dulu, ngecek administrasi seperti KTP, akte KK dan lain-lain. Ini harus diperiksa dulu, sahabat MK, sebelum melakukan pernikahan. Dan mudah-mudahan, sahabat MK, kita terhindarkan ya dari praktik-praktik yang ini mungkin tidak terdaftar secara resmi dari pemerintah setempat, ya sahabat Linda, ataupun tidak terdaftar dari kantor KUA. Itu tadi sahabat MK informasi di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu dan informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sahabat MK, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan sahabat MK. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu karena keterbatasan waktu, sahabat MK. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-99 Al-Zalzalah, kegoncangan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
2: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
3: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
3: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah, karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati, apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi, tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur, bekal ditambah, udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus-menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanalladzi asra bi 'abdihi.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Man kana yuridu al-ajilata

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
1: Inna rabbaka yabsutur

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan pertemuan pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah rahmat serta ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para sahabat MKFM, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di program kesayangan kita barangkali ya, Masya Allah. Dan izin saya Ipan Setiawan dari Baitul Quran akan membersamai beberapa menit ke depan ya. Kita akan melanjutkan kembali ya, tilawah yang seperti biasa ya, kita sama-sama simak, sama-sama kita perbaiki bacaannya ya, mudah-mudahan Maghrib Magadha ini menjadi jalan ya kita sama-sama memperbaiki dan menjadi amal ya untuk keseharian kita insya Allah. Dan seperti biasa ya di segmen pertama kita akan sama-sama menyelami ya, sama-sama kita merenungi ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah adalah surat An-Nahl ayat 90. Dan kemudian setelah itu nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama menyimak ya bacaan dari sahabat MKFM. Silahkan nanti bisa interaktif ya di nomor WA yang sudah mungkin sudah tidak asing lagi ya, silahkan nanti bisa bergabung dengan kami dan kita sama-sama akan memperbaiki ya, kita sama-sama saling dapatkan ilmu insya Allah. Bagi segmen pertama ini ya kita akan sama-sama bertilawah ya, silahkan sahabat MKFM barangkali yang baru bergabung insya Allah kita akan bertilawah di surat An-Nahl ayat 90. Kita akan mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya مر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Subhanakallahul azim. Baik sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama ya merenungi, mendalami barangkali ya apa yang kita akan bahas ya. Barusan kita sudah sama-sama baca ya di surat Quran An-Nahl ayat 90. Dan kita lihat ya secara arti terlebih dahulu ya. Di sini jelas bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik, dalam ayat ini Allah memerintahkan ada tiga perkara utama ya. Berlaku adil, berbuat ihsan atau memberikan yang terbaik ya, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta sesama. Nah, kemudian di sisi lain ya, di masih ayat yang sama ini Allah melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran dan kezuliman. Baik, dalam ayat ini dijelaskan ya, ada tiga perintah utama, kemudian ada tiga larangan utama. Nah, kita lihat tadi sudah disinggung ya di awal. Pertama adalah al-adl. Ya'muru bil adl, itu adalah keadilan, bersikap seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak curang gitu ya, dalam hukum dan hubungan sosial itu adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa memandang bulu, seperti itu ya, itu adil. Kemudian al ihsan wal ihsani, itu kebajikan. Itu yang kita tahu ihsan itu adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas seolah-olah melihatnya gitu ya, serta berbuat baik kepada makhluk hidup melampaui batas kewajiban standar. Jadi dia melebihi, jadi dia memberi lebih ya, dari yang diminta atau memaafkan kesalahan orang lain. Itu al-ihsan, kebajikan. Kemudian wa ita idzil qurba, atau memberi kepada kerabat, menjalin silaturahmi dan memberikan bantuan material maupun moral kepada sanak saudara yang membutuhkan, itu adalah ita idzil qurba ya. Itu di antaranya tiga perintah utama. Kemudian berikut ada tiga larangan utama. Yang pertama adalah al-fahsya ya. Anil fahsya ya, berbuat keji, segala perbuatan buruk yang dianggap sangat jijik oleh akal sehat dan agama, seperti zina, berkata kotor atau bakhil yang keterlaluan ya. Kemudian tiga larangan yang kedua adalah al-munkar. Jadi wal munkar ya, kemungkaran, perbuatan yang dinilai buruk, tercela dan ditolak oleh syariat serta norma masyarakat secara umum. Terakhir ada wal bagi, berarti permusuhan atau zalim melampaui batas, menindas atau merendahkan hak orang lain secara sengaja. Baik, dari ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan tidak cukup hanya dengan menjalankan kewajiban, tetapi juga dengan menghadirkan kepedulian, kasih sayang dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua itu semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menegakkan keadilan ya, menghiasi diri dengan ihsan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Seperti itu ya. Di intinya di sini Allah memberikan informasi gitu ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk membangun kehidupan dengan keadilan, kebaikan dan kepedulian, serta melarang kita dari maksiat, kemungkaran dan kezuliman dengan mengamalkan tiga perintah dan menjauhi tiga larang tersebut. Itu akan terwujud pribadi dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan ini ya. Dan tentunya bukan hanya kita sekedar mengetahui gitu ya, memahami dan sudah jadi jalan kita bisa lebih baik lagi ya, lebih dekat lagi dengan Allah ya, lewat Quran, lewat bacaan kita bisa lebih baik lagi, maupun dengan memahami dan mengamalkannya seperti itu. Baik, setelah ini kita akan sama-sama nanti ya, segmen kedua sama-sama kita belajar insya Allah ya. Nanti silahkan sahabat MPFM bisa berinteraktif dengan kita ya, dan kita tahu bahwa program ini insya Allah jadi jalan kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan ya, dan setiap huruf kita tahu bahwa yang kita baca dari Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati, bahkan bagi yang masih belajar dan terbata-bata gitu ya, Allah akan tetap menjanjikan pahala yang terlipat. Dengan itu mari kita sama-sama sejukkan hati ya dengan kalam ilahi melalui tilawah interaktif ini ya, maghrib mengaji, memperbaiki bacaan dan semakin mencintai Al-Quran bersama insya Allah. Baik, kita akan bergabung kembali ya setelah kita sama-sama menyimak pesan-pesan berikut ini.
1: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MKI 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 tahun, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis talim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali ke program kita ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, silahkan kepada sahabat MGFM barangkali yang mau bergabung berinteraktif dengan kita. Insya Allah kita segmen ini kita akan sama-sama menyimak ya, bacaan dan kita sama-sama mengoreksi ya, insya Allah. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji
0: Waalaikumsalam.
1: sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Barilah di GBA 3.

0: تأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rilah ya. Baik, berikutnya. Ya, bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wala ihsani wa iya'i dil qurba wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar anil fahsya'i wal munkari wa bagi ya'idzukum la'alakum yatazakkarun. Mohon koreksinya Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah atas penjelasan ayat-ayatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima Ibu Yuyun di Bandung ya. Baik, silahkan. Berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cibundi. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba

0: tahun. Sadaqallahul azim. Gitu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali mungkin terakhir ya. Baik, silakan. Untuk segmen ini dibatasi 4 katanya.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, diantus koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, tadi ada empat ya yang sudah membacakan di Quran Surah An-Nahl ayat 90. Jadi yang pertama dari Ibu Parilah ya, dari GBA 3. Kemudian dari Ibu Yuyun Bandung ya tadi, kemudian Bunda Halimah Cipendai, dan terakhir tadi Bunda Ratna Balendah. Ya, Masya Allah, keseluruhan sudah cukup lancar, baik bacaannya ya. Tapi tadi ada beberapa ya barangkali yang perlu diperbaiki kembali ya Ibu. Yang pertama tadi dari Ibu Parilah ya. Di sana di ayat yang wa'ita'i, di sana i-nya perhatikan ya, di sana pendek wa'ita'i dzil qurba ya. Kemudian tadi terdengar di sini Ibu tadi za-nya ada penekanan di sana ya, wa'ita'i i-nya pendek, kemudian za-nya tadi terdengar kayak ada penekanan wa'ita'i dzil izil, di sana tanpa, di sana tidak ada tasdid ya, hati-hati. Wa ita izil, izil, sampai izil, izil, tapi izil. Kemudian berikutnya tadi wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya. Perhatikan kalau berhenti di sana, pastikan di sana kalau berhenti tentunya nanti ada satu huruf yang disukunkan, berarti hamzah ya. Nah, pastikan ketika berhenti di sana jangan sampai seakan-akan menghilangkan yang disukunkan itu hamzahnya. Jadi anil fahsya, tapi ada sedikit penekanan sini. Anil fahsya ya, dipanjangkan. Itu hamzahnya di sana sukun berarti kan. Nah, pastikan di sana panjangkan, kemudian ada sedikit tekanan di sana. Anil fahsya. Ya, jadi sampai lurus aja anil fahsya. Seakan-akan kita menghilangkan huruf yang hamzah tadi. Gitu ya. Secara keseluruhan Ibu Parilah sudah cukup baik ya. Alhamdulillah tadi sedikit yang terdengar di bagian ayat wa ita izil. Perhatikan sini i-nya pendek, kemudian za-nya tanpa ada tasdid di sana ya. Kemudian wal anil fahsya-nya tadi ya. Baik, Masya Allah, berikutnya di Ibu Yuyun dari Bandung. Jadi innallaha ya'muru. Ya, perhatikan di sana muru-nya pendek Ibu ya. Innallaha adiwa innallaha ya'muru bil 'adli ya. Pendek ru-nya di sana. Tadi terdengar Ibu kepanjangan ya, innallaha ya'muru. Innallaha ya'muru bil, ya'muru bil. Ya siapa ya'muru bil. Nah, kepanjangan ya. Kemudian berikutnya tadi wal ihsani. Nah, di sana wal ihsani wa it ya. Ini di sana tidak ada tanwin. Tadi terdengar sedikit nyambung ya. Wal ihsani wa it. Berarti kan di sana wawnya sama nun dia terpisah. Ya. Wal ihsani wa ya, tidak wal ihsani wa it. Tadi sedikit ada sedikit apa ya, nyambung Bu ya. Perhatikan dibedakan sana wal ihsani wa ita ya. Wal ihsani wa ita. Kemudian tadi wa ita izil. Tadi pun tadi terdengar i-nya kepanjangan. Wa ita izil. Iya pendek sana Bu ya. Wa ita izil urba wa yanha. Nah itu ya. Nah tadi catatannya di bagian pertama di ya'muru, di sana tadi Ibu kepanjangan, di sana tidak panjang Bu ya, pendek. Kemudian sama wal ihsani ni sama wawunya tidak ada tanwin di sana, dan tidak ada idgham di sana. Ya, jadi wal ihsani wa ita'i, i-nya pendek di sana. Kemudian terakhir di anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau berhenti di sana pastikan tidak dipanjang wal munkar. Misal wal munkar, nah, gitu ya. Pendekkan wal munkar. Karena di sana tidak ada tanda panjang di sana. Ya, dipastikan pendek. Berikutnya tadi benda halimah. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik Ibu ya, tidak ada koreksi barangkali mungkin sedikit di bagian huruf-huruf yang ketika disukunkan dia tebal ya. Contohnya sini ada ro, ro sukun sebelumnya doma ya, pastikan dia tebal ya, maupun dia berharokat doma. Di sini ada beberapa kata, yang pertama di wa ita idil urba, ur ro-nya pastikan dia tebalkan urba, dan hati-hati ketebalan pada ro itu tidak sampai mengikuti ke ba, sampai izil kurbo kurba kurba ya. Kemudian terakhir tadi wal munkar, aku dan berhenti sana tadi ya, anil fasyai wal munkar. Ro pun sama, nanti dorongnya ditebalkan karena sebelumnya berharokat fathah. Jadi secara umum sebelumnya fathah, sebelumnya doma pada ro sukun, setelahnya maka itu pastikan ditebalkan suaranya. Ya, secara keseluruhan tadi sudah cukup baik ya Ibu Lima ya, tidak ada koreksi paling sedikit tadi di bagian penebalan daripada huruf ro-nya. Kemudian terakhir dari Bunda Ratna tadi ya di Balai Endah, jadi innam waha ya'muru, hati-hati tadi sedikit terdengar di hamzah sukunnya sedikit ke dalam ya, mendekati ke ain ya. Misalnya hamzah, ya, kita tahu hamzah itu pastinya di aksal halki, di bagian dalam tenggorokan ya, yang sampai naik ke atas di postul halki ya. Ain di sana posisinya. Nah, sedangkan di sini hamzah sukun. Terus terdengar dari sedikit ke ain ya, ya'mur ya'mur. Innallaha ya'mur ya'mur. Jadi jangan sampai ke atas ya, ke wastul halki ya. Nanti jadi ke ain ya. Kemudian berikutnya innallaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'idil. Nah, di sini tadi terdengar yang i-nya tuh kalau tidak salah ya, yang dari sedikit kepanjangan wa ita'idil. Artinya kan di sana juga pendek ya, wa ita'idil kurba. Jadi ya, baik, alhamdulillah secara keseluruhan sudah cukup baik bacaannya. Alhamdulillah mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Gitu ya, insya Allah ya, apa yang sudah diperbaiki mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke segmen terakhir barangkali ya. Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami, Maghrib Mengaji, tunjukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, alhamdulillah. Kembali kita, program kita ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, insya Allah ini di segmen terakhir ya, masih ada beberapa barangkali ya yang akan kita sama-sama koreksi ya, insya Allah. Baik, silakan. Bismillah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Susi dari Ranca Ekek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar.

0: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, dari Ibu Susi sama Bunda Ida, masya Allah. Baik, yang pertama tadi Ibu Susi yang berhenti di wal mungkar, pastikan sana pendek ya, tidak dipanjangkan karena sana tidak ada madnya. Jadi anil fahsyai wal munkar, bukan wal munkar, keliru itu ya, pendekkan wal munkar. Kemudian wal bal, di sana wainnya pastikan tetap ada ya. Tadi wain itu nanti punya sifat rohwah, mengalir suaranya. Jadi wal bawi ketika mensukunkan di wainnya ya, itu baik, alhamdulillah. Kemudian tadi terakhir di Bunda Ida, saya kira Bunda Ida tadi alhamdulillah tidak ada yang perlu dikoreksi, sudah cukup baik bacaannya. Jadi barangkali mungkin untuk penyempurnaan di beberapa huruf yang perlu penebalan ya, di roh sukunnya tadi ya, wal mujaru ya. Dan sampai nanti roh-rohnya yang mesti ditebal jadi tipis atau sebaliknya, seperti itu ya. Baik, secara keseluruhan sudah cukup baik alhamdulillah, dan tidak terasa sudah di penghujung ya program kita Maghrib Mengaji ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap setia ya sahabat MGFM. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya di hari-hari berikutnya ya. Tetap setia, tetap terus semangat membaca, memperbaiki ya. Mudah-mudahan jadi jalan kita semakin dekat dengan Quran ya, lewat bacaan kita, lewat mendalami pemahaman kita terhadap Quran ini insya Allah, dan jalan kita dekat dengan Allah insya Allah. Begitu barangkali ya, mohon maaf dari saya Ivan Setiawan selama bersemai program Maghrib Mengaji saat ini ada kesalahan, ada hilaf ya, kita sama akhiri dan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha,
tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, enggak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita, masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka. Itu dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat ya. Setelah seharian full kita menjalankan amanah-amanah terbaik sahabat MK, menjalankan aktivitas rutinitas sahabat MK, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh sahabat MK, berbuah pahala untuk bekal nanti kita di akhirat kelak. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, Allah telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa menambah ibadah sahabat MK, menambah amal-amal soleh untuk bekal sahabat MK kita di akhirat kelak ya sahabat MK. Dan mudah-mudahan sahabat MK dimanapun berada selalu Allah berikan kesehatan, kelancaran sahabat MK dalam semua urusannya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali hadir sahabat MK program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah bersama sahabat siar Anda Zaini Fauzi, yang insyaallah akan menemani Anda sahabat MK hingga 1 jam setengah ke depan, khususnya ini di hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Di malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali menggali ilmu ini terkait ijma salaf menjadi dasar akidah bagian kedua sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Abu Yahya. Dan kami mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini.

lagi nih apa saja ya, ijma salaf terbatas pada masa sahabat saja atau mencakup generasi tabi'in juga tabi'in ya sahabat MK. Insyaallah nanti akan kita kupas bersama sahabat MK bersama guru kita narasumber kita Ustaz Abu Yahya di malam hari ini. Dan ya silakan bagi Anda juga sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027.

0: sahabat MQ, ijma secara etimologi berasal dari kalimat ajma'a, yujma'u, ijma'an, dengan isim maful sahabat MQ, mujma' yang memiliki dua makna sahabat MQ. Yang pertama, ijma secara etimologi ini bisa jadi bermakna tekad yang kuat sahabat MQ. Karena itu, jika dikatakan dengan ajma'a fulan ala safar, ini berarti bila ia telah bertekad kuat untuk safar dan telah menguatkan niatnya sebagai mana sahabat MQ firman Allah yang disampaikan dalam Quran surat Yunus, ini yang artinya, karena itu buatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku sahabat MQ. Dan alhamdulillah sahabat MQ, guru kita semua Ustaz Abu Yahya sudah hadir langsung di tutan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya? Kabar baik, kabar sehat Ustaz di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kang Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah Ustaz, di malam hari ini kita kembali melanjutkan ini terkait bagaimana ijma salaf menjadi dasar akidah di bagian kedua. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MQ, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita bisa melangsungkan kembali kajian rutin inspirasi malam kajian akidah, dan kita masih membahas ijma salaf sebagai landasan akidah, di mana akidah itu mempunyai tiga sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat yang dilanjutkan dengan para tabi'in dan tabi'in yang disebut para salafus salih. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Addu alaiha bin nawajib. Gigitlah dengan gerahammu dengan sungguh-sungguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan baru, ya, setelah mereka, setelah khulafai rasyidin ada perkara-perkara baru yang diadakan oleh manusia berikutnya, maka itu harus dijauhi. Baina kula muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru itu bid'ah, wa kula bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kula dolalatin finnar, setiap kesesatan itu masuk neraka. Ya, apa yang dimaksud setiap bid'ah sesat? Bid'ah itu terbagi bid'ah urusan agama dan bid'ah urusan dunia. Jadi ini dikhususkan, setiap bid'ah itu sesat kalau bid'ahnya urusan agama. Ya, kalau urusan dunia ada pernyataan Rasulullah SAW, fa'antum alamu bihi, maka nami min amri dunyakum fa'antum alamu bihi. Kalau itu urusan dunia, kamu lebih tahu, ya, kamu lebih faham mengenai urusan dunia, maka boleh kita mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam urusan dunia. Tapi dalam

0: 3.
1: Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, ini yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih itu berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya, jadi cuplikan dari ayat 3 tadi merupakan satu stempel ya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridho Islam menjadi agamamu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah sempurna ketika ayat ini turun, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sampai-sampai ada orang Yahudi sengaja datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai pemimpin kaum muslimin, ada satu ayat yang itu kalau turun kepada kami akan kami peringati hari turunnya, karena itu suatu pernyataan yang menggembirakan bahwa agamamu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu pasti ayat ini turun ketika haji wada, ketika Rasulullah SAW khutbah di Arafah. Namun karena Rasul tidak menyuruh dan tidak melakukannya, aku tidak akan ikut-ikutan kalian, ahli kitab, ya, memperingati, menggunakan banyak-banyak peringatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Nah inilah mengapa kita harus hati-hati dengan tambahan-tambahan yang tidak terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup ataupun diputuskan oleh Khulafaur Rasyidin atau tidak disepakati oleh para salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in atau tabi'in tabi'in. Makanya itu tiga sumber akidah, Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' salaf, sebagaimana kemarin telah ditunjukkan, disebutkan dalam kitab Mujmalu Usuli Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah, yaitu prinsip-prinsip dasar Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam berakidah dari Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqidah. Nah ini ada judulnya Ijma'u Salaf ala Hadhihi Risalah, bahwa salaf telah sepakat dalam risalah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani ini yang disebut sebagai Syarhu Sunnah, penjelasan sunnah, penjelasan prinsip-prinsip dasar akidah, karena sunnah artinya akidah ya. Nah kemudian kita sudah sampai pada poin ketiga, wajanabu at-takallufa fima kafau fasaddadu bi'aunillahi wa waffaqu. Ya, jadi mereka menjauhi sifat takalluf, yaitu berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri ya, dalam apa yang tidak perlu kita melakukannya secara berlebihan. Fasaddadu, maka mereka lurus bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, wa wuffiqu, dan mereka mendapat taufik dari Allah. Ailam yatakallafu fima kafahum as-sabiqun wa waffaqahumullahu wa saddadahum, yaitu mereka tidak memberat-beratkan diri dengan apa yang tidak dilakukan atau dicukupkan dengan adanya orang-orang yang terdahulu, yaitu para salafus saleh, maka mereka diberi taufik oleh Allah dan Allah meluruskan mereka ketika kita tidak takalluf. Ya, takalluf itu memberat-beratkan diri ya. Jadi saya kutip penjelasan lebih lengkapnya di sini yaitu bagian penutup dari Syarah As-Sunnah karya Imam Al-Muzani, intinya sangat kuat bahwa agama ini, Islam ini

0: dibangun di atas ittiba, di atas mengikuti sunnah, ya, bukan mengada-ada, ya. Kemudian bukan membuat tambahan, serta keselamatan itu berada di antara dua penyimpangan. Penyimpangan yang pertama, kalau mengurangi, mengurangi Quran dan sunnah, ya, mengabaikan sebagian ayat atau hadis, atau melampaui, melampaui itu yaitu menambah-nambah, yang disebut bid'ah, ya. Makanya kita itu umatan wasato, umat pertengahan, bukan berarti pertengahan antara kafir dan muslim, pertengahan antara taat dan maksiat, bukan berarti itu pertengahan, karena tidak akan mengurangi dan tidak akan berlebihan. Mencukupkan diri aja di tengah, mencukupkan diri dengan apa adanya dalam Quran dan sunnah, ya. Nah, jadi hadihi maqalat wa af'al ijtama 'alaiha al-mahdun. Ini adalah pokok-pokok keyakinan, ucapan dan amalan yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari para imam yang mendapat petunjuk dengan taufik Allah. Para tabi'in pun berpegang teguh kepadanya, kemudian dengan meladeni mereka dan menerimanya dengan ridho, mereka menjauhi sikap memaksakan diri dalam perkara yang telah dicukupkan bagi mereka. Maka dengan pertolongan Allah, maka diarahkan kepada kebenaran dan diberi taufik, ya, sehingga mereka tidak berpaling dari ittiba, sehingga menjadi kurang, dan tidak pula melampauinya dengan menambah-nambah, sehingga menjadi melampaui batas, ya. Nah, jadi maqalat itu artinya pokok-pokok ucapan, keyakinan, atau prinsip-prinsip agama yang telah diterangkan oleh Imam Al-Muzani dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, ya. Lalu generasi awal, yaitu para imam, telah ijtama'a, telah bersepakat 'alaiha, di atas prinsip-prinsip tadi, baik yang terdahulu berupa imam-imam yang mendapat petunjuk, yaitu yang dimaksud, yang disepakati adalah akidah ini, akidah yang disampaikan garis besarnya oleh Imam Al-Muzani ini, disepakati, dipegang bersama oleh para sahabat atau dewa agung, juga para tabi'in, ya, yaitu berdasarkan surat At-Taubah ayat 100. Boleh diulang lagi, ya. Wassabiqunal awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum ajma'in.
1: Ya, Quran surat At-Taubah ya, ayat ke 100. Ini yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung.
0: Ya, jadi Allah ridho kepada mereka, maka itulah jalan yang harus kita ikuti. Ya, sebagaimana sering kita minta, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami di jalan lurusmu, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalan orang-orang yang telah engkau ridhoi, ya. Nah, itu adalah jalannya para salafus soleh, yaitu mulai dari sahabat, muhajirin dan ansor, tabi'in, kemudian tabi'it, tabi'in, ya. Itulah jalan orang-orang yang diridhoi Allah. Dan kita meyakini empat imam ahlus sunnah wal jamaah, imam Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik ibnu Anas, Imam Mudarid Hijrah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahumullah, akidah mereka sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah mengikuti salafus saleh, mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jika ditanya bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, yang akidahnya seperti empat imam tadi. Adapun fikihnya boleh mengikuti salah satu atau menemukan yang paling sahih dari pendapat mereka berdasarkan Quran dan Sunnah, ya. Jadi bukan fanatik kelompok, fanatik madhab, ya, sehingga akhirnya menganggap kelompok kami paling hebat, kelompok kami paling sesuai madhab dan lain sebagainya. Itu terlarang. Itu justru jauh dari akidah yang benar. Kalau kita menggembar-gemborkan fanatik golongan atau kelompok, ya, surat ke-30 ayat 30 sampai ayat 32. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatarna ta'alaiha la tabdila li khalqillah lalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin minal ladina farruqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim fariqu. Ya, silakan Kang Zaini terjemahnya.
1: Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkanlah wajahmu.
0: Ya, masih ada ada ya, satu lagi. Masih ada dua ayat lagi.
1: Ya, hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertobat kepadanya, bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
0: Nah, jadi kita semua yakin golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu yang kita yakin. Nah, ini yang sedang dikupas oleh Imam Al-Muzani. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, oleh karena itu di sini jelas. Perhatikan lafaz wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, puas dengan ketentuan Allah maupun dengan balasan Allah nanti di surga, ya. Nah, jadi lafaz waladina tabau bi ihsan adalah generasi sesudah sahabat yang mendapat pujian karena mengikuti mereka dengan ihsan, bukan semata-mata karena hidup pada zaman tertentu saja, ya. Jadi karena di zaman tabi'in pun ada orang-orang kafir di bagian dunia lain, kan. Di zaman tabi'in ada orang-orang kafir di bagian dunia yang lain. Ya, tentu saja yang dimaksud generasi terbaik adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, yaitu mereka yang termasuk di dalamnya. Siapa sahabat? Semua yang ketemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keislaman. Ya, siapa tabi'in? Siapa yang ketemu dengan sahabat dan dia beragama Islam sampai meninggalnya tetap istiqomah dalam keislaman. Siapa itu tabi'in? Tinggal dilanjutkan, ya. Mereka yang ketemu tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, ya. Jadi yang disebut sahabat ketemu nabi, yang disebut tabi'in ketemu sahabat, yang disebut atba'ut tabi'in atau tabi'in tabi'in ketemu tabi'in dan meninggal dalam keislaman. Lalu yang mengikuti mereka itulah orang-orang yang diridhoi Allah. Jadi kita harus meyakini empat imam madhab itu sebagai imam-imam Ahlus Sunnah yang berada dalam kebenaran, yang memimpin umat untuk terus berada dalam al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Maka kita harus meyakini empat imam ini mengikuti para sahabat dengan baik, ya. Jadi harus dipertanyakan tuh orang-orang yang mengatakan madhab kami syafi'iyah dalam fikih, tapi akidah kami mah asy'ariyah. Kalau akhlak ghazaliyah, itu dari mana? Emangnya Imam Syafi'i tidak punya akidah, gitu kan? Emangnya Imam Syafi'i tidak punya akhlak, ya. Kita meyakini baik fikihnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, Imam Syafi'i mengikuti para pendahulunya, mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Begitu pula tiga imam yang lain. Itu yang harus kita yakini. Adapun kesimpulan mereka dalam fikih ada perbedaan, maka ini kena kepada hadis bahwa siapa yang berijtihad dan ijtihadnya tepat, ya akan mendapat dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya keliru, maka dia akan mendapat satu pahala dan tidak berdosa. Dan ini semua imam mengatakan, kalau pendapatku ini menyalahi hadis sahih, ikutilah hadis sahih. Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Jika kamu mengetahui suatu hadis nanti itu ternyata sahih dan berbeda dengan madhabku, berbeda dengan pendapatku, hakikatnya itulah madhabku. Madhabku adalah menyimpulkan dari hadis sahih, ternyata kesimpulannya keliru, aku mohon ampun kepada Allah, tapi aku yakin ini pun merupakan satu bentuk ketaatan, meskipun kesimpulannya keliru dikarenakan bermaksud taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah siratal mustaqim, ya, surat 4 ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo.
1: Quran Surat An-Nisa ayat ke-69 yang artinya, siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
0: Ya, jadi jelas ya. Jadi yang berada dalam siratal mustaqim adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu yang mengikuti para sahabat. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, kalau kamu berbeda pendapat dengan saudaramu dalam suatu masalah fikih, tapi ternyata dia pun punya dalil, maka dia teman kamu, ya, karena perbedaan hasil itu tidak mengalahkan hakikat bahwa dia pun taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Contohnya, Sami Allahu liman hamidah, ada yang sidakap, ada yang lurus. Ya, lalu yang lurus mengatakan, kenapa kamu sidakap? Kan kalau Rasulullah SAW bangkit dari luku itu itidal, ya, menegakkan seluruh anggota badannya sampai tulang kembali ke tempatnya, ya gitu kan, hadisnya begitu. Lalu yang sidakap mengatakan, iya betul, tulang kembali ke tempatnya. Tempat yang mana itu? Tempat sebelum sholat atau tempat sebelum ruku? Kami kembalikan kepada tempat sebelum ruku. Berarti sama-sama kan pakai dalil. Ya sudah, itu teman kita. Cuma beda kesimpulan. Adapun salah satunya keliru itu sudah pasti. Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi yang keliru pun dalam hal ini tidak dihukum, ya. Karena ini mencakup ayat surat Al-Baqarah 286, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona, ya. Silakan Kang Zaini.
1: Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286 ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya orang suatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.
0: Ya, jadi itu juga menunjukkan tadi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ketika hambaku mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah berfirman qad fa'altu, aku telah memenuhinya, yaitu siapapun di antara umatmu wahai Muhammad yang melakukan kekeliruan, yaitu salah dalam menyimpulkan dalil tapi dia sudah maksimal ingin taat, kemudian dia lupa. Lupa itu seperti kita lagi saum lupa makan, ya, itu tidak berdosa kan? Nah, itu jadi siapapun yang keliru atau lupa itu tidak berdosa, ya. Saya kira sudah waktunya untuk jeda dulu, ya.
1: Maaf baik panjangnya teman. Alhamdulillah sahabat MK, sangat jelas sekali sahabat kami pembahasan di malam hari ini, dan silakan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait ijma salaf menjadi dasar akidah. Di malam hari ini di bagian kedua sahabat MK, boleh Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis talim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK, kami melanjutkan pembahasan terkait ijma salaf menjadi dasar akidah di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Abu Yahya. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita melanjutkan atau menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan Ustaz.
1: Ya, kita selesaikan dulu. Oh, ya.
0: Baik Ustaz.
1: Baik. Nah, jadi mudah-mudahan ini bagian terakhir ya dari masalah ijma salaf sebagai dasar akidah. Ya, ini saya bacakan saja. Para tabiin berpegang teguh dengan taufik Allah kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya ya. Allah memberi taufik kepada para tabiin sehingga mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga dengan meneladani mereka dan ridho terhadap jalan yang mereka tempuh, maka mereka pun menjadi pelanjut atau yang mengikuti mereka dengan baik. Bukan artinya sahabat menggantikan dalil, melainkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami sebagaimana pemahaman para sahabat ya. Sudah jelas ayatnya, yaitu may yusyakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapapun yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, yaitu Quran dan Sunnah, juga mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, yaitu jalan para sahabat, maka itulah orang yang dibiarkan sesat oleh Allah. Ya. Kemudian juga, wajah nabut takaluf, mereka menjauhi takaluf, mereka tidak memaksakan diri dalam perkara yang telah dicukupkan oleh generasi sebelumnya, sehingga Allah memberi mereka taufik dan membimbing mereka kepada kebenaran. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah kami, ikutilah para sahabat, enggak usah berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupkan dengan amalan kami ini, gitu kan? Enggak usah nambah-nambah ya. Lafadz Imam Al-Muzani malah menyebutkan fasuddidu, mereka diluruskan oleh Allah, wa wufiku, dan mereka diberi taufik ya. Sehingga yang dimaksud sadad di sini artinya lurus, tidak meninggalkan ittiba, tidak meninggalkan mengikuti para pendahulu, para sahabat tabiin dan tabi tabi. Jadi enggak usah membedakan antara pemahaman salaf dengan khalaf yang mengatakan katanya salaf lebih bijaksana tapi khalaf lebih berilmu, itu salah. Ya, semua kebaikan ada pada salaf ya. Kullu khairin fittibai man salaf. Kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf ya, semua kebaikan ada dalam mengikuti para salaf dan semua keburukan ada dalam bid'ah-bid'ah yang dilakukan para khalaf. Begitu, itu ungkapan yang lebih tepat ya. Mereka tidak meninggalkan mengikuti sahabat radhiyallahu anhum karena siapa yang berpaling dari jalan mereka, amal yang menyelisih jalan tersebut tidak diterima. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ya. Kemudian mereka tidak tanat tu atau takaluf karena Rasulullah SAW telah bersabda halakal mutanaktiun, celakalah orang-orang yang selalu berlebih-lebihan ya, menambah-nambah tanpa ada dalil ya, kayak gitu ya. Kemudian apa itu bid'ah, kata Imam Asy-Syatibi, al bid'atu huwa thariqatun fid din muhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah, suatu jalan dalam agama yang diada-adakan, dikarang-karang, dibikin-bikin dan dibuat menyerupai jalan syariat, padahal bukan bagian dari syariat. Maka bid'ah yang terlarang adalah bid'ah dalam perkara agama, begitu ya. Baik, itu saja mungkin supaya ringkas. Boleh sekarang kita buka dulu kesempatan untuk yang di Zoom dulu ya.
0: Silakan. Ya, mangga yang di Zoom. Jika ingin ada yang bertanya bisa ataupun boleh menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu ini. Ini Pak Rohman sudah menyalakan. Silakan Pak Rohman.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya masih belum bisa menjelaskan ketika orang ada yang menanyakan apa sih tabiin dan tabiit. Mohon itu Pak Ustadz dijelaskan supaya kami ada bekal. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Tabiin dan tabiit, tabiin adalah lanjutan dari surat At-Taubah ayat 100, yaitu wasabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, itu para sahabat, baik muhajirin maupun ansor. Ya, muhajirin itu yang berhijrah, ansor itu yang menerima hijrah mereka di Madinah. Itulah orang yang terdahulu lagi pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dan menjadi pembela Rasul dengan izin Allah. Lalu waladina taba'uhum bi ihsan, orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, generasi setelah itu disebut tabi'in. Lalu setelah itu, setelah tabi'in ada generasi berikutnya, generasi tabi'in, yaitu yang mengikuti para sahabat dan tabi'in dengan ihsan. Dan Rasulullah SAW hanya membatasi tiga generasi ini yang disebut sebagai khairul qurun, ya, sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, mereka itulah yang kita ambil ijma'nya, kesepakatannya. Ya, sebagai dasar dalam berakidah maupun dalam beramal. Ya. Maka tiga generasi inilah yang disebut salafus sholih. Ya. Lalu generasi berikutnya, termasuk empat imam madhab. Ya. Karena Imam Abu Hanifah itu ada yang memasukkannya sebagai salah satu dari tabi'in, karena Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan tabi'in. Imam Abu Hanifah ini tersendiri. Jadi walaupun ada perbedaan dengan tiga imam lain, tapi beliau itu termasuk generasi yang tiga generasi awal tadi, ya. Termasuk tabi'in. Jadi ada orang yang agak mendiskreditkan Imam Abu Hanifah, padahal Abu Hanifah sudah termasuk dalam salafus saleh. Ini kekeliruan kalau ada orang yang mempertanyakan Imam Abu Hanifah, sebab termasuk khairul qurun, ya. Jadi kalau didefinisikan, sahabat adalah yang bertemu Nabi, masuk Islam dan meninggal dalam keislaman. Tabi'in yang bertemu sahabat dan dia beragama Islam sampai matinya, itulah tabi'in, ya. Tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, ya. Contohnya Imam Abu Hanifah bertemu dengan salah satu daripada generasi tabi'in, maka beliau termasuk atba'ut tabi'in atau tabi'in. Sedangkan imam-imam yang lain, walaupun tidak bertemu dengan tiga generasi awal tadi, tapi mereka adalah melanjutkan akidah dari tiga generasi awal tadi. Karena kalau tidak begitu, kan tadi dalilnya hanya yang mengikuti para sahabat dengan baiklah yang akan diridhoi Allah, begitu. Ya. Ini yang harus kita fahami, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan terpisah dari sahabat, bukan terpisah dari tabi'in, bukan terpisah dari para salaf. Justru Ahlussunnah wal Jamaah itu yang betul-betul mengikuti sahabat, yang betul-betul mengikuti salaf. Sehingga tadi salah satu dari sumber pengambilan akidah adalah ijma' salaf. Ya begitu. Itu yang lebih tepat kalau kita ingin termasuk golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Pak Abdurrahman, sebenarnya bisa juga dicari sendiri, ya. Tapi mudah-mudahan lebih jelas.
2: Jazakallahu khairan.
1: Waalaikumsalam, sama-sama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, dari WA saja dulu.
0: Ya. Izin Ustaz, ini dari WhatsApp MKFM sudah ada yang bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada Bapak Ahmad dari Kebun Kopi ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi apabila memberitahu yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, tapi malah menuduh itu organisasi A, itu organisasi B. Tetapi mereka selalu menerima apa yang dikatakan oleh Ustadz atau gurunya, walaupun itu tidak ada dalilnya atau ya dalil zaibnya nih Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Ya jawabannya ya surat Ar-Rum ayat 32 tadi. Ya. Coba dibaca lagi terjemahnya. Surat 30 ayat 32.
0: Ya, Quran surat Ar-Rum ayat ke-32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
1: Ya, padahal kita ingin bersatu dalam kebenaran, yaitu surat 3 ayat 103. Jadi kita nggak menonjolkan organisasi, kelompok, ya, madhab dan lain sebagainya. Yang penting kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada akidah yang benar yaitu tauhid, jangan berbuat syirik, kembali kepada ibadah yang benar yaitu mengikuti Sunnah, jangan ditambah-tambah sehingga jadi bid'ah, kembali kepada hukum yang sah yang berlaku bagi umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad yaitu hukum syariat Islam, jangan bermaksiat, ya. Jadi kita harus taat kepada syariat, jangan bermaksiat, ibadahlah sesuai sunnah, jangan menambah-nambah dengan bid'ah, berakidahlah sesuai dengan tauhid, jangan syirik. Dari organisasi manapun itu bukan nggak penting, ya, dari kelompok manapun nggak penting, yang penting kita itu menjadi jalan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau menonjolkan ustadznya sendiri atau madhabnya sendiri atau kelompoknya sendiri, itu sudah termasuk memecah belah agama yang hanya bangga dengan kelompoknya saja. Bahkan tadi tidak termasuk orang yang memenuhi perintah di surat ketiga ayat 103. Ya, dibaca terjemahnya.
0: Quran surat Al-Imran ayat ke 103 ini yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ya, jadi di sana jelas, ya. Kita harus berpegang teguh pada agama Allah, dan soal nama, soal organisasi, soal guru yang diikuti itu hanya jalan saja, ya, jalan untuk berpegang teguh pada agama Allah, ya. Begitu penjelasannya, harus dengan dalil orang yang begitu mah, harus dengan ayat, dengan hadis. Ya. Silakan kalau ada lagi dari WA.
0: Ijin Ustaz, nampaknya harus kita jeda terlebih dahulu ini Ustaz di segmen yang kedua ini. Baik sahabat MG, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat TMK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat TMK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027, jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MK. Baik, izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK di WhatsApp ini, Ustaz, yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah ini, Ustaz, yang menyampaikan pertanyaannya. Ini terkait di media sosial, Ustaz. Ini bagaimana sikap dari sahabat kita ini ketika ada teman atau keluarga yang mendapatkan pemahaman agama dari potongan video pendek, Ustaz. Dan kemudian ini merasa pendapat yang berbeda sedikit aja nih langsung dianggap salah, Ustaz. Dan ini menjadi perdebatan di tengah keluarga itu, Ustaz. Nah, ini seperti apa, Ustaz, yang sikap yang harus dilakukan, Ustaz?
1: Ya, jadi ingat, orang-orang yang membuat konten itu tujuan utamanya bukanlah mengajarkan agama, tapi mendapatkan sensasi, ya. Sensasi bahwa ini yang benar tuh gini, jadi seolah-olah yang lain salah gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka meyakinkan itu hanya retorika, bukan karena benar, ya, tapi karena retorika aja. Makanya kalau kita hanya mengikuti potongan video Instagram dan lain sebagainya, nanti bakal pusing sendiri atau bikin pusing orang lain, ya. Yeah. Karena kita nggak tahu dulunya. Itu saya ketemu di Instagram begini, nah itu bahaya. Sebab apa? Sebab dari awal niatnya orang yang bikin konten itu, walaupun mudah-mudahan mereka dapat pahala ketika ada niat berdakwah, ya, tapi tujuan utamanya ya bikin konten doang gitu. Ya, tujuan utamanya bikin sensasi. Jadi kalau nggak sensasi itu kayaknya nggak akan greget, nggak akan ada viewer, nggak akan ada follower. Oleh karena itu nggak bisa jadi dalil kalau suatu video viral lalu kemudian dianggap itulah yang benar. Nggak bisa jadi dalil. Sebab apa? Dari sisi akidah sudah jelas itu ya dipertanyakan, ya. Bahkan ada seorang imam salaf, ya, ngaji. Kemudian ada yang hadir, satu orang, dua orang, tiga orang. Kalau sudah lima orang, dia bubarkan. Kira-kira tahu nggak maksudnya Kang Zaini?
0: Gimana nih?
1: Dia ngaji, dia ceramah. Ternyata ada yang hadir satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Begitu datang orang yang kelima, udah tutup. Saya nggak mau, niat saya kosong. Ini sudah lima orang yang hadir. Ya, insya Allah besok kita ngaji lagi. Jadi bukan ingin banyak kalau beliau mah.
0: Sedikit nih tadi.
1: Ya udah sedikit saja. Jadi dia merasa kalau nanti lebih dari 5 orang nanti niat saya terpengaruh, daripada saya kotor hati, mendingan udah bubarkan aja. Ini saking waspadanya orang salaf dahulu dari sisi berharap pada makhluk, baik berharap pujian, berharap perhatian, berharap balasan dan lain sebagainya. Waspadanya begitu. Makanya kalau orang yang berdalil dari Instagram atau YouTube atau apa, ya, itu sulit untuk kita, walaupun mungkin Ustadz yang menyampaikan memang pakai dalil dan lain sebagainya, sulit untuk kita tetapkan bahwa hanya pendapat dia yang paling benar, ya. Sebab dari awal saja sudah ada hal-hal yang bisa dipertanyakan. Apa tujuannya bikin konten teh? Nah gitu, ya. Wallahualam. Meskipun ada manfaatnya, insya Allah.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Ustaz, sebelum ke Zoom, ini kembali menyapa di WhatsApp ini, Ustaz. Ada sahabat Ikhwan ini, Ustaz, menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, apakah perbedaan dalam masalah akidah ini selalu harus membuat sahabat kita ini bermusuhan dengan yang berbeda, Ustaz? Nah, ini bagaimana ajaran para salaf untuk mengajarkan ketegasan dalam prinsip ini, tetapi tadi Ustaz tetap menjaga akhlak dan adab kepada yang berbeda ini, Ustaz. Dari sahabat Ikhwan ini meminta penjelasannya, Ustaz.
1: Ya, surat Al-Baqarah 137-138. Ya. Surat kedua ayat 137 sampai
0: 137 ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke 137 yang artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan agamamu ataupun denganmu, maka Allah akan mencukupkanmu dengan pelindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ke 138 yang artinya, peliharalah sibgoh Allah, siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah.
1: Nah, sibgoh Allah itu dijelaskan dalam ayat lain, dalam surat ke-14 ayat 24 dan 25. Ya, silakan terjemahnya.
0: Ya, Quran surat Ibrahim ya di ayat 24 ya Ustaz, yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ayat ke-25 yang artinya, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran.
1: Ya, jadi orang yang tersibgoh dengan sibgoh Allah, dia akan mempunyai akar yang kuat, gitu. Tidak, ya, dia mempunyai cabang yang menjulang ke langit, yaitu ibadahnya istiqomah. Lalu dia pun akan berbuah setiap saat dengan izin Allah. Dia berakhlakul karimah, beramal soleh. Artinya, menyikapi orang yang memusuhi, menyikapi orang yang menentang pun harus jadi pahala. Apakah jadi ampunan baginya, atau jadi dakwah baginya, atau jadi kesabaran baginya. Gitu. Jadi kita nggak usah mikirin orang lainnya, mikirin untuk kita sendiri. Ya, jadi maksudnya, apapun takdir yang terjadi, ditentang orang, dimusuhi orang, dan lain sebagainya, atau mendapat musibah, semuanya harus dikembalikan kepada petunjuk. Yaitu bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita beristighfar, bagaimana mencari ampunan Allah dalam kejadian ini, bagaimana mencari pahala dalam kejadian ini untukku, bukan untuk dia. Untuk dia, ya istilahnya urusan dia nanti. Untuk kita menyikapi orang yang begitu, saya harus dapat pahala, saya harus dapat ampunan, saya harus membuktikan keimanan. Itu surat 64 ayat 11 ya.
0: Quran surat ke-64 ayat ke-11. Ini Quran surat At-Taghabun ayat ke-11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Nah itu ya. Jadi petunjuk itu artinya tadi, setiap musibah yang terjadi dengan takdir Allah, yaitu izin Allah, disikapi sehingga menghasilkan pahala, menghasilkan petunjuk, menghasilkan penguatan iman dan amal soleh. Itu yang penting. Ini juga yang sering disampaikan oleh AA ya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini penjelasannya dari sahabat Iwan tadi menyampaikan pertanyaan. Kemudian selanjutnya di Zoom mungkin ada yang ingin kembali bertanya.
1: Nah, silakan tuh ya, diberi kesempatan.
0: Boleh menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu ya, silakan. Masih ada kesempatan waktu di segmen ketiga ini. Ya, Ustaz. Jika tidak ada Ustaz, kita kembali ke WhatsApp ini Ustaz. Ada ya, ya ini dari hamba Allah, beliau sebagai orang tua Ustaz, khusus, terutama ini beliau ini sebagai seorang ibu Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara orang tua ini mengenalkan akidah yang benar kepada anak dengan mungkin bahasa yang sederhana Ustaz. Bukan hanya menyuruh mereka menghafal Quran, menyuruh sholat, tetapi juga ini memahami siapa Tuhannya dan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Karena anak dari sahabat kan ini sulit ini Ustaz, atau susah diajak untuk beribadah karena terpengaruh oleh pertama oleh gadget, yang kedua oleh teman-teman sekitarnya ini Ustaz. Nah ini seperti apa Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Berarti ini kayaknya sudah agak telat ya. Tapi tidak ada kata telat
0: Iya.
1: dalam mendapat hidayah ya. Karena para sahabat Nabi juga dulu mendapat hidayahnya ya setelah setelah berumur kan, setelah tua ya begitu. Jadi dalam hal ini kita kembali kepada prinsip dasar yaitu akidah, ibadah dan akhlak tadi ya. Akidah, ibadah dan akhlak. Dan Syekhul Islam menyebutkan semua itu tercantum dalam satu surat yaitu Al-Fatihah.
0: Al-Fatihah.
1: Ya, jadi gini, dimulai dengan orang tuanya. Coba mulai sekarang kalau kita baca Al-Fatihah terutama dalam sholat itu lebih menghayati dan lebih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan nama Allah. Tapi aku ingin bertakwa, aku ingin taat. Dan aku yakin Allah Maha Rahman, yaitu memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali di dunia ini. Ya, karena semua makhluk ada, tercipta, bernyawa, diberi rizki, itu dengan kekuasaan Allah. Namun juga Allah adalah Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, terutama nanti di akhirat, walaupun sudah dibimbing sejak di dunia. Ya. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah. Allah itu tidak ada kekurangan sedikit pun dalam namanya, dalam sifatnya, dalam pekerjaannya, dalam takdirnya, apalagi dalam syariatnya. Sedangkan kita harus bersandar itu kepada yang sempurna kan. Nah kebanyakan manusia itu salah tujuan dan salah sandaran. Makanya ada iyyaka na'budu, tujuan kita hanya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sandaran kita pun hanya Allah. Ya sebenarnya ya itu tadilah ya. Coba Al-Fatihah ya, dibolak-balik, digecek gitu kan. Dihayati oleh orang tuanya, diajarkan kepada anaknya gitu ya. Nanti lama-lama insya Allah itu akan diberi hidayah ya, insya Allah ya, seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian melanjutkan di WhatsApp ini Ustaz, ada dari sahabat Iwan yang kembali ini mempertanyakan Ustaz terkait tema di malam hari ini. Izin bertanya Ustaz, di tengah banyaknya tren spiritual ataupun motivasi dan ajaran yang bercampur dengan nilai agama nih Ustaz, ini bagaimana cara sahabat Iwan ini menjaga agar akidah yang dijalankan tidak ikut campur tanpa disadari? Karena mungkin tadi Ustaz ketika di media sosial ada banyak pengaruh-pengaruh motivasi Ustaz. Nah ini seperti apa?
1: Ya, di dalam surat ke-17 ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Nasama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Coba dibaca
0: ya, Quran surat Al-Isra ayat ke-36 yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: Yang tidak kamu ketahui yaitu yang tidak ada dalilnya. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian surat ke-6 ayat 153. Kalau kita yakin jalan yang lurus itu taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang telah dirintis oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in, udah jangan tertarik lagi dengan yang lain, ya, kecuali yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Surat 6 ayat berapa?
0: Ayat 153 ya Ustaz?
1: Ya betul.
0: Ya. Quran surat Al-An'am ayat ke-153 yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga menceraiberaikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Nah, berkaitan dengan ayat ini ada suatu hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah menggambar satu garis lurus yang panjang di atas tanah. Lalu beliau mencoret-coret di sebelah kiri kanannya garis-garis yang miring yang mendekati garis lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, inilah siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalan Allah ya. Kemudian di sebelah kiri kanannya itu jalan yang disebut subul, jalan-jalan yang lain. Setiap jalan-jalan lain itu ada setan yang menyeru orang untuk meninggalkan jalan yang lurus. Jadi betapa mengerikannya ya. Jalan yang lurus itu sebenarnya cuma satu ya. Kemudian sebelah kiri kanannya banyak jalan-jalan lain, dan di situ ditungguin oleh setan-setan yang menyeru agar kamu keluar dari sana. Makanya kita harus tadi, ya karena budu, kita ingin berada di jalan yang lurus dengan beribadah, mentauhidkan Allah saja sebagai tujuan, tapi jangan sombong, jangan ujub, yaitu dengan iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka nasta'in, yaitu kita yakin hanya dengan pertolongan Allah lah kita baru bisa berada istiqomah di jalan yang lurus. Jadi hayati Al-Fatihah itu jalan kebahagiaan. Kembali ya kepada jawaban yang tadi.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kembali menyapa Ustaz, ini ada Ibu Anissa dari Parken yang alhamdulillah menyimak Ustaz di malam hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang juga alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Masya Allah Ustaz, tidak terasa ini sudah berada di akhir kebersamaan. Satu jam lebih kita sudah bersama sahabat MK di malam hari ini. Di akhir mungkin Ustaz, sebagai closing penguatan tema di malam hari ini Ustaz.
1: Ya baik, walaupun judulnya mungkin dengan isinya agak kurang akurat ya, tapi ada maksudnya ya. Jadi ijma sahabat sebagai dasar akidah, maksudnya

0: golongan yang menyimpang, ya, kayak begitu ya. Dan itu harus terus kita perdalam, harus terus kita kejar, harus terus kita cari. Jangan merasa cukup ya. Cukup hanya akon-akon doang, ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata kalau diteliti kok banyak jadi ahlul bidah wal gegabah, kan naudzubillah kan. Kalau hanya ngaku-ngaku doang dan gitu. Jadi harus betul-betul ahlu sunnah ya sunnah, yaitu tauhid ya. Ini namanya syarhu sunnah, itu syarah akidah wal jamaah, mengikuti jamaah rasul, yaitu para sahabat yang betul-betul menegakkan ibadah sesuai sunnah dan menegakkan syariat, melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Walaupun nanti di sana ada kekhususan, yaitu ada khulafaur rasyidin yang menjaga syariat Nabi. Kalau kita memang sekarang di zaman yang tidak punya khalifah, tapi syariat Islam harus tetap ada di dada kita. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan termasuk orang beriman. Kalau di dada kita, hukum yang ada bukan hukum Nabi ya. Ini penutup ya, surat 4 ayat 65 sebagai penutup ya, silakan.
1: Quran surat 4 ayat ke-65 ya Ustaz.
0: Iya betul.
1: Quran surat An-Nisa ayat ke-65 yang artinya, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.
0: Insya Allah ayat ini akan diperdalam pada pertemuan berikutnya. Insya Allah.
1: Baik, insya Allah. Insya Allah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jarih untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan semua kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang guru kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan mari sama-sama kita doakan sahabat MQ guru kita Ustaz Abu Yahya berserta keluarga ini semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MQ masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami sudah sediakan 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan Anda bisa sampaikan sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak

0: sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Teladan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan

FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di sajian program Inspirasi Malam di segmen Morotal Pilihan. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan morotal pilihannya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK ada Quran Surat Al-Haqqah. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Quran Surat Al-An'am. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Langsung sampaikan morotal pilihan yang ingin Anda simak di malam hari ini, sahabat MK, sembari menemani istirahat di malam hari ini. Silakan boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami ya, di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Kami sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan morotal pilihannya. Yang pertama ada sahabat Rihan Rahmadian menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-An'am. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-An'am. Ada sahabat Utik di Yogyakarta juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, ini di Quran Surat Al-Haqqah. Dari Yogyakarta kita ada sahabat Taufik Nuryanto menyampaikan juga pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Saba. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan morotal pilihannya di malam hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Baru saja masuk, kami sapa ada sahabat Dede dari KBB menyampaikan pilihan murotalnya, yaitu di Quran Surat Al-An'am di malam hari ini. Sahabat Dede juga menyampaikan salam silaturahim untuk pendengar dimanapun berada. Semoga sahabat MK kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK, ada Ibu Aminah ini dari Cipanas Puncak yang juga hadir menyampaikan murotal pilihan yang ingin disimak, yaitu di Quran Surat Saba ya, di pilihan nomor 3. Ini juga sahabat Ibu Aminah menyampaikan terima kasih untuk sahabat siar dan juga pendengar ya, semoga sehat selalu, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Aminah, semoga Ibu Aminah dan keluarga ini juga ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, amin, Allahumma amin. Buat Ibu Aminah menyampaikan terima kasih untuk sahabat siar dan juga pendengar ya, semoga sehat selalu, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Aminah, semoga Ibu Aminah dan keluarga ini juga ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, amin, Allahumma amin. Masih sari sahabat MK, ini saling susul ya untuk polling murotal di malam hari ini. Untuk poinnya masih sama, ini di Quran Surat Al-An'am dan Quran Surat Saba ya. Ada dua pemilih ataupun, oh tadi ada sahabat Dede ya, dari KBB menyampaikan murotalnya di Quran Surat Al-An'am.

Baik sahabat MQ, untuk merotal pilihan ini beda tipis ya dengan Quran Surat Saba, hanya beda satu poin atau satu suara. Insya Allah di malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ merotal yang paling banyak dipilih oleh Anda, jatuh pada Quran Surat Al-An'am. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sahabat MQ bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga sahabat MQ guru kita Ustadz Abu Yahya ini diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam semua urusannya, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan baru saja masuk ada Mama Arum ini dari Perum Bukit Pancir Jelagong menyampaikan pilihan merotanya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-An'am. Terima kasih sahabat MQ, dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sampai tersapa satu persatu sahabat MQ. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini

0: Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu 19 Agustus 2026 atau kita bertepatan juga dengan hari ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah sahabat MK berkaitan dengan kisah para sahabiah, wanita pertama yang beriman. Tentu sudah tidak dipungkir lagi, sosok yang kemudian muncul dalam ingatan kita adalah sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, sahabat MK. Dan Masya Allah, insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika. Anda pun juga bisa bergabung, ikut berdiskusi, berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tidak terasa sahabat MK, seiring dengan perkembangannya zaman dan juga perkembangan teknologi, kali ini Anda juga bisa menyimak sajian ilmu tidak hanya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com/streaming atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program Manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar atau terrelay di sejumlah platform ataupun juga radio yang tersambung di berbagai daerah sahabat MK. Di antaranya Anda dapat juga menyimak kami melalui jaringan radio relay 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, dan di wilayah Cilacap Anda bisa menyimak melalui radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di wilayah Pangkal Pinang, melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, dan juga di frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Bagi Anda yang merupakan juga pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung dakwah program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811 224-1027.

SMK. Peluang kebaikan di pagi hari ini juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Mari kita sama-sama membangun peradaban dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagil. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MK, kita kembali menafakuri di momen kemerdekaan Indonesia. Ternyata masih ada negara yang terjajah, sahabat MK. Di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di wilayah Palestina, kini sebuah ikhtiar untuk harapan yang baru terus dibangun. Sebuah rumah sakit, ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan luka, memulihkan luka dan menyelamatkan nyawa, insya Allah akan segera hadir, sahabat MK. DT Peduli bersama Maimunah Center kini berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nanti akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani,

Dan kembali kami informasikan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di pagi hari ini insya Allah nanti kita akan simak bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan kisah para sahabiah, yakni wanita pertama yang beriman, sosok Khadijah binti Khuwailid. Anda juga silahkan sahabat MK untuk bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa laporkan juga bagaimana kualitas siaran radio MKFM di wilayah Anda, sahabat MK. Dan salam satu rahmi, doa terbaik di pagi hari ini, serta juga ikut berdiskusi menyampaikan pertanyaan. 0811-224-1027. Sebagaimana sebuah hadis sahabat MK, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Masya Allah, untuk mengawali kebersamaan kita sahabat MK, mari kita sama-sama awali dengan berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita simak pagi hari ini bisa kita cerna, bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.

0: Insya Allah sahabat MK, kita akan segera terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih Anda yang sudah menyapa pagi hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Kali ini ada dari Cijantung Ciamis menyapa Ibu Citra yang melaporkan kualitas siaran pagi hari ini. Alhamdulillah siaran radio MKFM tersimak dengan sangat jernih ya, alhamdulillah. Salam satu rami disampaikan untuk semuanya, untuk sahabat setia pendengar radio dan untuk para kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Kemudian masih dari wilayah Jawa Barat, sahabat MK, kali ini dari Cianjur. Ada Pak Ujang di Jamali Cianjur menyampaikan laporan kualitas siaran juga MKFM tersimak dengan baik ya, alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Alhamdulillah pagi hari ini siaran MKFM di Ranca Ekek juga tersimak dengan baik dan jernih. Doanya untuk semua kru dan juga para guru dan keluarganya ini senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan segala keberkahan. Senantiasa dijaga setiap langkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam satu rahmi juga disampaikan oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek untuk sahabat MK yang menyimak ya. Diberikan juga kesehatan, kebahagiaan dan dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah, alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ustazah Erika Dewi. Insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu berkaitan dengan kisah para sahabiah wanita pertama yang beriman, sosok Khadijah binti Khuwailid, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, inspirasinya juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan langsung sapa narasumber kita di pagi hari ini yang alhamdulillah sudah bergabung melalui tautan Zoom MKFM bersama dengan Ustazah Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah, sehat ya Syifah.
0: Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi kembali di udara Ustazah Erika di pagi hari ini, di momen kemerdekaan Indonesia ya, masih ya. Alhamdulillah, ini kita insya Allah akan kembali mentadaburi, mentafakuri bagaimana kisah para sahabiah Ustazah Erika. Sosok wanita pertama yang beriman, yakni sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, Ustazah Erika. Silakan.
1: Ya, baik. Jazakillah khairan. Tashifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MKFM di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya di pagi hari ini dengan ibadah yang telah kita jalankan, dengan tugas-tugas yang semoga semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini insyaallah kita akan satu lagi ya, membahas sirah wanita ternama ya, Khadijatul Kubro, Khadijah Al-Kubro ya. Maka cocok sekali ketika disebut Khadijah At-Tahirah, wanita yang suci ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mendapat julukan Al-Amin ya, yang dipercaya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang Khadijah, maka jelas nomor satu beliau adalah the true love story ya of Muhammad, jadinya cinta abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga beliau adalah wanita yang pertama kali memeluk ya Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas turun dari Gua Hira ya, ketika malaikat Jibril memberikan dan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasul berlari ke rumahnya, ya, dan langsung bercerita tentang apa yang dialami. Dan ketika itu sudah jelas ternyata adalah wahyu dari Allah, firman Allah yang pertama yang turun, Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Khadijahlah yang menjadi orang pertama yang beriman. Ya, sehingga memang ini satu gambaran betapa rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah tangga yang penuh cinta, yang penuh keimanan, ya, rumah tangga yang saling percaya, ya, dan rumah tangga yang saling support, ya. Jadi ketika Rasul takut pun Khadijah menenangkan. Ketika Rasul khawatir dengan dirinya, sepertinya saya gila, kata Rasulullah. Maka Khadijah mengatakan, tidak mungkin engkau gila, ya. Innaka latasilul arham wa taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu mencukupkan orang-orang yang tidak punya. Ya, selalu memberikan bantuan. Itulah pribadi Khadijah, ya, radhiyallahu anha, yang memang selalu mensupport suaminya dengan sifat-sifat yang memang ada, ya. Jadi bukan hiburan palsu, tapi memang apa yang diucapkan adalah hiburan menenangkan yang memang itu real terjadi dalam keseharian. Jadi suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan masyarakat Arab pada saat itu bernama Muhammad. Ini jauh sebelum mereka menikah.

jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi seorang Rasul. Karena Rasul dilantik itu usia Rasulullah SAW 40 tahun, ya. Dan sedangkan ketika menikah dengan Khadijah, riwayat yang terkuat adalah usia Rasul 25 tahun. Artinya setelah menikah 15 tahun, barulah Rasulullah SAW dilantik oleh Allah SWT sebagai Rasul dan

pedagang entrepreneur ya tertarik mendengar ya julukan tersebut. Ini ada seorang pemuda ya, ya dan dia adalah Amin ya, sangat terpercaya. Khadijah tertarik melantiknya menjadi karyawannya, maka Khadijah pun memanggilnya. Dan Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, saya memanggil Anda berdasarkan apa yang saya dengar dari orang tentang perkataan Anda yang jujur, integritas Anda yang terpercaya, dan akhlak Anda yang mulia. Maka saya memilih Anda untuk menangani urusan-urusan perdagangan. Ya, perdagangan saya, dan akan saya bayar Anda 2 kali lipat dibanding orang lain yang biasa saya berikan amanah untuk mengelola perdagangan ini. Ya, dan itulah perkataan Khadijah pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang Muhammad yang belum menjadi nabi dan rasul itu, seorang pemuda, menerima tawaran Khadijah tersebut dengan senang hati, ya. Maka Khadijah pun mengirim pada saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi dan rasul, mengirim pemuda Muhammad ini sebagai pemimpin kafilah dagang Khadijah ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah laki-laki nih ya. Kalau di Indonesia mungkin Maisarah perempuan. Ya, jadi Maisarah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam kafilah dagang tersebut ya. Ibarat kata ini karyawan tangan kanannya Khadijah ya. Jadinya ikut mengikuti Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Dan dalam perjalanan seorang rahib Yahudi ya, yang terkenal pada saat itu, yang memang memiliki wawasan yang sangat luas tentang agama pada saat itu ya, Nestora namanya, bertanya pada Maisarah, siapa gerangan pemimpin kafilah dagang yang ikut serta di dalam kafilah ini? Maisarah pun mengabarkan tentang reputasi Rasulullah yang dikenal jujur dan cerdas. Maka Nestora kemudian mengatakan, orang tersebut merupakan bakal nabi yang diutus Allah. Segala pengalaman Maisarah dalam mengikuti kafilah dagang Rasulullah ini pun digambarkan kembali kepada Khadijah. Maisarah bahkan mengatakan melihat 2 malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Ya, jadi memang sampai mengatakan seperti itu kepada ya, kepada Khadijah. Artinya apa? Yang dilihat oleh Maisarah, Allah ma'alam, apakah benar malaikat 2 malaikat itu yang dilihat? Atau memang karena awan selalu mengikuti ya di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasul dari terik matahari ya. Ya otomatis ya kita akan melihat ternyata banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilihat, padahal saat itu seorang Muhammad bin Abdullah belum diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sampai disebutkan dalam ayat-ayat, sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah tahu di dalam kitab suci yang asli, Injil dan Taurat itu dituliskan akan hadirnya ya seorang nabi terakhir ya, nabi akhir zaman. Nah, dan memang ciri-cirinya semua sudah lengkap di Taurat dan Injil. Oleh karena itu Nestora mengatakan ini calon nabi, dia tahu ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat, lebih kenal dibanding calon anaknya sendiri, lebih kenal kepada ciri-ciri Rasulullah dibanding ciri-ciri anaknya yang masih di perut istrinya gitu ya. Itu saking gambaran tentang Rasul itu ada. Nah, maka memang kalau disebutkan tangan kanannya Khadijah Maisarah itu menceritakan semua tentang Rasulullah, tentang pribadinya, tentang etos kerjanya, tentang kejujurannya, tentang amanahnya, bagaimana barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam perdagangan tadi, sehingga Khadijah pun tertarik. Pada suatu malam Khadijah bermimpi ya. Jadi bermimpi matahari turun dari langit menuju halaman rumahnya. Matahari tersebut kemudian bersinar terang sekali, memancarkan cahaya dari dalam rumah. Dan saat terbangun di pagi hari, Khadijah merasa penasaran atas mimpi itu. Maka Khadijah menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang rahib yang tunanetra dan terkenal karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Mendengar kisah Khadijah, mimpi Khadijah itu, Waraqah tersenyum tenang dan meminta Khadijah untuk tidak khawatir. Pasalnya memang mimpi tersebut menunjukkan hal positif. Ya, jadi takwil mimpi tersebut positif pada kehidupan Khadijah ya, di masa yang akan datang. Ya. Maka matahari dalam mimpi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedatangannya telah diramalkan di dalam Taurat dan Injil, akan memberi cahaya ke dalam rumahnya, ke dalam rumah tangganya bersama Khadijah. Nabi tersebut akan membawa rahmat, kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan Khadijah. Jadi memang kekhawatiran

0: pada jadi dilipur ya dengan takwil mimpi yang bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini tentang Khadijah ya, percaya Khadijah kepada syariat yang memang Khadijah terkenal di masa itu, di zaman orang menyembah patung berhala, terkenal sebagai wanita at-tahirah, wanita suci yang tidak pernah sama sekali tunduk sujud kepada patung ya. Jadi kepada asnam, kepada berhala, Khadijah nggak pernah tunduk, tidak pernah sujud sebagaimana masyarakat jahiliyah pada saat itu sujud pada berhala. Maka kisah Khadijah ya bertanya dan ditakwilkan oleh sepupunya Warraqah bin Nawfal yang buta dan dia adalah seorang rahib ya, rahib Nasrani, itu membuat Khadijah bahagia sekali. Jadi kebahagiaannya memang luar biasa ya. Belum datang syariat Islam, tapi Khadijah ibarat kata sudah memeluk ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kita pernah lihat, pernah mendengar ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, dan Rasulullah membuat 4 garis di atas tanah. Kemudian bersabda kepada para sahabatnya, Rasul mengatakan, tahukah kalian apa ini? Ada 4 garis di tanah. Para sahabat menjawab, Allahu Rasuluhu A'lam. Allah dan Rasulnya lebih faham, lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sabdanya, penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, serta Maryam putri Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ini yang disebut dalam hadis-hadis dengan judul 4 wanita pemimpin wanita surga atau 4 wanita penghulu wanita surga, gitu ya. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Muhammad, ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, serta Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi memang 4 wanita ini kita bisa lihat ciri khas, keutamaan, kelebihan mereka, karakternya seperti apa. Maka jadilah seperti Khadijah, jadilah seperti Fatimah binti Muhammad, istri Ali bin Abi Thalib. Jadilah seperti Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang durjana. Tapi Asiyah tidak pernah sekalipun tunduk sujud kepada sang suami yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dia enggak beriman tuh. Asiyah enggak beriman kepada suaminya. Serta jadilah seperti Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang memang menjaga kesuciannya. Dikasih amanah, wanita yang memang terjaga, wanita suci yang bisa menjaga kemaluannya ya, menjaga martabatnya sebagai seorang wanita beriman ya, wanita salehah. Maka Allah beri justru amanah ya untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau mau dilihat betapa kesabaran, keteguhan iman ya, tauhid yang lurus untuk 4 wanita ini dengan kelebihan-kelebihan dan keutamaan akhlak yang sangat mulia ya, dengan keistiqomahan mempertahankan akidah, itulah sebabnya mereka berempat menjadi wanita utama di kalangan wanita-wanita surga ya. Jadi ini satu kelebihan, dan di antaranya dan bahkan pemimpin utamanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan hadis lain disebutkan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagimu dari wanita alam semesta, penghulu wanita dunia akhirat, adalah Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad, serta Asiyah, istri Fir'aun. Ya, jadi memang ini hadis sahih, riwayat Tirmidzi, menggambarkan kalau urutan tidak jadi masalah dalam hadis-hadis yang berbicara tentang 4 wanita penghulu wanita surga. Karena ada yang kita lihat di beberapa riwayat, ada Maryam bintu Imran duluan, ya, di beberapa riwayat Khadijah binti Khuwailid disebut duluan, ya. Jadi kemudian Maryam binti Imran disebut terakhir. Ada artinya urutan itu tidak tidak menjadi masalah ya dalam penafsiran dan dalam pemaknaan hadis tadi, yang menandakan sama-sama semuanya mengatakan hanya 4 wanita ini yang menjadi pemimpin wanita surga ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak sekali. Sedangkan yang sempurna dari kalangan wanita itu hanya Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan Fatimah. Ya, jadinya yang utama, yang sempurna Asia istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini ada tiga ya, yang berurutan sesuai zaman. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, dan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain ya, kita kalau melihat surat At-Tahrim itu disebutkan dalam beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir ya, para mufassir mengatakan tiga-tiganya ini kelak akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi memang sedangkan wanita dan keutamaan Aisyah, sedangkan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan makanan daging kuah dan roti dari makanan-makanan yang lain. Jadi untuk masyarakat Arab yang ada di padang pasir waktu itu ya, masyarakat Arab itu sangat menyukai roti dengan kuah daging, daging yang ada kuahnya gitu ya. Itu makanan yang paling utama. Jadi kalau Aisyah dia tidak masuk empat penghulu wanita surga ya, akan tetapi disebutkan dia punya kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi bedakan Asiyah istri Fir'aun dengan Aisyah ya, Aisyah binti Abu Bakar ya. Jadi memang disebutkan memiliki kelebihan karena kecerdasannya, hafalannya yang kuat ya. Jadi kelebihannya dibanding wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan dan keutamaan seseorang yang sedang makan roti bersama daging yang ada kuahnya dibanding makanan lain. Jadi kelebihannya ibarat kata ya, kita tidak mengatakan hanya karena Aisyah radhiyallahu anha juga kelebihannya banyak dibanding kita tentunya ya. Akan tetapi kalau mau dibandingkan empat penghulu atau pemimpin wanita surga ya, Aisyah jelas tidak ada di sana ya. Ini kita lagi menggambarkan kemuliaan Khadijah Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha, wanita teragung sejagat raya, at-tahirah, wanita suci. Ini julukan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah sampai masa masyarakat Islam ya. Artinya sampai masa keislaman pun gelar at-tahirah, wanita suci ini melekat kepada Khadijah radhiyallahu anha, disebabkan karena beliau tidak pernah bersujud sama sekali kepada berhala dalam kehidupannya. Enggak pernah bersujud kepada berhala sama sekali dalam hidupnya. Bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai teman hidupnya. Dan beberapa riwayat tentunya kita sudah mendengar ya, perbedaan usia yang sangat jauh. Dan itu tidak pernah menjadi masalah tentunya ya. Tidak pernah menjadi masalah sebenarnya perbedaan tersebut. Kita sudah sangat tahu perbedaan usia. Kalau saat ini, di zaman ini ya, akan jadi satu kendala. Kalau ada yang menikah seorang laki-laki dengan perempuan yang jauh lebih tua. Atau sebaliknya ya, misalnya ada yang menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda, itu juga jadi masalah, jadi omongan gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan standar dalam Islam, dalam memilih suami ataupun istri ya. Tidak pernah dijadikan standar sama sekali. Nah, ini yang memang nilai di akhir zaman itu berbeda sama sekali. Jauh sekali bedanya ya. Jauh sekali karena apa? Standar memilih pasangan udah tidak berdasarkan agama ya, bukan berdasarkan ya, kalau kita lihat betapa seseorang itu memang dipilih karena akhlaknya ya, jadi betapa seseorang itu dipilih karena keyakinannya, tidak ya kalau zaman sekarang, apalagi zaman sekarang usia jadi masalah ya. Masa kakek-kakek nikah sama anak gadis dibilangnya pedofil ya, terus nanti kalau dikatakan ada wanita ya, ya misalnya, atau ada laki-laki yang menikah dengan perempuan yang lebih tua, dibilangnya lebih parah lagi sekarang. Julukan-julukan keji ya. Jadinya julukan-julukan keji yang menjadikan standar pemilihan itu bukan masalah ketakwaan dan akhlak. Tapi standarnya standar apa? Harta, bibit-bebet bobotnya, bibit-bebet bobot duniawi, termasuk usia gitu ya. Terus kita lihat juga Aisyah ketika itu masih kecil menikah dengan Rasulullah yang usianya sudah 40-an. Lebih bahkan ya, bahkan lebih dari sekitar usia 40-an. Artinya di saat itu kita bisa melihat ya perbedaan usia yang jauh, 30 tahun lebih antara Aisyah dengan Rasulullah tidak mengganggu ya sakinah mawadah rahmah di antara mereka. Dan Ummul Mukminin Khadijah yang bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai dulunya, awalnya Al-Amin adalah karyawannya ya. Jadinya pimpinan ya, Siti perdagangan Khadijah. Maka dengan cerita-cerita dari Maisaroh yang membuat Khadijah tertarik lebih dalam lagi. Gak cuma sekedar menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin ya, kafilah dagangnya Khadijah, tapi maka pada akhirnya berlangsunglah ceritanya ya, berlanjut menjadikan keinginan tadi diprakarsai juga oleh sahabat Khadijah ya. Nafisa mengatakan, apakah kamu tidak tertarik ya kepada Muhammad? Maka Khadijah mengatakan, siapa yang mau sama saya? Wanita yang sudah 2 kali menjanda. Dan Muhammad itu anak muda, dia nggak akan mau. Kata Nafisah, yang penting kamu mau nggak? Saya sih mau, kata Khadijah. Ya, maka Nafisah mengatakan, serahkan kepada saya. Saya yang akan mengaturnya. Dan diatur oleh Nafisah. Ya, dengan menjaga ya kehormatan dan nama baik seorang wanita. Ya, jadi bukan kemudian disampaikan begitu saja, tidak. Dipancing lagi oleh Nafisah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau tidak menikah? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin menikah dengan saya, pemuda yang tidak memiliki apa-apa? Ya, tapi kata Nafisah, tidakkah engkau tertarik dengan Khadijah? Ya, jadi pemilik ya dan bosnya, ibarat kata pemilik CV perdagangannya, ya orangnya baik, soleha, dapat gelar At-Tahira, apakah tidak tertarik? Dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sangat kuat, semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan usia yang berbeda-beda itu semuanya cantik, ya semuanya cantik. Jadi nggak ada yang begitu sudah disebutkan dia lebih tua jadi jelek, peyot, nggak ada ya. Semua istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita soleha yang cantik. Ya, maka kata Rasulullah Sallam, saya dengan Khadijah, apakah mungkin? Ya, saya ini cuman pegawainya, ya. Nafisah lagi-lagi dengan kecerdasannya mengatakan, serahkan kepada saya. Yang penting kamu mau. Iya mau, kata Rasulullah. Ya udah diserahkan, artinya diuruslah oleh Nafisah. Nafisah bolak-balik ke keluarga mereka berdua, ke keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga Khadijah untuk menyatukan dua insan ini. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, memang begitulah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, semua di dunia ini by design. Ya sudah ada skenarionya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ya, mereka berdua akan menikah. Ya. Dan memang, nah kita melihat Khadijah, Khadijatul Kubra At-Tahirah. Ya, ini adalah wanita yang pengasih, dermawan, dan selalu mengutamakan orang lain. Cerdas dalam mengelola berbagai permasalahan pada setiap situasi dan kondisi. Dan hati pertama yang luluh untuk menerima Islam sebagai agama. Dan memberikan seluruh hartanya bagi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan syariat Islam. Ya, support penuh untuk dakwah ya dan menyebarkan syariat Islam. Jadi memang kisah-kisah kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha ini ada dalam sirah-sirah yang kita bisa baca, kitab-kitab sirah. Beliau mengutamakan dan memilih Al-Amin ya sebagai pertama kali pemimpin kafilah dagangnya. Yang kedua seterusnya sebagai Al-Amin ini sebagai suaminya. Dibanding para pembesar-pembesar Quraisy yang bolak-balik datang melamar, tapi mereka semua adalah orang-orang yang tunduk sujud kepada berhala, itu yang ditolak oleh Khadijah. Ya, jadi Khadijah enggak mau sujud kepada berhala dan Khadijah menolak. Yang datang itu orang yang sujud kepada berhala. Padahal pada saat itu mereka semua orang kaya yang maju. Yang maju melamar orang kaya. Betapa di zaman ini kita sangat memudah-mudahkan ya, menyepelekan agama. Kalau ada yang datang melamar anak-anak kita, ya, putri-putri kita, maka cukup dilihat, oh orang kaya, kayaknya baik, enggak dilihat ya kebaikan agamanya, tidak dilihat akidahnya, tauhidnya. Ah, yang penting dia kalau udah baik, dermawan, baiknya itu dalam tolok ukur duniawi ya, dia dermawan. Ya sudah sih, biarin aja agama mah kurang-kurang dikit, ntar diperbaiki gitu ya. Nanti kita akan perbaiki setelah menikah, enggak akan bisa. Karena standar akidah, tauhid itu nomor satu ya. Nomor satu, barulah yang lain dengan akhlaknya. Man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Kalau ada yang datang laki-laki yang kita ridho agamanya, artinya keislamannya memang betul keislaman yang tauhidnya lempeng, lurus. Dan akhlaknya. Karena kalau kita bicara keislaman, kita bicara ibadah, kita bicara hablum minallah. Tapi kalau dinahu wa khuluqahu, kalau kita bicara khuluk, akhlak, maka kita bicara hablum minannasnya. Yang tidak cacat hablum minallah dan hablum minannasnya, maka segera nikahkan dengan putri kita. Inlam fa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Kalau dengan orang yang seperti itu yang sudah bagus kita tolak dia dengan alasan duniawi, maka yang akan terjadi adalah rusaknya rusaknya akhlak putri kita mau diserahkan kepada orang yang kayak apa, yang seperti apa. Ya, maka kalau kita lihat betapa Khadijatul Kubra dengan kecerdasannya terbuka mendengar masukan dari Maisar dan Nafisah sahabatnya. Jadi Khadijah juga yang pertama dari As-Sabiqunal Awwalun, orang pertama dari rombongan pertama yang masuk ke dalam syariat Islam, masuk memeluk agama Islam. Khadijah juga yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wahyu pertama turun. Rasul ketakutan turun dari Gua Hira karena diikuti oleh Jibril yang Khadijah tidak lihat, ya. Siapa yang mengikuti? Makhluk mana yang mengikuti sang suami? Enggak kelihatan. Karena yang kelihatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah juga yang mengantarkan Rasulullah SAW kepada Warokoh bin Naufal. Khadijah cerdasnya luar biasa. Tahu yang kayak gini harus ditanyakan kepada ahli agama. Padahal pada saat itu orang yang menjadi Nabi dan Rasul inilah yang lebih ketakutan gitu ya. Maka dibawalah kepada agama yang sebelumnya. Ya, kepada ahli agama dari agama yang sebelumnya. Agama Nasrani, rahibnya namanya Warokoh bin Naufal yang qadarullah merupakan sepupu Khadijah pada saat itu. Dan Khadijah juga wanita yang memilih bersabar dengan boikot musyrikin Quraisy. Ya, di boikot semua yang beriman di boikot. Ya, tidak boleh kemana-mana, di boikot dalam sebuah lembah gitu ya. Tidak boleh interaksi keuangan, tidak boleh interaksi pernikahan ya dengan orang-orang ya kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Dan kemudian juga bersabar dengan boikot yang pedih di kondisi panas ya. Khadijah juga memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Bersabar mengandung, melahirkan, mengasuh putra-putrinya dalam kondisi sulit. Itu Khadijah ya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam kondisi boikot tadi. Jibril datang dalam kondisi boikot ya. Di Syaib Amir, ya, jadi datang di sebuah lembah. Maka Jibril mengucapkan salam, ya Rasulullah, sebentar lagi istrimu Khadijah akan berjalan masuk ruangan ini. Ya, dari dapur ibarat kata, ia membawa wadah yang berisi kuah, makanan atau minuman. Ada wadahnya yang isinya kuah ya, dan juga makanan atau minuman. Jika ia sampai kepadamu, maka katakanlah, sampaikan pesan ini bahwasanya Allah dan aku, kata Jibril, menyampaikan salam untuknya. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan Allah menyampaikan salam untuknya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa ia, Khadijah, akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Bambu yang terbuat dari mutiara bambu. Ya. Bambunya itu bertahtakan mutiara tanpa suara berisik. Karena kita tahu yang namanya bambu itu berisik, apalagi kalau kena angin ya. Dan tiada kelelahan di dalamnya, artinya di surga nggak ada kelelahan. Khadijah sangat menyukai bambu, ya. Ya, nah ini kalau di surga bambunya dari mutiara. Ini hadis muttafaqun alaih, berarti riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih, ya. Dan barulah ada yang kalau dalam hadis lain juga disebutkan Jibril ketika mengatakan salam dari Allah, sesudah itu menyebutkan ya, hadiah dari Allah yang disiapkan di surga, ya rumah yang dari bambu bertahtakan mutiara. Tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Sesudah pergi, balik lagi Jibril. Dan pada saat itu Khadijah sudah mulai masuk ke ruangan tadi. Maka ketika Jibril kembali lagi, Jibril mengatakan, maaf ada yang terlupa. Salamnya hanya bukan hanya dari Allah. Salamnya dari Allah dan dari aku, kata Jibril. Jibril kemudian pamit keluar. Dan Khadijah sempat melihat itu. Nah, ketika melihat, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau tahu tadi siapa? Maka kata Khadijah, Dihyah, seorang sahabat yang ganteng, sahabat pemuda ganteng ya. Ternyata banyak yang mengatakan wajah Jibril mirip Dihyah. Dan ada yang mengatakan Jibril itu selalu menyamar kalau memang akan terlihat oleh manusia lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menyaru gitu ya. Jadi Jibril selalu menyaru memakai wajah siapa? Ya, jadi memakai wajahnya Dihyah. Sahabat yang paling muda dan paling ganteng gitu ya. Jadi memang ini adalah tiruan wajah ya, kalau kita menyamarnya memang pakai wajah yang paling ganteng, itulah Jibril alaihi salam ya. Dan kata Rasulullah, wahai Khadijah, tadi bukan Dihya, tadi adalah Jibril menyampaikan salam dari Allah dan dari dirinya untuk musalamnya, dan dalam rangka menyampaikan pesan dari Allah, ada kabar gembira, ya, sebuah rumah dalam surga yang terbuat dari bambu bertahtakan permata, mutiara, tidak ada kebisingan di surga, tidak ada kelelahan di dalamnya. Allah SWT menghibur Khadijah. Kenapa? Saat itu sedang dalam masa pemboikotan, ya, boikotnya masyarakat Mekah kepada orang-orang beriman, ya. Sampai dihibur dari langit ketujuh. Itu menandakan spesialnya wanita ini, ya, karena kesabarannya tidak pernah mengeluh sama sekali, ya, nggak pernah ada resah, gelisah, capek dibincangkan kepada sang suami, tidak pernah. Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, demi Allah, aku tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak pernah memberiku pengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijahlah yang beriman kepadaku pertama kali ketika semua orang mengingkari, ya, keimanan kepada Allah. Khadijahlah yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ini pasal Isra Mi'raj, ya. Dan juga ialah yang memberiku hartanya pada saat semua orang enggan memberi. Ya, Khadijah juga yang menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islam, ya, untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Khadijah juga aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-istri yang lain. Ya, jadi kalimat ini merupakan kalimat yang jelas, tegas, rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Khadijah itu kelebihannya banyak sekali. Khadijah kelebihannya banyak dibanding istri-istri Rasul yang lain, dan bahkan yang paling utama. Sehingga kalau orang-orang mengatakan true love story of Muhammad, ya, Khadijah ini memang cinta sejati, ya, dan juga walaupun sudah dua kali menjadi janda, ya, tapi tetap dibandingkan istri-istri yang lain yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih pintar, Rasul tidak pernah menyingkirkan Khadijah dari hatinya. Bahkan ketika Aisyah cemburu pun, Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang tadi, sesungguhnya Allah tidak pernah memberiku ganti yang lebih baik, istri yang lebih baik gak ada dibanding Khadijah. Masya Allah, ya, radhiyallahu anha, menandakan memang ini kisah cinta yang abadi, ya, kemuliaan Khadijah sebagai orang pertama yang masuk Islam, pensupport utama dakwah Rasulullah SAW, orang yang wanita yang sabar, ya, wanita yang sabar yang luar biasa menghadapi boikot kaumnya karena membela dan memperjuangkan akidah Islam, yang mensupport suaminya dalam dakwahnya dan menjaga anak-anaknya dengan ketulusan dan keridhaan. Ya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Khadijatul Kubro, dan juga memberikan kita muslimah-muslimah yang sanggup meniru, mencontoh, menjadikan Khadijah sebagai kuduah teladan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustazah Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka diskusi kita juga. Dan silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut berdiskusi di pagi hari ini, Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027 berkaitan dengan sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, sahabat MK, bagaimana kemudian implementasinya di zaman sekarang? Ini ada beberapa atensi yang masuk juga, Ustazah. Kita mulai sapa. Ada sahabat kita, ini tidak menyebutkan namanya, ya, hamba Allah, dan menyampaikan atensi, Ustazah, sebagai seorang ibu, seorang istri, seringkali sahabat kita ini merasa harus kuat sendirian. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, tapi bingung mau cerita ke siapa. Kalau tadi mendengar kisah dari Bunda Khadijah, ternyata tidak bercerita ke suami, ya, Ustazah. Ini bagaimana kemudian kalau di zaman sekarang, supaya seorang perempuan ini bisa belajar menjadi kuat, tapi tidak harus memendam semuanya sendirian, karena nyesek juga, Ustazah. Seperti apa nasihatnya? Silahkan.
0: Hakikatnya, pernikahan itu adalah kehidupan yang menggabungkan dua manusia dengan latar belakang berbeda, gitu, ya. Karena kan bukan keluarga, gitu. Jadi kita nggak tahu di keluarganya dididik seperti apa, ya, apakah pasangan kita ini orang yang memahami masalah-masalah dalam rumah tangga, apakah orang yang terbuka, apakah orang yang sanggup mendengarkan curhatan, gitu, ya. Jadi sebelum menikah kan harus ada kesanggupan Itu yang dipastikan, dan sebelum menikah juga harus ada kesiapan, kesiapan kita. Tempat curhat paling utama itu bukan suami ya. Tempat curhat paling utama adalah sajadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat curhat paling utama. Cuman biasanya manusia itu butuhnya feedback ya. Feedback real gitu kadang. Apa sih ada jawaban sih? Saya butuh jawaban sekarang. Nah, itu kesalahan fatal. Ya, jadi malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Surat Nuh menggambarkan betapa manusia itu kalau mau ngeluh, berkeluh kesah, mewek, merengek, ya nangis itu kepada Allah. Kepada Allah, dan jangan selalu minta instan jawabannya. Wa qad khalaqakum atwara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kita dari dalam rahim ibu kita, di dalam rahim ibu kita itu bertahap. Gak langsung tring 9 bulan, tapi ada tahapnya hari demi hari. Ketika lahir gak langsung tring bisa lari kan, ada tahapannya. Ya, wa qad khalaqakum atwara. Allah menciptakan kita dengan proses. Maka mengeluhlah, mintalah kepada Allah, tapi jangan sampai mengatakan dan memaksa. Saya maunya sekarang juga ya Allah. Nah, kadang-kadang wanita yang kalau kurang-kurang solehah, ya keluhan-keluhan itu bertubi-tubi datangnya, tidak diarahkan dalam bentuk doa yang perlahan, yang bijaksana, doa yang santun, enggak kepada Allah mintanya. Tapi kadang-kadang lontaran-lontaran lisan itu akan ditujukan kepada suaminya. Lantas gimana usaha kita butuh feedback misalnya begitu? Silakan curahkan semua keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu Sang Maha Kuat, Al-Qawi. Dan suami kita tuh orang yang lemah, manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku sudah ciptakan manusia itu diciptakan dengan segala kelemahannya kata Allah. Jadi jangan sampai yang lemah bersandar kepada yang lemah, roboh dua-duanya. Ya, jadi kadang-kadang zaman sekarang kekecewaan itu bertumpuk karena kita tidak pandai ya menjadikan tempat bergantung, tempat berharap hanya Allah semata. Padahal yang biasanya dibaca oleh kita dalam salat itu surat apa? Al-Ikhlas. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, bergantung. Ya satu-satunya. Tapi selesai salat kita bergantung pada makhluk. Yang paling jadi sering jadi sasaran itu adalah suami. Kalau yang udah nikah, yang belum nikah orang tua gitu ya. Kecewa dengan suami, dengan orang tua, mencari yang lain. Yang lain manusia kan disebutkan, diciptakan dengan segala kelemahannya. Silakan siap kecewa kalau bersandar kepada makhluk. Maka Khadijah mencontohkan kepada kita. Gak terjadi yang seperti itu. Jadi yang benar yang kayak gimana? Silakan tiru Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kadang-kadang kita suka mengatakan, aduh saya pengen deh punya suami kayak Rasulullah. Lah kitanya aja kadang-kadang tidak mau meniru istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjadikan mereka contoh teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Allah berikan kita seorang suami yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabarnya, bijaknya, solehnya, ya dengan segala kelebihannya sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Belajar. Kalau ada yang menanyakan gini, gimana sekarang kalau mau meniru orang-orang teladan yang 14 abad lalu ya menjadi teladan di masanya? Baca sirah, baca sejarah, ya kembali lagi ya ke buku gitu ibarat kata, baca semuanya dan jangan sering-sering melihat kehidupan orang akhir zaman yang memang rusak ya. Aduh ya Allah, serem sekali kalau kita menyadari kita ada di zaman yang rusak saat ini dengan berbagai tantangannya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah satu-satunya Sang Maha Kuat. Bersandarlah kepada Allah, tawakallah, berserah diri, dan berusaha untuk menjadi hamba yang ridho dan sabar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Erika untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya ini dilancarkan ya, dimudahkan dalam ikhtiarnya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Nampaknya hanya satu atensi Ustaz Erika karena waktu kita juga terbatas di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup Ustazah, hal-hal yang perlu dikuatkan di zaman sekarang kalau melihat ini sosok Bunda Khadijah adalah wanita yang sudah menikah. Mungkin nasihat untuk para wanita yang belum menikah juga Ustazah untuk bisa meneladani sosok Ibunda Khadijah ini seperti apa Ustazah?
0: Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya, semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan, salam salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh keluarganya. Dan untuk kita juga umatnya. Jadi memang gimana caranya meniru ya pribadi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang saat ini kita bahas yang paling utama dibanding yang lain, dibanding wanita lain, dan paling utama di antara istri-istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. gimana caranya harus belajar menerima, harus belajar ridho, harus belajar sabar, kembali lagi ke buku sirah ya. Jadi balik lagi ke kitab-kitab sirah, dan sekarang kitab-kitab itu sudah ada di online gitu ya. Artinya kalau buka buku males sekarang zaman ini masih ya, masih ada listrik, masih ada gadget, masih ada ya online, kita website banyak, tinggal dibuka sejarah Khadijah. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan semata-mata tanya sama AI ya, nggak semuanya AI itu benar. Ya jadinya langsung kembali lagi ke buku lebih aman. Ya, buku-buku itu lebih aman terjemahannya, karena kita tahu tempat utama kita itu bukan di dunia, tapi rumah utama kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat utama kita di sana, maka arahkan cita-cita kita untuk nyampe ke sana. Dan untuk nyampe ke sana itu nggak bisa kalau nggak belajar dari yang nyaris sempurna. Nggak ada manusia sempurna. Karena yang sempurna hanyalah Allah. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi wanita-wanita, manusia-manusia, muslim-muslim, muslim-muslimah yang nyaris sempurna ada di zaman keemasan Islam. Di generasi terbaik yang bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu hidupnya bersama Rasul. Maka kembali lagi kepada sirah, kepada sejarah. Baca. Apalagi wanita terbaiknya Khadijah, kita sudah tahu. Dan ada 4 wanita terbaik di surga nanti. Ada Khadijah, ada Fatimah putrinya Rasulullah, ada Asiyah istrinya Fir'aun, ada Maryam bintu Imran ibunda Nabi Isa alaihissalam. Belajar tentang sirah mereka. Harus mau, kenapa? Karena semuanya pasti mau masuk surga. Karena untuk masuk surga itu butuh modal. Modal utamanya adalah harta dan jiwa. Di dalam jiwa ada nyawa, ada pikiran, ada tenaga, ada keimanan, ada keikhlasan, ada waktu, ada kesehatan, itu jiwa. Tapi kalau harta enggak ada pilihan. Makanya wanita-wanita di zaman Rasulullah itu wanita-wanita terbaik yang mempunyai penghasilan. Untuk apa? Untuk sedekah. Bukan untuk makan minum. Makan minum mereka dicukupkan semua yang berasal dari suami-suami mereka saja. Tapi mereka punya keahlian yang akhirnya berubah menjadi penghasilan yang akhirnya disedekahkan. Demi menebus harga surga yang akan kita tempati kelak. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, keikhlasan, keriduan, kesabaran untuk bisa meniru orang-orang terbaik, wanita-wanita terbaik, wanita penghulu surga nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asa gerun di hatiku.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Baru saja kita simak bersama. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk guru kita. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga insya Allah senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, masih kami hadirkan juga untuk Anda. Anda yang kemudian ingin berikhtiar, sahabat MK, beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, perlu diketahui, tidak hanya orang kaya saja yang bisa. Kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Syukurku bertambah.
1: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ketahui di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul ikhtiar, harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat berlokasi di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit itu akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani.

0: Terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay di kesempatan pagi hari ini yang sudah turut menyambung siarkan program Kolbu Pagi. Terima kasih juga untuk Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siaran, salam satu rahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini. Kita coba sapa ada Ibu Parilah di GPA 3, kemudian juga sahabat Yusuf Tajiri di Mangkubumi Tasikmalaya, ada Abah Akbar di Pasir Nangka Ciranjang, Kang Sadi Kustejo di Banjaran, kemudian alhamdulillah juga hamba Allah yang menyimak di pagi hari ini, Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Tidak ketinggalan kali ini sahabat MK lainnya juga yang sudah berpartisipasi menyampaikan atensi doa terbaiknya. Insyaallah mudah-mudahan atensi yang dikirimkan sahabat MK, doa-doa yang sudah dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gerun di hatiku.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: kita tahu penyebab kenapa ada air yang mengenang di sana, maka pekerjaan ngepel itu adalah salah satu bagian untuk mengeringkan air. Tapi pekerjaan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan penyebab genangan air. Jadi pekerjaan kita bukan hanya ngepel, dicari tuh, oh iya ternyata ada pipa air di bawah tembok ini, di bawah keramik ini yang pecah. Akibatnya apa? Kita bukan hanya ngepel tapi memperbaiki saluran air yang pecah. Oh ternyata ada genting yang bocor, genting yang pecah, sehingga ketika hujan air itu menetes ke plafon, jatuh ke lantai basah. Oh ternyata ini anak-anak suka bulak-balik bawa air. Oh kalau begitu tempat air yang dibawa anak itu diganti supaya tidak tumpah airnya. Jadi ketika kita berbicara masalah ada genangan air, maka kita bukan hanya mengeringkan genangan itu saja, tetapi mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, sehingga kerjaan kita itu tidak hanya ngepel atau nambah kerjaan, dok. Iya, nambah kerjaan pada awalnya, tetapi ini bisa menuntaskan masalah secara total. Nah, demikian juga ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, rata-rata kita hanya disibukkan mengobati angka, hanya disibukkan ngepel air yang tergenang. Kenapa gula darah bisa naik? Kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu yang jarang dipelajari dan yang jarang dilakukan intervensi. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari ngepel. Jadi mengobati hipertensi rata-rata puas dengan angka. Ketika angkanya 120 merasa senang. Ketika angkanya kadar gula di bawah 200 merasa nyaman, begitu ya.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: game?
3: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang pembicara terkenal memulai seminarnya di depan 200 orang. Sambil memegang satu lembar uang dengan nilai 100.000 rupiah. Siapa yang mau uang ini? Tanyanya kepada peserta seminar. Semua tangan terangkat ke atas, menandakan semua peserta menginginkan apa yang ditawarkan. Lantas berkatalah seorang pembicara itu, "Saya akan memberikan uang ini kepada salah seorang dari Anda, tapi biarlah saya beginikan terlebih dahulu." Katanya sambil membuat pusut uang itu. Setelah uang itu benar-benar kusut, ia kemudian bertanya lagi, "Siapa di antara Anda yang masih menginginkan uang ini?" Semua tangan masih mengacung ke atas. Lantas si pembicara pun melanjutkan, "Bagaimana kalau uang ini saya beginikan?" Pembicara itu pun lalu menjatuhkan uang 100.000 rupiah itu ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatu. Setelah uang itu benar-benar kusut dan kotor, ia kembali mengambilnya. Masih dengan tawaran yang serupa, "Siapa yang masih menghendaki uang yang ada pada saya ini?" tanya pembicara itu. Tangan-tangan peserta masih mengacung ke atas, tanda menginginkan tawaran yang diberikan. Lantas pembicara itu pun kemudian mengangguk paham, lalu menaruh uang 100.000 rupiah itu di atas meja dan mengambil mikrofon. Bapak dan ibu hadirin semuanya, sesungguhnya kita telah mempelajari sesuatu, sebuah pelajaran penting. Apapun yang saya lakukan pada uang ini, kita cenderung masih menginginkannya, karena uang ini tidak berkurang nilainya. Ia akan tetap masih bernilai 100.000 rupiah. Jelas si pembicara. Sahabat MQ, berulang kali dalam hidup ini kita jatuh, kusut, dan tergilas dalam satu hal akibat keputusan yang kita ambil sendiri. Ataupun berjuang dengan keadaan yang menghalangi kita. Namun, apapun yang telah dan akan terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan nilai diri kita. Kotor, bersih, kusut ataupun rapi, kita masih tetap berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata orang yang mencintai kita. Kita semua istimewa. Dan alangkah baiknya untuk tidak melupakan hal itu, agar kita tidak luput untuk bersyukur. Sahabat MQ, mari membuka diri untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diterima hingga hari ini. Jangan sampai karunia yang datang dan pergi berlalu tidak meninggalkan bekas, karena kita terlalu sibuk menghitung masalah yang dihadapi. Kita masih tetap berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata orang yang mencintai kita. Kita semua istimewa. Dan alangkah baiknya untuk tidak melupakan hal itu, agar kita tidak luput untuk bersyukur. Sahabat MQ, mari membuka diri untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diterima hingga hari ini. Jangan sampai karunia yang datang dan pergi berlalu tidak meninggalkan bekas, karena kita terlalu sibuk menghitung
masalah yang dihadapi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, akan ada selalu pembelajaran baru ya yang bisa kita dapatkan di setiap waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita, di setiap harinya, di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan peristiwa-peristiwa yang telah kita alami bertahun lalu juga bisa memberikan pengetahuan baru ya sahabat MQ untuk kita. Saat kita dimampukan oleh Allah saat ini melihat dari sudut pandang yang lebih Allah sudah bekalkan kepada kita ilmu untuk bisa memahaminya sahabat MQ. Kemudian setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita adalah arena untuk kita senantiasa belajar, belajar menemukan hikmah, belajar menemukan hal-hal yang terus kita perbaiki dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan dari hari ke hari kita menjadi insan yang tidak rugi sahabat MQ, karena senantiasa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini hadir kembali sahabat MQ di hari Rabu ya. Kita sudah masuki hari ini di hari ke-6. Kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Agustus. Hingga jam 9 mendatang seperti biasa Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan manfaat untuk Anda dalam rangkaian Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu, kita akan berbincang sahabat MQ seputar bincang ekonomi syariah, ditutup dengan segmen MQpedia. Jadi mari kita ikuti bersama sahabat MQ ya setiap segmennya di pagi hari ini dengan kita awali segmen Jurnal Pagi MQ FM berikut ini.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal pagi hari ini kembali mengajak Anda, mengundang Anda sahabat MQ untuk dapat berbagi informasi. Informasi yang dapat Anda bagikan seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa juga menyampaikan informasi pantauan lalu lintas ya, bagi yang dapat memantau ataupun baru saja Anda melintasi ruas-ruas jalan menuju tempat aktivitasnya pagi hari ini, dapat dilaporkan bagaimana kondisi lalu lintasnya ya. Mudah-mudahan jadi manfaat sahabat MQ untuk sahabat MQ yang lainnya juga yang sedang menyimak pagi hari ini, yang mungkin akan melintasi ruas jalan yang sama dengan ruas jalan yang baru saja Anda lewati sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan juga informasi seputar peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun juga berita kehilangan, boleh juga diinformasikan. Sekaligus pagi hari ini mari kita hadirkan semangat juga sahabat MQ melalui jurnal syukur ya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengingat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali sahabat MQ, kita jadi semangat ya untuk menjalankan hari. Dan tiga di antaranya yang paling ingin disyukuri oleh Anda boleh dibagikan agar mudah-mudahan jadi inspirasi. Sampaikan sahabat MQ seluruh informasinya pagi hari ini di Jurnal Pagi MQ FM ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan dapat Anda berbagi informasinya ya pagi hari ini. Tidak lupa dilengkapkan juga dengan nama, usia, dan alamat Anda. Di awal akan kami juga hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Silakan dimanfaatkan oleh Anda yang akan beraktivitas sepanjang hari ini sahabat MQ, terus aktivitasnya mungkin akan lebih banyak dilakukan di luar ruangan. Jadi hari ini sahabat MQ, perakiraan cuacanya di seluruh wilayah Kota Bandung akan merata. Hari ini perakiraan cuacanya berawan untuk wilayah Kota Bandung. Suhunya hari ini berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius puncaknya. Hingga satu pekan ke depan nampaknya belum diperkirakan akan terjadi hujan juga di wilayah Bandung. Namun perkiraan cuacanya hingga satu pekan ke depan lebih banyak dominasinya akan berawan sahabat MQ. Di cuacanya tidak terlalu terik ya di siang hari, tetapi biasanya berawan ini membuat suhu di permukaan ya lebih cenderung panas ya sahabat MQ, sehingga Anda mungkin kalau di tengah hari suka merasa kegerahan. Nih, suhu berawan di wilayah Bandung ini membuat suhu puncak hari ini di wilayah Bandung juga berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius, cukup panas ya untuk ukuran Kota Bandung. Sementara untuk Subang, hari ini perakiraan cuacanya di seluruh wilayah juga merata, berawan perakiraannya dengan suhu puncaknya lebih panas daripada Bandung ya, Subang 33 hingga 34 derajat Celcius. Ini suhu tertinggi juga ya wilayah Subang yang biasanya kisarannya di 30 hingga 32 derajat Celcius sahabat MQ. Hari ini suhu puncaknya bisa mencapai 34 derajat Celcius. Jadi Anda perlu tetap terhidrasi dengan baik ya agar tubuh kita bisa tetap optimal dan tidak gampang sakit ya sahabat MQ. Untuk wilayah Yogyakarta, hari ini juga seluruhnya berawan ya sahabat MQ, dengan suhu puncak di wilayah Jogja ini hampir serupa dengan Subang ya, 33 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Jadi cukup panas juga ya cuacanya di hari ini untuk wilayah Yogyakarta sahabat MQ. Langsung dapat dilengkapkan oleh Anda, silakan bisa langsung pantau ya pagi hari ini bagaimana pantauan cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Sekaligus informasikan juga tadi informasi-informasi lainnya yang dapat Anda bagikan seputar pantauan lalu lintas, informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui,
kemudian juga jurnal syukur. Tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi. Selepas kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: yang?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
11: Tadabur Quran.
13: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
11: Kajian Juz 30.
14: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
11: Kajian Al-Hikam.
15: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
11: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
11: Tafsir dan Tahsin.
17: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
11: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali segmen Jurnal Pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda untuk dapat berbagi juga informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi, untuk berbagi pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian juga informasi pantauan lalu lintas bagi Anda yang pagi hari ini dapat memantau juga. Kemudian Anda bisa berbagi informasi seputar peristiwa yang terjadi juga di sekitar Anda ya. Silakan bisa disampaikan, dan juga jurnal syukur. Tiga hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa? Sampaikan ke 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang sudah berbagi atensinya di WhatsApp MKFM. Sudah ada Ibu Ella dari Soreang melaporkan pagi hari ini cuacanya sejuk sekali, suhunya di wilayah Soreang sudah mulai cerah di wilayah Soreang pagi hari ini. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya. Ibu Ella di Soreang pagi hari ini alhamdulillah masih Allah mampukan untuk bisa ibadah, bisa beraktivitas juga di rumah pagi hari ini sambil menyimak MKFM. Menyampaikan doa terbaik juga untuk guru-guru, untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan, bahagia dunia akhirat. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Kemudian juga ada Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu. Cuacanya di wilayah Cijaura cerah sekali pagi hari ini, sejuk suhunya. Lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Nyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah dari mulai tadi subuh ya, melaksanakan rangkaian ibadah katanya. Bisa beraktivitas juga pagi hari ini, olahraga, bersepeda sambil mendengarkan MKFM. Semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini di karuniakan juga oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Untuk kru juga senantiasa tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika berikutnya berbagi juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dari tidur dengan keadaan sehat walafiat. Bersyukur juga atas nikmat di pagi hari ini, masih bisa ibadah katanya, kemudian bisa melanjutkan tadarus juga Quran di masjid. Alhamdulillah ya. Doanya dari Ibu Nani juga, semoga kru yang bertugas, sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini, Allah senantiasa sehatkan. Daerah Dewi Sartika masih mendung, tetap semangat beraktivitas. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Kita beralih ke Cimahi, sudah ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Allah masih mudahkan juga dalam aktivitas penelitian kemarin katanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki, atau alhamdulillah Allah memberi rezeki yang tidak terduga. Kemudian menyampaikan jurnal paginya, cuaca mendung berawan, ada tanda-tanda cerah di wilayah Cimahi, suhunya sejuk. Kemudian pagi hari ini doanya dari sahabat Handayani juga untuk kita semua, semoga Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga makin jaya dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Selamat milad juga katanya untuk MKFM. Semoga senantiasa mengudara di mana saja, berkah ilmu dan senantiasa menyampaikan hikmah. Dari sahabat Handayani ya, baru saja di Cimahi. Dari Cimahi kita beralih menyapa sahabat Mahadi dari Cemenyan. Pagi hari ini sahabat Mahadi melaporkan berita kehilangan ya. Ini berita kehilangan atas nama Bayu Zulkarnain. Sahabat MK, bila memiliki informasi atau juga mengetahui informasi ada orang ya yang berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan informasinya oleh sahabat Mahadi pagi hari ini. Jadi ciri-cirinya tinggi badan sekitar 174 cm, badan sedang, rambut hitam, kulit sawo matang, tidak memakai aksesoris saat
terakhir meninggalkan rumah ya. Jadi sahabat Bayu Zulkarnain ini dilaporkan hilang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 ya, sekitar jam 18.40. Diduga mengalami kecelakaan tunggal terjatuh di